0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: DPR dengan total kebutuhan anggaran mencapai 100 triliun rupiah. Kita ke berita dalam negeri lainnya, imigrasi Papua mendeportasi 3 WNA asal Tiongkok karena pelanggaran izin tinggal. Laporannya bersama Arini Masihor.
1: Direktorat Jenderal Imigrasi Papua menegaskan komitmen penuh dalam menegakkan hukum keimigrasian di seluruh wilayah Papua dengan menyelesaikan kasus pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh 3 orang warga negara asing asal Cina. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak pada Jumat 5 Juni 2026. Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh PLH Kepala Kantor Imigrasi Biak Agustinus Makabori, Kepala Kantor Wisnu Gali Priawan, serta Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Samir Sarmin. Tindakan penyelesaian kasus ini merupakan wujud nyata bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak berkomitmen kuat terhadap penegakan hukum keimigrasian khususnya di wilayah Papua. Kasus ini bermula pada 23 Mei 2026 ketika Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak menerima surat dari Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Surat tersebut berisi permohonan bantuan penegakan hukum terkait proses penyidikan tindak pidana kehutanan.
2: Tindakan penyelesaian kasus ini sebagai wujud nyata bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak berkomitmen terhadap penegakan hukum keimigrasian khususnya di wilayah Papua.
1: Dari hasil penelusuran diketahui bahwa Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan bersama Satgas PKH sedang menangani perkara yang melibatkan 7 orang WNA asal Cina di wilayah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan perkembangan penyidikan, sebanyak 4 orang WNA Cina telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 3 orang sisanya resmi diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak pada 26 Mei 2026 untuk ditindaklanjuti sesuai ranah hukum keimigrasian. Atas ketiga WNA tersebut, pihak imigrasi kemudian melakukan pendalaman pemeriksaan secara menyeluruh yang mencakup aspek administrasi keimigrasian, legalitas keberadaan orang asing, identitas sponsor atau penjamin, kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan izin tinggal yang dimiliki. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa ketiga WNA tersebut melakukan pelanggaran serius berupa penyalahgunaan izin tinggal serta pemberian data dan keterangan yang tidak sah atau tidak benar guna memperoleh dokumen izin tinggal keimigrasian.
2: Terhadap 3 orang warga negara Cina tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak telah melakukan pendalaman atau pemeriksaan dalam ruang lingkup keimigrasian yang meliputi aspek administrasi keimigrasian, legalitas keberadaan orang asing, pendalaman sponsor atau penjamin, serta sesuaian aktivitas warga negara asing tersebut dengan izin tinggal yang dimiliki. Terkait dengan hukuman yang diberikan atas pelanggaran keimigrasi yang dilakukan oleh 3 orang warga negara Cina tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak telah menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dari wilayah Indonesia terhadap yang bersangkutan.
1: Sebagai tindakan hukum yang tegas dan sesuai peraturan perundang-undangan, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak menetapkan keputusan tindakan administratif berupa pendeportasian dari wilayah Indonesia terhadap pihak yang bersangkutan. Keputusan ini diambil berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua menegaskan bahwa penanganan kasus ini membuktikan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan segala bentuk pelanggaran aturan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Wilayah Imigrasi Papua.

Kita ke berita mancanegara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan pertemuan tatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Langkah tersebut merupakan upaya baru untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 4 tahun. Usulan disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Putin. Dalam surat itu, Zelensky menyatakan, perdamaian hanya dapat dicapai melalui dialog langsung antara Ukraina dan Rusia. Ia menilai tidak tepat jika hanya menunggu perhatian Amerika Serikat kembali terfokus pada perang di Eropa. Menurutnya, upaya mencari perdamaian harus terus dilakukan, meskipun Washington saat ini banyak disibukkan oleh perkembangan situasi di Iran. Kita ke berita olahraga, pelatih Pelita Jaya Jakarta David Singleton meminta timnya segera melupakan kekalahan 76-78 dari Dewa United pada laga pertama semifinal IBL 2026. Menurutnya, Pelita Jaya tetap tampil kompetitif dan kini fokus melakukan evaluasi serta penyesuaian strategi untuk laga kedua yang akan digelar Senin mendatang. Kekalahan membuat Pelita Jaya tertinggal 0-1 dalam seri semifinal best of 5.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pintarnya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan pendapatan perusahaan otobus pariwisata turun hingga 50%. Menurut Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdis Subarja, menurunnya pendapatan disebabkan berkurangnya permintaan sewa bus dan naiknya harga suku cadang. Masyarakat Indonesia, khususnya warga Jawa Barat, memantau kabar perubahan skor pada jalur prestasi non-akademik SPMB SMA SMK Program Sekolah Maung 2026. Mengingat saat ini beredar di masyarakat Jabar informasi perubahan skor nilai jalur prestasi non-akademik sekolah SMA SMK Program Manusia Unggul. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik merosot tajam pada perdagangan Minggu 7 Juni. Penurunan terjadi sehari setelah kedua produk logam mulia itu mencatat kenaikan harga.
1: Indonesia menyapa pagi.
0: Dan kami akan hadirkan topik pilihan dari Haru Menjadi Rindu Waspada Fenomena Sindrom Pasca Haji. Nanti kami akan tanyakan hal ini bersama peneliti psikologi sosial dalam perbincangan selengkapnya bersama saya, Hana Pratiwi. Lalu juga pendengar, untuk Anda yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya setelah jeda berikut.
1: Catatan Peristiwa
2: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 5

40 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.

Kami akan menghadirkan topik terkait dari haru menjadi rindu waspada fenomena sindrom pasca haji. Sindrom pasca haji adalah kondisi transisi psikologis, emosional, dan spiritual yang ditandai dengan perasaan hampa atau kerinduan mendalam terhadap tanah suci setelah kembali ke rutinitas. Keadaan muncul akibat kuatnya pengalaman spiritual, namun dapat dikelola menjadi energi positif untuk menjaga kualitas ibadah di tanah air. Lalu juga para psikolog ini menyoroti beberapa faktor pemicu utama sindrom ini, di antaranya kontras emosional. Jadi selama ibadah, tanah suci menjadi tempat beristirahat secara psikologis dari beban hidup, sehingga kembali ke rutinitas ini dapat memicu kecemasan. Lalu ada intensitas spiritual, semakin khusyuk dan dalam pengalaman spiritual selama berhaji. Biasanya memori emosional yang tertinggal akan semakin kuat. Lalu juga ada transisi kehidupan. Seseorang yang sedang mencari makna hidup atau mengalami perubahan besar seringkali lebih rentan merasakan hal ini. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog ini pendengar dengan cara mengirimkan tanggapan Anda. Menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Seperti apa tanggapan Anda terkait topik dari haru menjadi rindu waspada fenomena sindrom pasca haji?

0: Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah tersambung bersama peneliti psikologi sosial Wawan Kurniawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Wawan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pak Wawan, dalam perspektif psikologi sosial, apa ini yang dimaksud dengan fenomena atau sindrom pasca haji?
2: Ya, sindrom ini biasanya muncul ketika para masyarakat ini atau orang-orang yang mengikuti ibadah haji kemudian kembali mengenang atau mengingat fenomena atau situasi yang ada pada saat mereka menjalankan ibadah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan situasi atau mungkin hal-hal yang terkenang itu bisa memicu fenomena ini hadir.
0: Baik, lalu kalau untuk jemaahnya sendiri, ini kenapa sebagian jemaah mengalami perasaan rindu yang sangat kuat terhadap suasana ibadah di Tanah Suci setelah kembali ke rumah, tiba-tiba muncul begitu, Pak Wawan?
2: Ya, pada dasarnya memang jemaah haji ini kan mengalami peristiwa yang baru dan sesuatu itu juga diperkuat oleh kondisi spiritual dari jemaah itu tersendiri. Jadi ketika mereka pulang dan terkenang, itu kemungkinan bisa membuat mereka merasakan perasaan-perasaan yang haru, mungkin merasakan kerinduan, dan itu sah-sah saja, sesuatu yang wajar. Bahkan individu ketika pergi ke suatu tempat dan merasakan kesenangan, kenyamanan, ketika kembali pulang, ya tempat itu juga bisa terkenang kembali.
0: Baik, nah Pak Wawan, apa perbedaan antara kerinduan yang sehat dan juga kondisi yang perlu diwaspadai ini karena mengganggu kehidupan sehari-hari?
2: Nah, memang tantangannya adalah sejauh mana batasan rindu yang wajar dan rindu yang tidak wajar itu. Ketika rindu yang tidak wajar itu mengganggu aktivitas sehari-hari, misalkan jamaahnya harusnya melakukan aktivitas A, tetapi karena terkenang dan kemudian terhambat atau tidak melakukan itu, nah mungkin itu akan menjadi masalah kecil tuh. Tapi kalau itu berulang, itu kemungkinan bisa berdampak lebih besar. Misalkan ada aktivitas penting yang harus dilakukan, entah itu bersama keluarga atau bersama masyarakat sosial, nah itu bisa berefek. Tapi kalau misalkan kerinduannya masih bisa dibatasi dan bisa dikontrol, dalam artian mengenang sewajarnya saja, atau waktu-waktu istirahat dan waktu-waktu tertentu yang masih bisa dikendalikan, saya rasa itu masih wajar lah.
0: Baik, nah Pak Wawan, apakah ada kelompok usia tertentu yang lebih rentan mengalami sindrom pasca haji?
2: Ya, sebenarnya kalau masalah usia mungkin tidak ada usia tertentu, yaitu bisa berpengaruh pada pengalaman individu. Jadi meskipun individu ini usianya masih muda, tetapi pengalaman menyenangkannya terasa lebih kuat pada masa ibadah haji itu, bisa saja dia mengalami sindrom ini. Atau yang lebih tua melakukan penghayatan lebih dalam, itu bisa lebih berefek setelah pasca haji.
0: Baik, lalu kalau terkait perubahan status sosial sebagai haji, apakah ini turut mempengaruhi proses adaptasi setelah pulang, Pak Wawan?
2: Di beberapa daerah mungkin akan berpengaruh ya, tetapi kalau di daerah-daerah kota besar misalkan status sosialnya, misalkan dari haji ke tidak haji itu dianggap biasa saja, ya mungkin adaptasinya fine lah. Tapi kalau misalkan di daerah yang sebutlah misalkan Sulawesi Selatan, yang masyarakatnya kadang merayakan begitu besar, euforianya terlihat dari kostum ketika pulang, nah biasanya ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka sepertinya melihat status sosial mereka lebih tinggi, atau mereka bertingkah laku lebih berbeda lah dengan sebelumnya.
0: Nah, tapi kalau terkait ekspektasi dari masyarakat sendiri terhadap seorang haji ini, dapat menimbul tekanan psikologis tersendiri ini nantinya, Pak Wawan?
2: Nah, kalau masyarakat kan secara idealnya melihat ideal haji itu dia bisa berperilaku atau bersikap yang positif lah ya. Tetapi di satu sisi mungkin kondisi itu juga sudah bisa diterima oleh masyarakat bahwa menjadi haji atau tidak haji itu bukan sebuah jaminan setelah melihat dari proses belajar dari orang-orang yang terdahulu. Jadi maksudnya menjadi haji atau punya status haji itu mungkin bukan sesuatu yang bisa membuat individu itu pasti akan menjadi pribadi yang bisa diharapkan. Dalam artian itu akan berbeda-beda setiap individu. Jadi akan sangat beragam lah respon masyarakat.
0: Baik, nah Pak On, maka yang dapat dilakukan jemaah ini untuk menjaga kesehatan psikologisnya setelah kembali dari haji seperti apa ini Pak On?
2: Ya, ada beberapa hal mungkin yang bisa dilakukan ya. Pertama, seperti yang kita bahas tadi adalah adaptasi. Jadi memang ada beberapa jemaah yang mungkin merasa masih terkenang karena euforianya masih terasa, masih dalam waktu yang singkat ini masih terkenang begitu kuat. Nah itu mungkin proses adaptasinya bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran batas-batas kapan rindu itu wajar dan tidak wajar. Nah poin kuncinya mungkin adalah ketika kondisi atau keseharian kita mulai terganggu dengan kerinduan yang terkait ibadah itu, mungkin kita bisa mulai warning lah. Jadi orang sekitar mungkin bisa membantu, dukungan sosial tentu juga akan sangat penting. Itu bisa menjadi alarm ketika melihat bahwa ini ada sesuatu yang sepertinya berbeda dan butuh adaptasi lebih baik lagi. Nah itu bisa jadi reminder lah. Lalu langkah selanjutnya mungkin jamaah yang sudah melewati fase ini mungkin bisa kembali meningkatkan niatnya atau memahami bagaimana sih sebenarnya ibadah yang mereka lakukan ini, dan itu bisa menjadi refleksi dan membuat dia menjadi pribadi atau individu yang lebih baik di masyarakat.
0: Baik Pak Wan, kapan ini kalau untuk mencari bantuan profesional terkait kondisi emosional pasca haji kalau memang dirasa sudah mengganggu aktivitas tadi begitu ya Pak Wan ya?
2: Nah biasanya kalau individu mengalami gangguan kesehatan atau masalah psikologis, biasanya si individu ini tidak bisa memahami secara langsung. Jadi paling penting adalah keberadaan orang terdekat atau support system. Jadi support system inilah yang berpotensi untuk mengetahui bahwa wah jamaah ini atau keluarga saya ini sepertinya ada sindrom yang agak berlebihan ini, atau mungkin ada situasi yang perlu diluruskan. Karena kalau berharap dari individu itu sendiri, biasanya masalah kesehatan mental itu tidak bisa dinotis secara langsung. Jadi mereka akan merasa bahwa ini baik-baik saja, ini normal-normal saja. Tetapi orang sekitarlah yang harus jeli dan harus selalu memberikan support system yang betul-betul aware lah terhadap kondisi jamaah itu.
0: Nah Pak Wan, supaya memang orangnya tidak tersinggung saat diingatkan, maka harus seperti apa ini Pak Wan mengingatkannya? Kadang-kadang ada yang tersinggung begitu ya.
2: Betul-betul. Ya, tantangannya di situ ya. Maksudnya apakah individu tersinggung atau bisa menerima. Ya, mungkin memang harus ada tahapan komunikasi. Pertama mungkin sebelum ke profesional, mungkin orang terdekat, entah itu anak atau orang orang terdekat lah dari jamaah itu, bisa memberitahu secara langsung. Tapi memberitahunya bukan dalam artian menegur ya. Mungkin bisa dimulai dari percakapan yang sifatnya open question gitu, pertanyaan misalkan dulu bagaimana situasi pada saat ibadah, dan ketika jamaah bercerita mungkin kita bisa melacak lah bahwa ternyata memang dia merasakan pengalaman yang luar biasa sampai itu menjadi terkenang. Mungkin dari setelah bercerita kita bisa melihat bagaimana kondisi awal lah dari individu ini, apakah memang begitu kuat kenangannya, ataukah dia sebenarnya cuma ingin bercerita tapi tidak punya ruang bercerita. Nah, mungkin bisa ada peluang-peluang percakapan lebih lanjut lah setelah itu.
0: Tapi kalau misalkan setelah bercerita itu karena memang ternyata tadi sudah memiliki ruang, jadi tidak kambuh kembali sindromnya begitu ya, pasca haji menjadi rindu. Itu apakah sudah termasuk penyembuhan juga Pak Wawan, walaupun lewat keluarganya saja?
2: Iya, itu tadi sebenarnya bisa terbilang bantuan dari support system ya. Karena terkadang orang mengenang itu karena dia tidak punya ruang untuk menyalurkan apa yang dia rasakan pada saat itu. Sehingga ketika dia tidak punya ruang untuk menyalurkan itu, dia mencari cara dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi memang penting juga untuk ada support system dan ruang bercerita, sehingga itu menjadi peristiwa yang positif bagi dia dan juga orang lain.
0: Baik Pak Wawan, semoga memang sindrom pasca haji ini segera dapat teratasi begitu ya, bagi yang mengalami dan juga tadi keluarga yang mendengarkan ini bisa langsung menjadi support systemnya. Terima kasih ini Pak Wawan telah memberikan tips dan triknya juga untuk menangani fenomena sindrom pasca haji. Selamat pagi Pak Wawan.
2: Selamat pagi, makasih.
0: Demikian tadi pendengar, peneliti psikologi sosial Wawan Kurniawan berbicara terkait dari haru menjadi rindu, waspada fenomena sindrom pasca haji.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Khalid berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagi informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Face off from both of us, we've got the better start, but you know.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Perumbulok kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat akan memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita setelah mendapati kenaikan harga di pasar Pak Baeng-Baeng, Kota Makassar. Laporannya disampaikan Iin Nur Fahraini. Iin.
2: Iya, perumbulok kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di pasar Pak Baeng-Baeng, Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Khusus beras dan minyak goreng minyak kita ini, untuk ketersediaan sendiri masih mencukupi, namun memang ada kenaikan. Pimpinan Kanwil Perumbulok Sulsel Barat, Fahru Rosi, menjelaskan pemantauan yang dilakukan untuk melihat harga-harga, terutama komoditi seperti beras dan minyak goreng, karena ada laporan terkait dengan kenaikan harga. Dan dari hasil pantauan tadi, beberapa komoditi memang mengalami kenaikan, dan secara khusus pihaknya ingin melihat langsung indikasi kenaikan dan didapati ada kenaikan Rp400 untuk harga beras premium. Dan beberapa komoditi lainnya juga mengalami kenaikan. Untuk itu, Fahru Rosi mengatakan telah melakukan langkah dengan memberikan instruksi kepada jajarannya untuk memasifkan distribusi untuk beras SPHP dan juga minyak goreng minyak kita.
3: Kami dalam rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di pulau, bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP, menggelontorkan beras SPHP agar akses masyarakat terhadap beras itu tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga, supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam di kemudian hari.
2: Fahru Rosi juga menambahkan untuk ketersediaan, pihaknya memastikan stok di gudang bulog cukup aman saat ini, di mana telah menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan untuk stok beras. Sementara itu, Satgas Pangan dari Polda Sulsel, yaitu AKP Jabar Siajo, menjelaskan pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasar sesuai. Walaupun masih didapatkan ada kenaikan harga Rp400 untuk beras premium, namun ini akan segera dilakukan pengecekan untuk mengetahui kenaikan sendiri itu disebabkan oleh apa saja. Setelah melakukan pengecekan di tingkat pengecer, rencananya Satgas Pangan akan kembali melanjutkan pengecekan di tingkat distributor untuk mengawasi harga dan ketersediaan di pasaran agar masyarakat bisa memperoleh komoditi pangan kebutuhannya sesuai dengan harga. Jika didapati ada kenaikan, maka segera dilakukan langkah-langkah stabilisasi. Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasca Hari Raya Idul Adha, harga daging sapi di Pasar Guser, Kota Tarakan, Kalimantan Utara kini kembali berada di posisi normal. Meski harga sudah stabil, sejumlah pedagang justru mengaku daya beli masyarakat menurun. Laporannya disampaikan Setia Widadi. Setia.
4: Baik. Harga daging sapi di Pasar Guser Tarakan yang sempat mengalami kenaikan pada momen Lebaran kemarin, saat ini sudah kembali normal. Salah seorang pedagang sapi di Pasar Guser Tarakan, Muhammad Zainal, menjelaskan pada saat Lebaran kemarin harga daging lokal sempat meningkat menjadi Rp170.000 per kilogram. Namun kenaikan tersebut hanya berlangsung selama satu hari. Sedangkan sekarang harga daging sapi lokal sudah turun kembali menjadi Rp160.000 per kilogram. Berikut pernyataan dari Zainal, pedagang sapi di Pasar Guser Tarakan.
5: Kalau lokal 160, rawon 120, tulang 120. Kemarin sempat naik cuma beratusan hari aja. Dia kisaran 170, 1 kilo daging lokal. Daging impor dan bahan dan tetap 120 dia. Sekarang udah stabil. Cuma penjualnya stres, karena kurang pembeli.
4: Perlu juga menambahkan, untuk harga daging sapi impor tidak mengalami perubahan sama sekali, yakni tetap di angka Rp120.000 per kilogram. Ini stabilnya harga belum membuat para pedagang tersenyum karena mereka harus berhadapan dengan sepinya atau menurunnya tingkat pembelian dari konsumen. Jadi harapkan Dewi Dadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Produksi hasil pertanian dengan sejumlah komoditas unggulan di Kabupaten Kerinci seperti kopi arabica, kulit manis hingga hortikultura diprioritaskan masuk program hilirisasi. Laporannya disampaikan Muhammad Desman. Desman.
0: Ya, Bupati Kerinci Munadi menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Nah, langkah ini krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah paling barat Provinsi Jambi ini, yakni di wilayah Kota Sungai Tengah dan juga Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan perangkat daerah untuk memiliki potensi. Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi yang luar biasa bahwa dari sektor pertanian dan juga perkebunan seperti kopi arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Munadi menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Nah, fokus utama pemerintah Kabupaten Kerinci saat ini yaitu meliputi penyiapan regulasi kemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengelolaan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Berikut pernyataan Bupati Kerinci.
6: Itu contoh yang pasti kok kan ada sini sudah dari dulu. Cuma secara pertanian sebagian kita ini cuma hanya produk untuk diinvestasi di kita. Ya, kalau kopi sudah diinvestasi artinya sebagian sudah ada yang menikmati kopi itu sendiri yang ada di Kabupaten Kerinci.
0: Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam menyediakan infrastruktur penunjang dan juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh industri skala kecil dan juga menengah. Dengan masuknya produk lokal ke program hilirisasi, ketergantungan ekonomi daerah terhadap penjualan bahan baku yang rentan fluktuasi harga pasar diharapkan dapat segera teratasi. Dari Sungai Penuh, Muhammad Desman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program kemandirian Lapas Banyu Asin menghasilkan ratusan telur ayam. Hasil itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari di lingkungan lapas. Laporannya disampaikan Muhammad Maulana. Maulana.
7: Ya, mendengar Radio Republik Indonesia, lembaga pemasyarakatan kelas 2 Banyu Asin terus mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui sektor peternakan. Program tersebut kini menunjukkan hasil positif dengan produksi ratusan butir telur ayam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari di lingkungan lapas. Data Lapas Banyu Asin mencatat peternakan ayam petelur yang dikelola warga binaan mampu menghasilkan sekitar 850 butir telur dalam waktu 6 hari terakhir. Hasil produksi tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Menurut Kepala Lapas Kelas 2 Banyu Asin melalui Kepala Subseksi Portatif Reki Jodi Priwahyu mengatakan telur yang dipanen saat ini telah mulai disalurkan untuk kebutuhan dapur lapas. Selain menghasilkan bahan pangan, kegiatan peternakan tersebut juga menjadi bagian dari program pembinaan tampilan bagi warga binaan. Mereka dilibatkan secara langsung dalam berbagai tahapan pekerjaan mulai dari pemeliharaan ayam, pengelolaan pakan hingga proses panen. Menurut pihak lapas, keterlibatan warga binaan dalam kegiatan produktif tersebut memberikan pengalaman kerja yang dapat dimanfaatkan setelah mereka menyelesaikan masa pidana nanti. Pembinaan tidak hanya diarahkan pada pembentukan karakter, tetapi juga meningkatkan kemampuan dan keterampilan praktis. Reki menambahkan, program peternakan ini diharapkan mampu menjadi bekal yang bermanfaat bagi warga binaan kembali ke tengah masyarakat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lapas Kelas 2 Banyu Asin. Di sini kami berhasil mendistribusikan telur untuk dapur di lapas kami. Kami sudah berhasil membudidayakan ayam petelur hingga mencapai produksi telur jumlah 850 dalam 6 hari. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan memberikan dampak yang positif untuk warga binaan di lapas kelas 2A Banyuasin.
7: Keberhasilan produk telur ayam ketelur keberhasilan produksi telur ayam telur ini menunjukkan bahwa pembinaan di dalam lembaga masyarakat dapat menghasilkan manfaat nyata baik bagi kebutuhan internal maupun bagi pengembangan keterampilan warga binaan. Ke depan, Lapas Kelas 2A Banyuasin berkomitmen memperkuat berbagai program pembinaan berbasis produktivitas dan ketahanan pangan guna mendukung kemandirian warga binaan sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, P3 RRI Plus Mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali hadirkan informasi dari reporter kami setelah jeda berikut.
9: Kilas Berita.
10: Harga emas batangan galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik merosot tajam pada perdagangan Minggu 7 Juni 2026 atau hari ini. Penurunan tersebut terjadi sehari setelah kedua produk logam mulia tersebut mencatat kenaikan harga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
11: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Menyapa Pagi.
1: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter kami, Bulog Lampung Utara, memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian pengadaan gabah dan beras nasional tahun 2026. Hingga awal Juni, serapan gabah petani di wilayah kerja Bulog Lampung Utara mencapai sekitar 32.313 ton atau lebih dari 65% target pengadaan tahun ini. Laporannya disampaikan Bayu Satria. Bayu.
2: Baik, Perum Bulog kembali mencatat capaian pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Hingga awal Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional mencapai 2.008.626 ton setara beras atau sekitar 75% dari target nasional 2026 sebesar 4 juta ton. Dalam capaian nasional tersebut, pemimpin Bulog Kantor Cabang Lampung Utara, Gusdi Prasmana, mengatakan Kabupaten Lampung Utara memberikan kontribusi yang signifikan melalui penyerapan sekitar 32.313 ton gabah petani atau setara dengan 16.538 ton beras. Realisasi tersebut telah mencapai lebih dari 65% dari target pengadaan Kantor Cabang Lampung Utara sebesar 51.189 ton gabah atau setara 26.193 ton beras. Menurutnya capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang dilakukan Bulog Lampung Utara selama musim panen, mulai dari penjemputan gabah langsung di sentra produksi, penguatan kemitraan dan penggiliran padi, hingga percepatan proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Gusdi menilai penyerapan gabah dan beras petani tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian pasar dan harga yang layak bagi petani. Upaya ini sekaligus memperkuat stok cadangan beras pemerintah sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di masyarakat.
3: Dari serapan gabah dan beras petani secara nasional mencapai 3 juta ton setara beras atau sekitar 75% dari target nasional tahun 2026 sebesar 4 juta ton. Realisasi serapan ini juga menjadi salah satu capaian pengadaan terbesar dalam sejarah Bulog. Untuk Bulog Lampung Utara sendiri melakukan penyerapan ataupun berkontribusi sebesar 32.313 ton gabah petani atau setara dengan 16.538 ton beras. Realisasi tersebut telah mencapai lebih dari 60% dari target pengadaan untuk Kantor Cabang Lampung Utara sebesar 51%.
2: Dan lebih lanjut dia menegaskan Bulog berkomitmen untuk terus memperkuat pengadaan pangan dalam negeri sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Disko Perindak Kabupaten Kaur meminta pengecer LPG 3 kg menaati harga eceran tertinggi atau HET. Laporannya disampaikan Danu. Danu.
4: Ya, baik, pendengar. Dinas Koperasi Pengisian Perdagangan UKM atau Disko Perindak Kabupaten Kaur mengingatkan seluruh pengecer gas LPG subsidi ukuran 3 kg untuk tetap mematuhi aturan harga yang berlaku. Pihak dinas menegaskan agar tidak ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan sepihak dengan menaikkan harga di luar batas kewajaran. Sekretaris Disko Perindak Kabupaten Kaur, Hayeng Yanto, menyatakan bahwa para pengecer LPG 3 kg wajib menjadikan harga eceran tertinggi atau HET sebagai pedoman utama dalam melakukan penjualan ke masyarakat. Langkah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga barang bersubsidi di tingkat konsumen akhir, khususnya bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang menjadi sasaran utama program ini. Hayeng juga menambahkan bahwa peningkatan ini dikeluarkan guna mengantisipasi adanya lonjakan harga yang terlalu tinggi di tingkat pengecer. Menurutnya, fluktuasi harga yang tidak terkontrol seringkali dipicu oleh oknum-oknum yang sering memanfaatkan keinginan permintaan pasar sehingga merugikan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada barang batas bersubsidi tersebut.
5: Jadi, dimohonkan disarankan kepada pengisi itu untuk berpedoman terhadap harga tertinggi yang mereka tidak menjual produk bersubsidi itu terlalu tinggi dari
4: ditambahkan oleh Hayeng, melalui kebijakan dan pengawasan yang ketat ini, pemerintah Kabupaten Kaur berharap pasokan LPG 3 kg dapat tepat sasaran dan tepat harga. Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan kepada pihak terkait jika menemukan adanya pangkalan atau pengecer nakal yang menjual gas subsidi dengan harga yang tidak wajar. Guna memastikan bahwa ini berjalan efektif di lapangan, Disko Perindak Kaur berencana untuk memperketat pengawasan terhadap rantai distribusi gas melon ini, mulai dari agen, pangkalan, hingga ke tangan pengecer. Pihak dinas tidak akan segan-segan memberikan teguran hingga sanksi tegas bersama pihak berwenang jika ditemukan adanya pelanggaran yang melampaui harga batas head yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Di kawasan Benteng Malboro, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dan Yogyakarta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dijalankan Kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di Kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan kami menyiapkan antara 30-40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami mengerti dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung. Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta,

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan belum nyaris memadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Pajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Pajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arah masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang berburu jersey dari tim kenangan mereka. Seperti yang pernah lalu, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat temui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini. Terusnya untuk memakai kostum atau pemain Jepang, sebagai kebanggaannya karena pada tahun tersebut Jepang berhasil masuk ke kategori tinggi penggemar tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Sport yang berlokasi dengan Kesuci Petak Diri, menambahkan perawat bulan Juni tahun ini memang momentum beradunya pun berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di kerennya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol, paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 80 lusin yang kayaknya.
4: Itu bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Jerman itu terlambat menambahkan pula, ia yakin bahwa alat penjualan dan sebuah pelan tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan tadinya tahun 2026. Berarti perkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 60% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu. Breaking.

0: melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Pabangan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya, padahal tempatnya 270 ini 270 di tempat ini.
1: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
0: Ya.
1: Provinsi Bali, maka yang sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
0: Ya.
1: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten dan kota, maka yang sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
0: kota. Oke, saya mau tanya, di seluruh Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus

0: Jam sekolah rumahnya berapa? Di Bali.
1: Jamnya
0: semua kabupaten satu kota. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin.

teman-teman bagus ya. Jadi bagus kamu dulu di ejek, tak apa-apa. Ya, tak apa-apa di ejek. Jangan kamu, saya sering di ejek. Tapi sekarang presiden pun sering di ejek, tak apa-apa. Yang penting hati itu, ya. Hati kita baik. Kalau kita di ejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dunia, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dunia sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari

menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Bukan aku simpan cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Tidak percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi anak didik dengan sebaik-baiknya.

2028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menyaksikan itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga paham bahwa agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari pengalaman Sugandha Fandiyar Dukun. Sudah, hormat. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
3: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
5: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinville, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Je sais de match Andreeva.
7: Tenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
8: Thank you for making this tournament very, very cool.
7: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
8: Such an amazing event.
7: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Valinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Valinska menyampaikan memberikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
8: I would like to thank all.
7: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
8: Stay forever in my heart. Merci.
7: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di putaran ini. Setelah Lui, Japon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jokinsen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu dia diskusi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video main dia seperti apa.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shin Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya jadi kayak gitu, intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI,

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: Ngopi, dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ecuador. Ecuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ecuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ecuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet back muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ecuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ecuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ecuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ecuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ecuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ecuador akan melangkah.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi.

0: informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya yang akan dibahas?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Untuk menemani akhir pekan Anda, pendengar, siang ini Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi Minggu 7 Juni 2026, diantaranya akan kami hadirkan kembali Jelajah Wisata Nusantara pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga topik mengenai berbagi tanpa batas, warung makan gratis 03 menjadi rumah kebaikan di Cirebon. Di mana di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat ini, semangat gotong royong dan kepedulian sosial tetap tumbuh. Salah satunya hadir melalui warung makan gratis 03 di Cirebon yang menyediakan makanan bagi siapa saja yang membutuhkan. Program makan gratis ini digagas oleh Abdurrahman bersama dua rekannya sejak Februari 2024 dan ia menyebutkan kegiatan tersebut bermula dari pengalaman sederhana saat berbagi makanan kepada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dan saat itu menu yang dibagikan hanya nasi, telur, dan sambal. Dan kisah warung makan gratis ini nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Lalu pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai menakar dampak melemahnya rupiah bagi industri penerbangan, di mana pergerakan nilai tukar rupiah ini menjadi salah satu faktor yang cukup diperhatikan dalam industri penerbangan. Dan ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, ini maskapai penerbangan menghadapi berbagai tekanan karena sebagian kebutuhan operasional masih berkaitan dengan transaksi dalam mata uang asing. Dan kondisi ini juga membuat perubahan kurs berpotensi memengaruhi biaya perencanaan bisnis hingga kondisi keuangan perusahaan. Nanti akan kami hadirkan juga perbincangan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai menggenjot produksi dalam negeri mewujudkan kemandirian susu nasional, di mana pemerintah ini terus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan produksi susu dalam negeri dan pengembangan populasi sapi perah. Dan langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Dan Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono ini menegaskan penguatan industri susu tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menjadi investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2024. Nanti akan kami perbincangkan juga mengenai strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian susu nasional dan juga untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor bersama dengan narasumber terkait. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 7 Juni. Dan kami hadirkan video potensi daerah, keberadaan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh kini menjelma menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kota Banjarmasin. Tidak hanya menawarkan sarana rekreasi keluarga dengan beragam koleksi satwa, kawasan ini berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekonomian warga sekitar. Bersama reporter Juma Muhammad.

0: Baik pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan lokasi ini tengah digandrungi oleh masyarakat untuk tetap rekreasi ketika di akhir pekan ataupun di hari biasanya. Dan selain itu juga tumbuh geliat ekonomi di kawasan ini karena adanya event dan berbagai kegiatan yang difokuskan di kawasan ini. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan bersama.
1: Keberadaan Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh kini menjelma menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kota Banjarmasin. Tidak hanya menawarkan sarana rekreasi keluarga dengan beragam koleksi satwa, kawasan ini juga berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekonomian warga sekitar. Setiap akhir pekan maupun saat digelarnya berbagai kegiatan, kawasan ini selalu dipadati pengunjung. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua terlihat menikmati suasana taman sambil melihat koleksi satwa seperti burung, ikan hias, kelinci, dan berbagai hewan lainnya yang menjadi daya tarik utama. Popularitas Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh semakin meningkat setelah lokasi tersebut kerap menjadi tuan rumah berbagai agenda publik. Salah satunya adalah pelaksanaan kontes ikan hias Wali Kota Cup 2026 yang berhasil menyedot perhatian ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Fata, salah seorang warga Banjarmasin, mengaku senang membawa sang buah hati ke Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh. Selain memperkenalkan satwa yang ada, lokasi ini juga bisa menjadi tempat rekreasi anak, terlebih pada saat ada event. Tak hanya menghadirkan keindahan beragam jenis satwa, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi masyarakat.
2: Kita lihat ini ada ikan koi, ada ikan cupang. Misalnya si anak-anak lihat juga kan, ini bagus. Apalagi kan terkait dengan binatang dan hal-hal lain, itu juga penunjang supaya anak-anak kecil atau anak-anak itu lebih tersalurkan lah itu hobinya. Ya, sarana edukasi lah.
1: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyampaikan, ramainya aktivitas di kawasan Taman Satwa dan Edukasi ternyata membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berjualan di sekitar lokasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang publik yang aktif dan produktif tak hanya memberikan manfaat sebagai sarana rekreasi dan edukasi, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Kita berharap dengan adanya seperti ini juga bisa meningkatkan ekonomi ya, tetangga kiri kanan kan tapi usaha-usaha lebih ramai juga ya, lebih ramai juga ya, bisa bagaimana kita bisa
1: dengan semakin banyaknya kegiatan yang digelar, Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh kini tak sekedar menjadi tempat melihat satwa. Kawasan ini telah berkembang menjadi pusat interaksi sosial, edukasi, hiburan, sekaligus penggerak ekonomi baru di Kota Banjarmasin.
0: Nah, itu dia keseruan di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Anda tertarik untuk datang ke sini? Dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bima Muhammad Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami akan kembali hadirkan video potensi daerah setelah jeda berikut.
5: Kilas Berita.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut target net zero emission bukan semata tanggung jawab negara, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, setiap aktivitas yang berpotensi menambah emisi harus mengikuti aturan yang berlaku. Jika terjadi peningkatan emisi, pelaku usaha didorong untuk melakukan offset melalui kegiatan yang mampu memulihkan kualitas lingkungan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
4: Kau
6: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah, dan kami hadirkan video potensi daerah dari tempat di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tempat bersantai bernuansa alam di Banjarnegara kini ramai dikunjungi wisatawan. Mengusung konsep terbuka dengan panorama pegunungan, Kawungan Cafe menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga sambil ngopi di bawah rindangnya hutan pinus yang asri. Bersama reporter Joko Winarno.
7: Pendengar dan pemirsa, di Banjarnegara saat ini ada tempat bersantai yang bernuansa alam sambil menikmati kopi dan cemilan. Anda bisa datang ke Kawungan Cafe yang berada di tengah hutan sambil menikmati keindahan alam atau hutan belantara di bawah kafe ini. Seperti apa liputannya? Mari ikuti saya.
8: Suasana hutan pinus yang rindang dan udara pegunungan yang sejuk menjadi daya tarik utama Kawungan Cafe yang berada di Desa Pesangkalan, Kecamatan Pakedongan, Kabupaten Banjarnegara. Tempat ini menawarkan sensasi menikmati kopi di tengah alam terbuka dengan panorama perbukitan hijau yang memanjakan mata. Dari kawasan ini, pengunjung dapat melihat hamparan pegunungan yang membentang hingga wilayah Kabupaten Kebumen. Suasana yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan membuat banyak wisatawan memilih datang bersama keluarga maupun kerabat untuk bersantai. Tidak hanya warga Banjarnegara, pengunjung juga datang dari berbagai daerah seperti Wonosobo, Purbalingga hingga Purwokerto. Saat akhir pekan dan musim liburan, kawasan ini dipadati ratusan wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang masih asri. Salah seorang pengunjung asal Wonosobo, Adrian, mengaku sengaja datang untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Menurutnya, suasana nyaman dengan pemandangan alam yang indah menjadi alasan utama memilih tempat ini. Selain itu, harga makanan dan minuman yang terjangkau juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.
9: Ini cocok banget buat teman-teman semua, buat apa namanya, keluarga, nongkrong-nongkrong di sini juga ada apa namanya, Kawungan Cafe. Di sini kita juga sedang sama keluarga, sedang ngomong bahasanya ya, tadi sedang berlibur di hari Minggu, kita mencoba untuk jalan-jalan ke sini dan pertama kali ini. Dan alhamdulillah di sini juga dihidangkan dengan pemandangan yang bagus, dan juga kafe Kawungan ini juga terdapat makanan-makanan menunya yang murah, dan juga tidak kalah enak dengan kafe-kafe yang berada di pusat kota Banjar.
8: Sementara itu, pengelola Kawungan Cafe, Martio, mengatakan selain menyajikan kopi robusta khas Banjarnegara bagian selatan, pihaknya juga menyediakan beragam menu makanan dan minuman bagi wisatawan. Lokasinya yang berada di jalur menuju objek wisata Curug Pletuk membuat tempat ini kerap menjadi lokasi persinggahan sebelum pengunjung melanjutkan perjalanan wisata ke Curug Pletuk.
10: Bukit dia, Kawungan itu diangkat dari tempat. Kopi itu adalah sentralnya di selatan Banjarnegara itu. Kebetulan sentral kopinya memang di Bukit Kawungan ini. Jadi memang nanti menjadi salah satu sentral kopi yang bisa dinikmati dari seluruh penjuru negeri, bahkan dari masyarakat luas, bahwa ini adalah salah satu kopi terbaik robusta yang ada di selatan Banjarnegara. Di sini dipenuhi dengan hutan pinus dan damar, di tengah-tengah hutan, di bukit, jadi paling asik dengan suasana dingin menikmati sangat kopi. Dan ini adalah satu jalur dengan Curug Pletuk, jadi kurang lebih kalau dari Kawungan Cafe ke Curug Pletuk itu hanya 7 kilo. Buat tamu-tamu yang dari luar kota tidak perlu takut lagi, karena di sini ada sekalian dengan rest area ya, tempat sekalian buat transit tamu-tamu yang dari luar kota.
8: Dengan perpaduan panorama alam, udara sejuk, dan sajian kopi khas daerah, Kawungan Cafe kini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di Banjarnegara untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga.
7: Nah, bagi Anda yang saat ini tengah berwisata ke wilayah Kabupaten Banjarnegara, tidak ada salahnya untuk mampir ke Kawungan Cafe sambil menikmati keindahan alam, sambil menikmati kopi yang disajikan di kafe ini. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
6: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 7 Juni, dan kami akan menghadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
5: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau hotel yang akan ditempati Jemaah Haji Reguler Indonesia gelombang kedua di Madinah untuk memastikan kesiapan layanan dan kesetaraan fasilitas. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Nasuji Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau langsung Millennium Al-Aqid Hotel di Madinah yang akan menjadi salah satu tempat menginap jemaah haji reguler gelombang kedua. Saat meninjau hotel, Dahnil melihat fasilitas restoran dan kamar yang akan digunakan jemaah. Ia menilai kualitas kualitas layanan dan fasilitas hotel tersebut sangat baik serta layak untuk menunjang kenyamanan jemaah Indonesia. Berikut keterangan Dahnil Anzar.
2: Gelombang kedua jam 15.00 waktu Saudi Arabia. Nah, catatannya adalah ini kan jamaah gelombang kedua sudah letih capek di puncak Karmesna, jadi agak berbeda dengan jamaah gelombang satu. Mereka bersantai begitu dalam tanda kutip di Madinah, tapi kemudian nanti letihnya di Mekah, di puncak Karmesna. Nah, hari ini yang gelombang kedua berbeda, mereka sudah letih di sana, kemudian nanti sebagian besar akan menunaikan ibadah arba'in di Madinah.
1: Dan pendengar, menurut Dahnil, sekitar 16.930 jemaah haji reguler akan menempati sejumlah hotel berbintang 4 dan 5 di sekitar Masjid Nabawi. Hotel-hotel tersebut antara lain Millennium Al-Aqid, Hilton, Makarim, dan Front Taiba. Dahnil menegaskan seluruh layanan harus siap saat kedatangan jemaah reguler ke Madinah. Ia juga memastikan jemaah lanjut usia atau lansia dan jemaah berkebutuhan khusus akan diprioritaskan menempati hotel-hotel yang lokasinya paling dekat dengan Masjid Nabawi. Dengan peningkatan layanan ini, pemerintah berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek Fauzan meminta perguruan tinggi politeknik untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat kemandirian teknologi nasional. Wamen Fauzan menegaskan pendidikan tinggi terapan harus menjadi garda terdepan dalam menjawab tantangan pembangunan bangsa, terutama dalam menyiapkan talenta yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Ia juga mengungkapkan penguatan pendidikan tinggi vokasi menjadi semakin penting di tengah tantangan pembangunan sumber daya manusia nasional. Berita dalam negeri lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sekitar 95% warga meminta agar hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Ia menilai kawasan Kuningan memiliki potensi besar menjadi titik baru aktivitas warga karena didukung akses transportasi publik, lingkungan yang nyaman, serta karakter kawasan yang strategis. Selain untuk berjalan kaki, berlari, dan bersepeda, kawasan Rasuna Said juga diharapkan menjadi ruang interaksi sosial yang lebih nyaman bagi masyarakat. Berita mancanegara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi tiba di Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat senior Iran di tengah upaya Islamabad sebagai mediator bagi Iran dan Amerika Serikat. Naqvi akan bertemu dengan beberapa pejabat Iran, termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, dan akan fokus membahas mengenai proposal baru terkait proses diplomatik yang dimediasi Pakistan antara Teheran dan Washington. Proposal bertujuan untuk memecah kebuntuan dalam perundingan serta memfasilitasi pemahaman sementara antara Iran dan Amerika Serikat. Berita olahraga, tim nasional Argentina berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 2-0 dalam laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2026 di Stadion Kyle Field, Texas, Amerika Serikat. Argentina tampil tanpa Lionel Messi yang masih menjalani pemulihan cedera hamstring. Selain Messi, beberapa pemain lain seperti Julian Alvarez dan Emiliano Martinez juga tidak dimainkan sejak awal karena kondisi kesehatan. Meski demikian, juara bertahan Piala Dunia itu tetap tampil agresif dengan mengandalkan Lautaro Martinez, Thiago Almada, Giovanni Lo Celso, dan Giuliano Simeone di lini depan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan dengan dikomandoi oleh Luka Modric yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun. Mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando

jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menegaskan negara harus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat adat Sunda Wiwitan, termasuk pemenuhan hak sipil. Menurutnya, pengakuan dan pencatatan perkawinan adat tidak boleh terhambat persoalan administratif yang berkepanjangan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendorong partisipasi bermakna anak melalui penyusunan Suara Anak Indonesia 2026. Menjelang Hari Anak Nasional, SAI diharapkan menjadi wadah aspirasi anak untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan inklusif. BMKG menginformasikan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 yang mengguncang kawasan Maluku Barat Daya hari ini Minggu 7 Juni pukul 9.53 menit waktu Indonesia Barat tidak berpotensi terjadi tsunami. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan pemetaan atau mapping dari jenjang SD hingga SMP sebagai upaya penanganan fisik sekolah yang ada di Cianjur. Laporannya disampaikan Yan Sofyan. Yan Sofyan.
3: Baik, saudara pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Distrik Pura Kabupaten Cianjur telah melakukan mapping

0: Sesuai dengan data pendidikan yang ada di Kabupaten Cianjur dari 32 kecamatan, untuk jumlah SD sekitar 1.250 dengan jumlah ruang kelas 9.900. Yang menambahkan dengan rusaknya beberapa ruang kelas, kata Ruri, memerlukan penanganan secara preventif dan solusi pertama memaksimalkan ruang kelas yang ada. Sehingga dapat terantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diharapkan. Selain itu, sesuai anggaran, memaksimalkan potensi yang ada sehingga mendahulukan skala prioritas di setiap kecamatan. Dari Cianjur, Jawa Barat, dan Sopian Pro 3 RRI Tus Mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Sulut menggelar operasi patuh dengan Sandi Lokon Samrat 2026 dalam rangka HUT Bayangkara. Laporannya disampaikan Meki Kodowati. Meki Kodowati.
2: Ya, terima kasih Ana. Operasi patuh dengan Sandi Lokon 2026 yang akan digelar pada Senin 8 hingga 21 Juni 2026 di wilayah Polda Sulawesi Utara. Salah satu langkah ini dilakukan adalah menggelar latihan praops sebagai bekal bagi seluruh personil yang akan terlibat dalam operasi lalu lintas tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Aula Tribrata Polda Sulawesi Utara Jumat 5 Juni dibuka langsung oleh Inspektur Pengawas Daerah Irwasda Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Amin Litarso. Latihan ini diikuti para pejabat operasi, Kabakops, Kasat Lantas, hingga personil yang nantinya akan diterjunkan dalam operasi Patu Lokon 2026 di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Dalam arahan Komisaris Polisi Amin Litarso menegaskan bahwa Latraops menjadi tahapan penting untuk menyamakan persepsi seluruh personil terkait sasaran operasi, pola tindak, serta strategi yang akan diterapkan di lapangan. Kesamaan pemahaman dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan operasi berjalan efektif dan mencapai target yang ditetapkan.
3: Untuk menghindari adanya kecelakaan lalu lintas yang terbanyak di wilayah Manado adalah kecelakaan lalu lintas yang bahkan perorangan, artinya dia rata tunggal karena diakibatkan adanya salah satunya adalah akibat dia kelelahan kendara ataupun akibat adanya minuman beralkohol. Sehingga saya menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila mungkin habis mengkonsumsi minuman itu sebaiknya tidak menggunakan atau mengendarai kendaraan bermotor, sehingga menghindari adanya kendaraan lalu lintas yang mengakibatkan korban, baik korban diri sendiri maupun kepada korban.
2: Melalui latihan operasi ini, petugas mendengarkan pola pikir dan cara bertindak seluruh personil yang terlibat sehingga pelaksanaan operasi Patu Lokon 2026 dapat berjalan optimal, profesional, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan tema terwujudnya Kamsel Picar Lantas dan berkeselamatan menjelang pelaksanaan Hari Bayangkara tahun 2026, tema tersebut mencerminkan komitmen Polri dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sulawesi Utara. RRI Manado, Meki Kodowati, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
4: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting

0: untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Sangihe terus mengajak masyarakat untuk menanamkan budaya bersih serta kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Laporannya disampaikan Jumel Johanis. Jumel Johanis.
2: Baik Hana dan pendengar Pro 3 dimanapun berada, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengajak masyarakat untuk menanamkan budaya bersih serta kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI menjelaskan himbauan tersebut sebagai bentuk harapan agar masyarakat semakin sadar menjadi kebersihan dan melestarikan lingkungan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya, kebersihan harus menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas masyarakat setiap hari. Budaya bersih perlu dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan rumah tangga.
3: Jadi harapan saya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah, masyarakat kita sama-sama mencintai lingkungan. Jadi menanamkan budaya bersih-bersih itu di dalam diri kita, sehingga kebersihan itu jadi bagian yang terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kita setiap hari. Dengan dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah sendiri, di halaman rumah, di depan rumah, kita harus punya semangat untuk membersihkan sehingga wilayah kita ini bebas dari sampah.
2: Selain itu, Christine menyampaikan persoalan sampah juga merupakan masalah nasional yang membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk mengatasinya. Karena itu, pemerintah daerah terus melancarkan berbagai gerakan dan program kebersihan yang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin mencintai dan menjaga lingkungan. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S menyatakan Hari Keamanan Pangan Sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi. Septiani.
4: Ya baik, terima kasih Rekan Hana dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, menjaga pasokan pangan dalam negeri tidak hanya melalui peningkatan produksi pertanian. Perlindungan lahan pertanian, penguatan distribusi dan penyediaan cadangan pangan juga diperlukan untuk menghadapi gagal panen maupun bencana alam. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Amerta Giri Lesung, Kadek Agus Imbrawan mengatakan, berbagai upaya perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
5: Upaya untuk menjamin pasokan pangan itu seperti meningkatkan produksi pertanian, itu baik itu menggunakan teknologi, benih unggul, dan irigasi yang baik. Nah, yang kedua itu adalah melindungi pangan pertanian agar tidak beralih ke, terutama beralih fungsi secara berlebihan atau secara masif.
4: Dan pendengar, selain itu Agus menilai masyarakat juga perlu mulai mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber pangan utama. Pemanfaatan pangan lokal seperti jagung, singkong, dan umbi-umbian dinilai dapat membantu menjaga ketahanan pangan. Menurut Agus, perubahan iklim dan alih fungsi lahan pertanian masih menjadi tantangan dalam menjaga pasokan pangan domestik. Melalui momentum Hari Keamanan Pangan Sedunia, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga ketersediaan pangan, termasuk dengan menghargai pangan dan tidak menyia-nyiakan makanan. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Lingkungan Hidup Banyumas bersama Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Unsut menggelar edukasi pencegahan erosi lahan di Desa Melung, Banyumas. Laporannya disampaikan Yanuar Adi. Yanuar.
6: Baik pendengar, upaya pencegahan erosi dan tanah longsor menjadi fokus dalam diskusi bertajuk Udan Reka Lemah Melung Kudu Dijaga yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari Universitas Jenderal Sudirman dan juga DLH Kabupaten Banyumas di Desa Melung, Kecamatan Kedung Pateng, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dan warga untuk membahas langkah-langkah mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya membangun desa tangguh bencana. Meski titik rawan erosi saat ini masih berada jauh dari kawasan pemukiman, pencegahan dinilai perlu dilakukan sejak dini untuk menghindari dampak yang lebih besar. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda dari DLH Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit, mengatakan kerusakan struktur tanah akibat erosi dapat berkembang menjadi ancaman longsor apabila tidak ditangani dengan tepat. Menurutnya, salah satu langkah penting yang dapat dilakukan masyarakat adalah menerapkan konservasi tanah dan air atau KTA untuk menjaga fungsi lahan sekaligus mempertahankan ketersediaan air. KTA bertujuan untuk mencegah erosi, memperbaiki kondisi tanah yang rusak, meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan, serta menjamin ketersediaan air bagi generasi mendatang. Selain itu, pengelolaan limbah sampah rumah tangga juga dinilai penting dalam upaya mitigasi dan pencegahan bencana.
7: Kalau adaptasi itu bagaimana kita mengendalikan kekeringan, banjir, dan tanah longsor? Bagaimana kita menjaga supaya hutan dan lahan itu tidak terjadi kebakaran? Nah, kalau kita merujuk ke kegiatan mitigasi pengelolaan sampah limbah pada limbah cair, di situ kita diarahkan bagaimana masyarakat itu untuk bisa memilah sampah dari sumbernya. Kemudian ada pewadahan, pengumpulan, dan pemanfaatan. Nah, pemanfaatan itu, kegiatan itu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bank sampah.
6: Ya, mendengar Sigit menjelaskan terdapat 3 metode konservasi yang dapat diterapkan oleh masyarakat di Desa Melu, yakni metode vegetatif melalui penanaman tanaman penutup lahan, pembuatan terasering, serta konservasi kimia yang memanfaatkan bahan pemantap tanah untuk perbaiki struktur tanah pasca erosi. Namun metode yang ketiga dinilai memerlukan biaya yang relatif tinggi, serta penggunaan yang harus diawasi dengan tepat agar tidak menimbulkan pencemaran. Melalui adanya forum ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya langkah-langkah konservasi sebagai upaya menjaga lingkungan sekaligus mengurangi resiko bencana di wilayah perbukitan. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah, yang luar adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Suku Dinas Sumber Daya Air, SDA Kota Administrasi Jakarta Utara, menargetkan normalisasi saluran 350 meter di Marunda selesai dalam periode 1 bulan. Laporannya disampaikan Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
8: Baik. Pendengar, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara terus melakukan upaya normalisasi saluran air di wilayahnya guna mencegah terjadinya genangan dan banjir, terutama di area fasilitas umum. Kali ini fokus pengerjaan dilakukan di saluran air wilayah Permal yang melintasi kawasan SDN 266 dan SDN 244 Jakarta. Dahlin selaku koordinator lapangan dari Sudin SDA menjelaskan bahwa pengerjaan ini merupakan respon atas sumbatan total yang terjadi di saluran tersebut. Sebelumnya, kondisi saluran sebelum dikuras sudah sangat memprihatinkan karena tertutup rapat oleh tumpukan lumpur dan sampah. Dali menambahkan bahwa pengerjaan ini sangat mendesak karena aliran air yang tersumbat berdampak langsung pada lingkungan sekolah di sekitarnya.
9: Saluran itu sendiri, saluran ini rencanakan panjang 350 meter, 150 meter, dan lebar 150 meter.
1: Syamsuddin, silakan dilanjutkan laporannya.
8: Baik, pendengar, proses pengurusan ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Sudin SDA mengerahkan sedikitnya 10 personel mulai dari korlap hingga pengemudi untuk memastikan pengerjaan berjalan maksimal. Meski terkadang jumlah personel berkurang karena adanya pembagian tugas paket malam atau keadaan darurat lainnya, pengerjaan tetap diprioritaskan agar segera rampung. Dalam kesempatan tersebut, Dahlin juga menyampaikan pesan bahwa warga sekitar agar turut menjaga kebersihan saluran air yang telah dibersihkan. Kebersihan normalisasi saluran ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pihak Sudin SDA sendiri berharap dengan dikurasnya lumpur setinggi 80 cm tersebut, daya tampung saluran dapat kembali normal sehingga mampu mengalirkan debit air dengan lancar, terutama saat memasuki musim penghujan. Dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Lebak mengembangkan pertanian sebagai upaya mendukung ketahanan pangan. Laporannya disampaikan Jaliah Winarti. Jaliah.
10: Baik, DPD KNPI Kabupaten Lebak terus memperkuat program ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian. Saat ini KNPI mengelola lahan pertanian seluas 10 hektar yang ditanami jagung hibrida di Kecamatan Maja. Ketua KNPI Kabupaten Lebak, Cucu Komarudin di Rangkas Bitung mengatakan, lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang digunakan melalui sistem dengan pakai dan dikelola bersama pemuda, KNPI, serta petani setempat. Sejak awal penanaman, KNPI telah melakukan panen sebanyak 2 kali dengan total hasil lebih dari 20 ton jagung. Menyusul dalam waktu dekat akan kembali dilakukan panen jagung untuk ketiga kalinya. Selain jagung, KNPI Lebak juga berencana mengembangkan budidaya padi gogo di sejumlah kecamatan. Program tersebut akan dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa. KNPI telah memiliki total lahan seluas 30 hektar untuk penanaman padi gogo.
11: Kami langsung fokus kepada program ketahanan pangan. Sekarang KNPI sudah punya 10 hektar pertanian jagung. Nah, sekarang kan KNPI punya lahan 30 hektar kurang lebih. Masih ada yang bisa digunakan ya. Ini rencana ke depan nanti kita juga mau ke padi gogo.
10: Dengan dukungan berbagai pihak, KNPI Lebak optimis sektor pertanian dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha bagi generasi muda di daerah ini. Dari Rangkas Bitung Lebak, Banten, Jelia Winarti, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut. Come on!
12: Ini baru enak. Mulai yang semalam.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Warta Nusantara.
1: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Laporannya disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto. Pandu Fikri.
2: Proses pemulangan jemaah haji asal Kepulauan Riau atau Kepri terus berlangsung secara bertahap. Namun, dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat kembali ke Indonesia karena masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Syafi'i mengatakan, kedua jemaah tersebut merupakan perempuan lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini akibat kelelahan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Selain itu, Kakanwil Kementerian Haji Kepri juga mencatat satu jemaah asal Kabupaten Karimun sempat mengalami sakit saat proses pemulangan. Jemaah tersebut sebelumnya mendapatkan perawatan di rumah sakit di Batam setelah tiba dari Tanah Suci. Tapi menjelaskan, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan rekomendasi dari tim medis di Arab Saudi sebelum kedua jamaah asal Tanjung Pinang dapat dijadwalkan untuk kembali ke Indonesia. Kondisi kesehatan keduanya terus dipantau secara intensif oleh petugas kesehatan setempat.
3: Namanya masih jawa
2: Berdasarkan data Kakanwil Kemenhas Kepri, jumlah jemaah haji asal Kepri pada musim haji 2026 mencapai 1.085 orang. Saat ini seluruh jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tengah menjalani proses pemulangan secara bertahap ke daerah masing-masing. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan akan memantau kesehatan jemaah haji yang tiba di Bengkulu 14 hari pasca kepulangan. Laporannya bersama Yan Berlian.
4: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu memastikan seluruh jemaah haji yang telah kembali ke tanah air akan menjalani masa pemantauan kesehatan selama 14 hari. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Intihan, mengatakan bahwa pemantauan kesehatan merupakan bagian dari prosedur standar penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan setelah jamaah kembali ke tanah air masing-masing. Sehingga setelah jamaah berada di rumah masing-masing, selama kurang lebih 14 hari ke depan, kesehatan mereka akan terus dipantau. Menurutnya, selama berada di Tanah Suci, jamaah menjalani berbagai aktivitas fisik yang cukup padat, mulai dari pelaksanaan puncak ibadah haji hingga perjalanan panjang menuju Indonesia. Kondisi tersebut membuat jamaah memerlukan waktu untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan dan cuaca di daerah asal.
5: Mereka ini ada ketentuannya terkait dengan kesehatan. Mereka ini pantau selama 2 minggu oleh tenaga kesehatan. Nanti bagi di daerah itu akan dipantau dan akan melapor lagi setelah 2 minggu ke depan itu.
4: Ia menjelaskan pemantauan akan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan di daerah, termasuk puskesmas dan rumah sakit yang berada di wilayah tempat tinggal masing-masing.
6: Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi melepas jemaah haji asal Bengkulu yang tergabung dalam kloter 2 untuk kembali ke kabupaten dan kota masing-masing setelah tiba di asrama haji pada Jumat 5 Juni 2026. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nandar Munadi. Ia mengapresiasi pelaksanaan haji pada tahun ini.
7: Ya, pelaksanaan haji tahun ini khusus pemerintah Provinsi Bengkulu, ya, tentu ini sangat baik penyelenggaraannya. Tadi kami sampaikan ya, bahwa penyelenggaraannya itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini
6: Nandar mengatakan ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik tetapi juga perjalanan spiritual yang diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam kehidupan para jemaah. Oleh karena itu, para jemaah diharapkan dapat mempertahankan semangat ibadah, kesabaran, kedisiplinan, serta nilai-nilai kebersamaan yang diperoleh selama berada di Tanah Suci. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo berharap pembangunan gudang bulog yang terintegrasi dengan layanan perbankan di Kabupaten Bualemo menjadi solusi bagi petani jagung dalam mengakses pembiayaan usaha. Laporannya disampaikan Raihan Datau. Raihan.
8: Ya, baik. Pendengar, upaya meningkatkan kesejahteraan petani jagung terus dilakukan pemerintah Kabupaten Bualemo melalui penyiapan sistem penyimpanan dan pembiayaan hasil panen. Salah satu langkah yang akan diwujudkan yaitu pembangunan gudang bulog yang terintegrasi dengan layanan perbankan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah petani jagung memperoleh akses modal usaha sekaligus mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo, Andi Faisal Hurujin, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan program tersebut.
0: Alhamdulillah di Bualemo akan dibangun gudang-gudang untuk menampung jagung petani, tidak ada sebelumnya, ada sebelumnya. Makanya juga ada, kita sudah bicarakan dengan pihak perbankan, maka kita akan di situ akan kita buat kantor pertama, di mana di situ sudah ada kita lupakan pihak perbankan. Jadi petani tidak lagi berharap pada tengkulak. Begitu jagung masuk, timbang perbankan keluarkan namanya, ada namanya tengkulak. Jadi kebutuhan mulai dari panen sampai dengan pasca panen yang dibutuhkan oleh petani itu banyak akan membiayai itu. Sehingga persoalan kebutuhan petani mulai dari pupuk, bibit, herbisida dan sebagainya itu bisa ditanggulangi oleh pihak perbankan.
8: Keberadaan gudang bulog yang terintegrasi dengan layanan perbankan diharapkan dapat menciptakan sistem pemasaran hasil panen yang lebih menguntungkan bagi petani jagung. Melalui skema tersebut, petani memiliki alternatif sumber pembiayaan yang lebih mudah dan aman saat membutuhkan modal usaha. Selain itu, hasil panen dapat disimpan terlebih dahulu sambil menunggu harga yang lebih baik di pasaran. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi tawar petani serta mendukung keberlanjutan usaha pertanian di Kabupaten Bualemo. Dari Gorontalo, Rayhan Datau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terkait Polri meluncurkan eSport Kapolri Cup 2026 dalam rangkaian Musyawarah Nasional Indonesia eSports Association IASPA 2026. Ajang itu menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap pengembangan ekosistem e-sport nasional. Turnamen juga diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan Polri dengan generasi muda, khususnya generasi yang aktif memanfaatkan ruang digital dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir bersama Brigjen Pol Adex Yudiswan yang mengawali peluncuran. Acara tersebut berlangsung di Balai Kartini, Jakarta. Menurutnya, penyelenggaraan turnamen tersebut menjadi bagian dari transformasi Polri di era digital. Kegiatan dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai pesan edukatif kepada generasi muda. Dinilainya, e-sport dapat menjadi sarana pembangunan karakter generasi muda Indonesia. Nilai disiplin, sportivitas, dan kreativitas menjadi bagian penting dalam pengembangan talenta digital. Selain kompetisi, kegiatan tersebut membawa pesan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan perundungan cyber. Peserta juga diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Polri memperkenalkan logo dan tema resmi eSport Kapolri Cup 2026. Tema yang diusung adalah Dream to Become yang menggambarkan semangat meraih prestasi. Tema mengajak generasi muda berani mewujudkan impian melalui kemampuan dan kreativitas. Polri berharap eSport dapat menjadi ruang positif bagi pengembangan talenta digital Indonesia.

0: TVRI Banjarmasin bersama TVRI dan Antara menyambut gelaran Piala Dunia 2026 dalam acara Semarak Rakyat Bola Gembira dengan kegiatan Fun Walk dan Sumba Bersama yang diikuti ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Laporannya bersama Robi Angga.
1: Suasana meriah penuh semangat menyelimuti acara Semarak Rakyat bertajuk Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia tahun 2026 yang digelar di halaman TVRI Kalimantan Selatan Minggu 7 Juni 2026. Acara tersebut diinisiasi oleh TVRI Kalimantan Selatan dengan menggandeng LPPRRI Banjarmasin bersama Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Selatan. Acara yang dirangkai dengan kegiatan Fun Walk dan juga Zumba Bersama ini diikuti oleh ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Beraneka macam board press yang tersedia juga menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Banua untuk ikut memeriahkan acara tersebut. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan, Edward, menyampaikan bahwa acara yang digelar ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada publik di daerah bahwa TVRI menjadi official broadcaster siaran Piala Dunia 2026. Menurutnya, antusias masyarakat Kalimantan Selatan sangat tinggi untuk menyambut kegiatan tersebut, terlebih dalam menantikan siaran Piala Dunia.
2: Ya, untuk kegiatan Fun Walk ini, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan Piala Dunia. Karena tanggal 11 akan dimulainya Piala Dunia. Antusias masyarakat sangat antusias. Ini terbukti dengan kita melakukan Fun Walk, dengan banyaknya melibatkan masyarakat sambil kita melakukan sosialisasi sinergi antara TVRI, RRI, dan Antara untuk menyemarakan Piala Dunia tahun 2026.
1: Acara Semarak Rakyat Bola Gembira mendapatkan perhatian positif dari masyarakat di Banua. Salah satunya Abdul Kadir, warga Banjarmasin yang turut memeriahkan acara Fun Walk tersebut. Ia merasa senang karena hadirnya TVRI sebagai official broadcaster akan sangat mempermudah masyarakat untuk menikmati siaran Piala Dunia. Terlebih ia juga sangat menantikan tayangan sepak bola akbar tersebut.
3: Luar biasa, bagus banget. Luar biasa.
4: Nanti juga ada kegiatan nonton bareng, Pak.
3: Oh iya, kalau mudah-mudahan ada sempat waktu, saya coba sini. Argentina.
5: Argentina lah, ya.
6: Kenapa itu, Pak?
3: Misalnya ada Lionel Messi masih ada. Ya, sama aja sama masyarakat juga kalau bisa bareng-bareng lebih happy jadinya. Kalau di rumah kan bisa bareng-bareng keluarga aja, tapi kalau dibawa sini, wah, teman-teman.
1: Acara Semarak Rakyat Bola Gembira ini tak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian warga Banua dengan hadirnya stand-stand UMKM yang juga turut menyajikan beraneka makanan dan minuman di halaman TVRI Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan hadirkan kembali Warta Nusantara setelah jeda berikut.
7: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
8: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
9: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
8: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
9: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko. Jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
8: Don't forget to mingle, to mix.
5: I think I know what this is going to be now. But let's see.
8: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
5: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
8: Let's give it a shot. I agree. Okay.
5: This is shocking.
8: United States of America. Excellent. Group D1.
9: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
8: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
9: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA Veronica Tan menyebut komunikasi berperspektif gender dinilai penting untuk mendorong terwujudnya kesetaraan perempuan di tingkat desa. Menurutnya berbagai nilai budaya dan adat istiadat perlu dipahami secara kontekstual, namun hal itu harus dikoreksi apabila menimbulkan ketimpangan dan merendahkan martabat perempuan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kadis Kelautan dan Perikanan menyebut banjirop yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petambak. Laporannya bersama Januar Fahmi.
3: Gelombang banjir rob yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petani tambak. Sebanyak 207 tambak di Dusun Gisi Kidul, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati terendam air laut. Ribuan ikan yang hampir memasuki masa panen dilaporkan hanyut terbawa arus dengan total kerugian ditaksir miliaran rupiah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Junan Koiron, menilai kerusakan kawasan mangrove di pesisir menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak dari banjir rob. Berkurangnya vegetasi mangrove membuat gelombang pasang laut lebih mudah menerjang tambak.
4: Mangrove tadi. Kami melakukan ini, Mas, melakukan rutin lah dengan koordinasi sama kalau kelompok-kelompok nelayan itu sama apa? Penyuluh dari dinas itu juga koordinasi sama teman-teman nelayan untuk saling menjaga ekosistem yang ada di sana, di pesisir itu. Jadi mulai pengawasan terhadap tadi pengurusan mangrove, pengawasan terhadap alat tangkap ikan. Alat tangkap ikan itu yang ramah lingkungan, yeah. Itu yang bagaimana, ya itu yang harus kita kasih informasi ke teman-teman nelayan yang ada di sana. Itu yang rutin kami lakukan. Kita ada pertemuan dengan teman-teman.
3: Sementara itu, Herawati, salah satu petani tambak di Desa Tambak Cemandi, mengaku mengalami kerugian besar akibat banjir rob yang datang saat ikan miliknya hampir memasuki masa panen.
5: Merugikannya gimana lagi, kan nggak ikut ibaratnya gitu kan, dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi, harus diterima.
6: Banjirnya ini setahun berapa kali, Mas Bu?

Kita ke informasi berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan hanya berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas tempat ibadah yang berada di sekitar kawasan tersebut. Pramono mengatakan CFD Rasuna Said akan mulai digelar secara rutin pada Minggu 7 Juni. Kegiatan berlangsung mulai pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, persiapan pelaksanaan CFD di kawasan Kuningan saat ini telah memasuki tahap akhir. Ia menyebut progres persiapan telah mencapai sekitar 95%. Pramono menambahkan, peresmian CFD Rasuna Said dijadwalkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Jakarta pada 22 Juni. Namun, kegiatan CFD sudah mulai dilaksanakan secara rutin sejak 7 Juni. Pramono menjelaskan lintasan di kawasan Rasuna Said memiliki panjang sekitar 7 km. Jarak itu dinilai ideal bagi masyarakat yang ingin berjalan kaki, jogging, maupun berlari. Menurutnya, keberadaan dua lokasi CFD akan memberikan lebih banyak pilihan bagi warga untuk berolahraga. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong gaya hidup sehat di kalangan masyarakat Jakarta.

0: Kampanye pilah dan olah sampah warga Solo diselenggarakan bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Car Free Day Slamet Riyadi Solo. Laporannya bersama Rian Asipki.
1: Dengan kita, insya Allah, pasti alam semesta akan berbuat baik juga kepada kita.
2: Ratusan peserta mengikuti kampanye pilah dan olah sampah yang digelar pemerintah Kota Surakarta di kawasan Car Free Day Jalan Slamet Riyadi pagi tadi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Hidayani. Hadir pula Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan jajaran pemerintah Kota Surakarta. Barisan kampanye dipimpin petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang berjalan di bagian paling depan. Para peserta membawa poster berisi ajakan memilah sampah dari rumah, mengurangi sampah ke tempat pembuangan akhir, serta menjaga kebersihan lingkungan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, kami yakin secara bersama-sama akan adanya gerakan ini, kita menyayangi semesta, kita merawat lingkungan kita, insya Allah pasti alam semesta akan berbuat baik juga kepada kita. Mari kita bersama-sama menyadarkan masyarakat pentingnya memilah sampah dan mengolah sampah secara mandiri.
2: Dalam kesempatan tersebut, Respati juga mengungkapkan sejumlah kelurahan di Kota Surakarta telah berhasil menurunkan volume sampah yang masuk ke TPA Putri Jempol. Pemerintah kota berharap capaian tersebut dapat diikuti seluruh wilayah melalui penguatan edukasi dan regulasi pengelolaan sampah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Hidayani menilai peringatan Hari Lingkungan Hidup tidak hanya berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan sampah. Menurutnya, masyarakat juga perlu membangun kesadaran menjaga keseimbangan alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
3: Hari Lingkungan Hidup maknanya ya tidak hanya fokus pada kebersihan atau kita berbicara tentang pengelolaan sampah ya, tapi betul-betul berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan alam semesta dengan baik ya, tetap menjaga di mana bumi kita dipijak, tetap juga menanam pohon, kita menjaga lingkungan tetap bersih.
2: Melalui kampanye tersebut, pemerintah Kota Surakarta berharap semakin banyak masyarakat yang menerapkan pemilahan dan pengelolaan sampah dari rumah. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi timbulan sampah, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.

kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa aja kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan pintu lain? Menarik sih. Yaudah, kita tonton terus Piala Dunia.

0: dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa, bisa
2: inovasi,
1: bisa berinovasi.
3: Menteri Lingkungan Hidup ajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Gabungan Pengusaha Jamu mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Jalan Bongan Grunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ditarget tembus pada akhir 2026 setelah puluhan tahun terisolasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
0: Menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
0: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan aksi. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
5: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup tiga saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
4: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Selain untuk olahraga, CFD dimanfaatkan untuk gerakan pilah sampah. Yurika Fitri menyampaikan selengkapnya.
6: Pak Sekda, Cita Laura, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini Pemerintah DKI Jakarta.
7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan HR Rasuna Said Kuningan pada hari ini. Kegiatan berlangsung setiap minggu pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media di Kuningan mengatakan waktu pelaksanaan Car Free Day disesuaikan dengan kondisi kawasan tersebut karena sejumlah tempat ibadah di wilayah itu mulai digunakan sekitar pukul 9.30. Menurut Pramono, mayoritas masyarakat mendukung agar pelaksanaan Car Free Day Kuningan terus dilaksanakan dan warga juga berharap sejumlah fasilitas yang masih dalam proses pembangunan dapat segera diselesaikan. Pramono juga menegaskan, selain menjadi sarana olahraga, Car Free Day Kuningan dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pilah sampah dan pihaknya menargetkan kebiasaan memilah sampah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
6: Mendengarkan masukan, saran dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. sebagian besar hampir 95-96% lebih mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi continue terus menerus.
7: Sementara itu, Ambasador Duta Pilah Sampah DKI Jakarta Cinta Laura mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Cinta juga menegaskan sampah tidak boleh dipandang sebagai beban. Sampah yang dipilah dapat didaur ulang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
2: Mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita.
7: Sementara dari pantauan kami di kawasan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, aktivitas masyarakat cukup meningkat dan sangat antusias. Dan selain itu juga beberapa bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah Jakarta Selatan juga menarik perhatian masyarakat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ke tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Gabungan Pengusaha Jamu terus mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik.
8: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan sekaligus peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dengan sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia serta lebih dari 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu agar mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Taruna juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak melupakan jamu sebagai warisan budaya yang berharga.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa, bisa berinovasi. Dan saya kira generasi milenial dan generasi yang terbaru yaitu generasi alfa ini menjadi sebuah kekayaan. Jangan lupa, saya selalu katakan ada potensinya 350 triliun setiap tahun kalau ini dikelola dengan baik.
8: Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Wono mengajak berbagai pihak turut melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, produk jamu dapat terus dikembangkan ke berbagai bentuk yang lebih beragam.
9: Jadi bukan hanya dari bentuk botol, bisa diperluas lagi. Maksudnya apa, dalam bentuk-bentuk format-format yang lainnya, dalam bentuk pil, saset, atau tablet, atau juga bahkan bisa dimasuk ke dalam ranah kosmetik juga, dan itu semua ya, apalagi sekarang dan aku sangat membuka diri dan melakukan pendampingan jemput bola ya Pak.
8: Puncak peringatan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara. Mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana, hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Belasan karyawan PT BMI Lamongan, Jawa Timur menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Ummah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Farin Regi dari RRI Tuban menyampaikan selengkapnya.
10: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Ummah Lamongan Irma Yanti mengatakan, para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, Diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
11: Kalau tadi dari diagnosa dokter dan cerita dari penanganannya di Bali yang karyawan satu, memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Itu mereka menghirup seperti itu, dengan matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru juga.
10: Kemudian Ibda Supartono, Pamatap Polres Lamongan, mengatakan usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
12: Mungkin karena apa itu? Masih pengecekan. Tapi sudah semestinya di pabrik BMI itu. Satu ruang.
13: Itu karena apa kira-kira?
12: Penyebabnya kita cek saja.
13: Tapi isunya keracunan?
12: Kalau keracunan enggak, bukan makanan maksudnya.
10: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Warden Raki melaporkan.
3: Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ditarget tembus pada akhir 2026 setelah puluhan tahun terisolasi yang diharapkan ikut mengubah status 3 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Laporan selengkapnya disampaikan Andreas Trisno.
14: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan, karena jalan aja itu. Nah,

0: 2006 sehingga tidak ada lagi desa tertinggal dan terisolasi di Kutai Barat. Bupati Epin mengatakan pembangunan ruas jalan Bongan Gunggung akan membuka akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman.
1: Harapannya ketiga desa tertinggal ini dapat meningkat statusnya menjadi desa berkembang.
0: Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Litbang Kutai Barat Mary Sadila menyebut, saat ini dari total ruas sekitar 45 km, baru 10 km lebih yang berstatus jalan mantap. Sisanya masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui terutama saat musim hujan. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kutai Barat Mikael Hermawan mengatakan, pembangunan dilakukan secara bertahap dari arah simpang kilometer 88 menuju Kampung Gerunggung. Menurutnya, pembangunan jalan ke wilayah tersebut selama ini terhambat status kawasan hutan yang harus memerlukan izin dari pusat. Namun kini jalur Bongan Gerunggung sudah diubah dari KBK menjadi APL sehingga pemerintah bisa melakukan pembangunan secara tuntas.
2: Kendalanya memang di sana kan terkait keberadaan materialnya memang susah. Geografis di sana itu memang sangat menyulitkan. Makanya selama ini ya kita bangun dari awal ini terus, bukan tidak dibangun. Cuman ketika kita membangun dari dalam, tidak bisa memang. Kita harus perbaiki step by step dari muaranya sini.
3: Yang masih tadi tuntas, tuntas dalam artian terbuka,
0: Gerunggung. Terpisah Kepala Kampung Deraya Syahrani menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Ia berharap pembangunan dapat terus berlanjut hingga seluruh ruas benar-benar mantap dan dapat dilalui sepanjang tahun. Pasalnya jika musim hujan, perjalanan ke pusat kecamatan saja memakan waktu seharian. Bahkan sempat ada warga yang meninggal di jalan akibat sulit dapat pertolongan.
4: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin dua kali meninggalnya di jalan itu. Cuma kalau memang dari pihak pemerintah dengan adanya wacana mereka untuk pergi jalan itu, ya saya sangat berterima kasih juga dan bersyukur itu.
0: Masyarakat berharap pembangunan berjalan sesuai target agar kawasan yang selama puluhan tahun terisolasi tersebut dapat terhubung dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Peningkatan kualitas layanan haji tahun ini tidak hanya terlihat di Mekah, tetapi juga di Madinah. Ribuan jemaah haji reguler Indonesia akan menempati hotel bintang 4 dan 5 yang selama ini lebih banyak digunakan jemaah haji khusus. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anjar Simanjuntak meninjau langsung Millennium Aqiq Hotel di Madinah yang menjadi salah satu tempat menginap jemaah haji reguler gelombang kedua. Saat meninjau hotel, Dahnil melihat fasilitas restoran dan kamar yang akan digunakan jemaah. Ia menilai kualitas layanan dan fasilitas hotel tersebut sangat baik serta layak untuk menunjang keamanan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar Simanjuntak.
8: Gelombang kedua yang 15.00 waktu Saudi Arabia. Dan catatannya adalah ini kan jamaah gelombang kedua sudah lebih capek di puncak Arafah. Jadi agak berbeda dengan jamaah gelombang satu. Mereka bersantai begitu dalam tanda kutip di Madinah, tapi kemudian nanti lebihnya di Mekah. Nah, hari ini yang gelombang kedua berbeda, mereka sudah lebih di sana, kemudian nanti sebagian besar akan menunaikan ibadah Arba'in di Madinah.
7: Untuk mendengar, menurut Dhani, sekitar 16.930 jemaah haji reguler akan menempati sejumlah hotel berbintang 4 dan 5 di sekitar Masjid Nabawi. Hotel-hotel tersebut antara lain Millennium Al-Aqiq, Hilton, Makarim, dan Grand Taiba. Dhani menegaskan seluruh layanan harus siap saat kedatangan jemaah reguler di Madinah. Ia juga memastikan jemaah lanjut usia dan jemaah berkebutuhan khusus akan diprioritaskan menempati hotel-hotel yang lokasinya paling dekat dengan Masjid Nabawi. Dengan peningkatan lain ini, pemerintah berharap

0: kualitas penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita berpindah ke Banjarmasin. Jemaah Haji Kloter 03 BJD telah tiba dengan selamat di debarkasi Banjarmasin dini hari tadi. Jemaah dan petugas yang datang pada kloter ini lengkap berjumlah 358 orang. Berikut laporan Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin. Fitriana.
2: Baik, terima kasih Nana. Rombongan Jemaah Haji Kloter BJD 03 asal Kabupaten Tangerang telah tiba dengan selamat di debarkasi Banjarmasin pada dini hari tadi. Dan pesawat yang membawa jemaah mendarat sekitar pukul 02.37 waktu Indonesia Tengah dan langsung menjalani proses penerimaan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Dan kedatangan jemaah disambut oleh petugas panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi dan debarkasi Banjarmasin. Kemudian seluruh rangkaian proses kedatangan berlangsung lancar tanpa kendala yang berarti. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH embarkasi debarkasi Banjarmasin Rasyid Lutfian mengatakan bahwa jumlah jemaah dan petugas yang tiba bersama dengan kloter BDC 03 ini sebanyak 358 orang, di mana seluruh anggota kloter yang dilaporkan lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Dia juga menjelaskan bahwa seluruh jemaah ini telah berhasil menyelesaikan perjalanan dari Tanah Suci hingga tiba di debarkasi Banjarmasin. Berikut kita dengarkan soal ini, pengaturan dari Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH di Kasih Banjarmasin, Rasyid Lutfiana.
3: Inilah kloter 3 mendarat jam 2.37 menit waktu Indonesia Tengah. Kloter BDJ 03 itu berjumlah 358 berangkat, 358 dan pulangnya juga 358. Alhamdulillah tidak ada yang tertinggal untuk BDJ 03. Semuanya lengkap untuk hari ini. Sampai hari ini tanggal 7 Juni 2026, jemaah yang sudah sampai berkasi Banjarmasin itu sebanyak 75 jemaah dan petugas haji.
2: Baik, dengan kali ini hingga tanggal 7 Juni 2026, jemaah yang sudah hadir di baik di Barkasi Banjarmasin berjumlah 1.075 orang, di mana angka tersebut merupakan akumulasi dari beberapa kloter yang telah lebih dahulu kembali ke daerah asal. Kemudian setelah menjalani proses penerimaan dan pemeriksaan administrasi, jemaah kloter BDJ 3 dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Tabalong, di mana rombongan diberangkatkan sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah menggunakan transportasi yang telah disiapkan oleh panitia. Dan PPIH juga menyampaikan bahwa perkembangan terkait jemaah haji yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini, hingga saat ini tercatat sebanyak 7 jemaah meninggal dunia, yang ini terdiri dari 2 jemaah asal Kalimantan Tengah dan 5 jemaah asal Kalimantan Selatan. Rasyid berharap bahwa seluruh jemaah yang telah kembali ini dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dari Debarkasi Banjarmasin, Fitriana Rahma, Prodiga RRI terus mudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar Amerika Serikat atau 5,9 triliun rupiah. Permohonan dana tersebut diajukan untuk membantu 1,4 juta orang yang terdampak krisis di Lebanon. Melansir dari UN News, Sabtu 6 Juni, permohonan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kebutuhan kemanusiaan setelah 3 bulan konflik. Koordinator Kemanusiaan PBB di Lebanon, Imran Riza, mengatakan kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring berlanjutnya dampak konflik. Beralih ke informasi olahraga, dua wakil Indonesia tengah bersiap menghadapi laga pamungkas di Turnamen Indonesia Open 2026. Untuk mengetahui head-to-head para pemain jelang final, kita sudah terhubung dengan reporter Nurdiansyah Krisna, langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Nurdiansyah.
5: Iya, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini merupakan hari terakhir Indonesia Open 2026. Partai final dari rangkaian Turnamen Bulu Tangkis Berlevel Super 1000 ini akan berlangsung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti hingga malam nanti di Istora Senayan Jakarta. Meski pertandingan baru akan dimulai pada pukul 14 nanti. Istora sudah dipadati oleh masyarakat yang antusias untuk menyaksikan jalannya pertandingan hari ini. 5 pertandingan dari masing-masing sektor akan dimainkan hingga malam nanti. Dan tunggal putri antara Akane Yamaguchi menghadapi Anseong akan menjadi laga pembuka untuk hari ini. Lalu dilanjutkan dengan partai ganda campuran yang dimainkan Alexander Boje menghadapi Cheng Xi Sangxi dari Chinese dari China maksud kami. Lalu dilanjutkan dengan permainan dari tunggal putra pertama kita Jonathan Christie atau biasa disapa dengan Jojo yang akan berjumpa untuk pertama kalinya dengan wakil Kanada Victor Lai di laga perdananya, laga final perdananya di Indonesia Open. Dan nantinya akan diakhiri dengan pertandingan ganda putra Indonesia Raymond Indra, Nicholas Joakim menghadapi Dozefai, Nur Izzuddin dari Malaysia. Nah, dengar untuk secara head-to-head sendiri, Jonathan Christie ini merupakan pertandingan pertama bagi Jonathan Christie berjumpa dengan Victor Lai. Selain itu juga, ini merupakan partai final pertamanya di Indonesia Open. Jojo pada jumpa pers yang dilakukan kemarin menyampaikan bahwa ia bersama tim menargetkan hasil juara di Super 1000 pertamanya di Indonesia ini. Ia memfokuskan dirinya untuk dapat mengalahkan Victor Lai yang menurutnya merupakan pemain muda yang sangat berbakat karena baru beberapa percobaan Victor Lai sudah berhasil mencapai final. Sementara untuk Raymond Joakim dengan Goh Izzuddin sendiri, ini merupakan pertemuan ketiga mereka di mana skor sementara saat ini adalah satu sama. Sebelumnya Raymond Joakim mengalahkan pasangan Sabareza di partai semifinal untuk berjumpa dengan Goh Izzuddin yang luar biasanya mengalahkan unggulan nomor satu asal China kemarin di partai semifinal. Ini jelas akan menjadi sebuah final yang menegangkan bagi ganda putra. Bagi Anda badminton lovers yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta untuk memberi dukungan kepada wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti. Anda juga dapat menonton jalannya pertandingan melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses. So,

hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Veronica Tan menilai komunikasi berperspektif gender penting untuk mendorong terwujudnya kesetaraan perempuan di tingkat desa. Menurutnya berbagai nilai budaya dan adat istiadat perlu dipahami secara kontekstual. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan pihaknya akan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Langkah tersebut mencakup pengakuan identitas serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat Sunda Wiwitan secara menyeluruh. Otoritas Jasa Keuangan OJK memanggil penyelenggara layanan pinjaman daring Solusiko terkait dugaan pelanggaran dalam proses penagihan kepada konsumen. Hal ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima melalui kanal resmi OJK. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik terkait menakar dampak melemahnya rupiah bagi industri penerbangan. Industri penerbangan nasional kini tengah menghadapi tantangan berat akibat tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut, bahkan menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini memaksa maskapai domestik melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk menutup rute-rute penerbangan yang dianggap tidak lagi menguntungkan secara ekonomi. Dan seperti apa dampaknya bagi industri penerbangan? Strategi apa yang dilakukan? Nanti kami akan perbincangkan hal ini. Kami telah tersambung bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association, INAKA, Bayu Sutanto.
0: Wawancara Pro
1: 3. Pak Bayu, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Anna.
1: Pak Bayu, apakah pelemahan rupiah saat ini lebih berat dibandingkan periode-periode sebelumnya yang pernah dialami industri penerbangan?
2: Ya, Mbak, ini paling berat. Kita kembali zaman sebelum COVID aja ya. Itu kan masih sekitar 14.100 ya ini tukarnya. Tapi sekarang kan sudah 18.000 lebih ini. Itu kan sangat tinggi sekali bagi kita. Sementara kita ini eksposur ke mata uang asingnya tinggi. Ya, mulai dari maintenance, spare part, rental pesawat, training crew, insurance, itu kan dan dolar semua. Jadi di luar porsi aftur yang 35-40%, which is juga secara tidak langsung pengaruh dolar juga, ada pengaruh dolarnya juga. Itu 40%-an eksposur juga dalam US dollar gitu. Sementara pendapatan untuk penerbangan domestik ini kan rupiah, Mbak, gitu loh. Jadi ya tentu berat lah.
1: Baik, mengingat juga banyaknya biaya penerbangan ini dibayarkan dalam dolar Amerika Serikat, begitu ya Pak Bayu ya?
2: Iya.
1: Baik, lalu kalau untuk terkait pengaruh biaya sewa pesawat, lalu juga maintenance dan pembelian suku cadang, seperti apa ini Pak Bayu?
2: Maksudnya?
1: Kalau untuk pelemahan rupiah ini mempengaruhi
2: ya,
1: biaya
2: berat,
1: sewa pesawat?
2: Langsung biayanya naik loh. Sama-sama tetap harganya tidak berubah. Satu komponen harganya $100.000 gitu. Sebelumnya kan dengan kurs yang 14.000 ya, 14 jutaan ya. Sekarang kan jadi 18 juta gitu kan.
1: Baik. Tapi kalau untuk perubahan perilaku konsumen ya Pak Bayu, misalnya penurunan permintaan pada rute tertentu akibat kenaikan biaya perjalanan, ini sudah terlihat perubahannya atau bagaimana Pak?
2: Ada tapi sedikit. Yang lebih banyak penurunan di bulan-bulan ini, satu bulan terakhir ini, lebih karena memang low season Mbak gitu ya. Kan liburan sekolah belum mulai. Setelah peak season Lebaran langsung, memang siklusnya seperti itu. Jadi di bulan Februari sampai bulan Mei sampai Juni lah, itu low season Mbak gitu ya.
1: Baik.
2: Atau musim demandnya rendah gitu ya. Makanya harganya relatif juga bukan berarti airline terus pakai harga paling tinggi, batas atas paling tinggi atau surcas paling tinggi. Gak mungkin karena demand-nya yang rendah gitu. Beberapa rute sudah dikurangi sih.
1: Tapi ini ada prediksi ketika nanti liburan sekolah itu masuk high season lagi atau seperti apa, Pak?
2: Iya, liburan sekolah akan ada high season, tapi tidak setinggi musim mudik Lebaran maupun Nataru, gitu. Lebih banyak ini kan yang bepergian keluarga-keluarga kalau ini ya. Itu pun yang yang antar pulau lah ya. Kalau yang di dalam Pulau Jawa ini kan karena infrastruktur moda transportasi darat, kereta api sudah bagus ya. Untuk intra Jawa ini relatif demand-nya nggak naiknya nggak banyak lah.
1: Karena sudah ada juga transportasi lainnya begitu ya,
2: ya,
1: Pak Bayu.
2: Karena terakhir dari data Kemenhub tentang jumlah orang yang mudik dan moda transportasi bagaikan di liburan Lebaran kemarin itu paling banyak pakai mobil pribadi gitu lah.
1: Baik. Lalu kalau untuk strategi saat ini yang diterapkan maskapai untuk mengurangi resiko pelemahan rupiah seperti apa, Pak?
2: Kan kalau rupiahnya kita minta dibikinkan tarif kurs atas kan nggak mungkin juga ya. Di luar kontrol kita, yang bisa kita lakukan mengurangi ini, Mbak. Yang sudah dilakukan sekarang ada berapa ratus rangkaian penerbangan yang dibatalkan gitu loh. Atau tidak di frekuensinya dikurangi.
1: Baik. Lalu kalau untuk efisiensi operasional ini bagaimana, Pak Bayu? Apakah dilakukan juga untuk menjaga keberlanjutan bisnis?
2: Iya, kalau efisiensi mah kalau perusahaan tetap harus ada krisis atau enggak tetap efisiensi. Tapi ini kan parameter terhadap krisisnya kan di luar kendala perusahaan itu, atau faktor eksternal seperti faktor moneter, kurs dolar maupun ekonomi IHSG-nya juga turun gitu ya. Ini kan mempengaruhi semua ini lah.
1: Baik. Nah, kalau untuk upaya meningkatkan penggunaan komponen, layanan atau sumber daya dalam negeri ini guna mengurangi ketergantungan pada transaksi dolar, apakah juga sudah diupayakan, Pak Bayu?
2: Ya, sudah kita kan minta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, untuk mengurangi biaya masuk. Karena di Indonesia ini biaya masuk komponen pesawat masih dikenakan biaya masuk. Gitu. Sementara di negara lain sudah tidak dilakukan. Gitu.
1: Berarti terkait regulasi biaya masuk tersebut perlu dievaluasi kembali begitu ya, Pak Bayu ya?
2: Iya.
1: Baik. Nah, Pak Bayu,
2: kalau ini kan sama aja kayak kita buka warung nasi Tegal, kalau komponen nasi gasnya naik, kan pilihannya naikkan harga atau ngurangi porsinya kan?
1: Ya, baik. Nah, Pak Bayu, kalau untuk pelemahan rupiah ini seandainya berlangsung dalam jangka panjang, resiko terbesarnya yang dihadapi industri penerbangan nasional seperti apa ini, Pak?
2: Ya, untuk layanan penerbangan domestik kelas ekonomi maupun bisnis lah mau. Ya, terganggu, mesti akan berkurang rutenya, ada yang ditutup, frekuensinya juga dikurangi gitu loh. Kalau ke luar negeri mungkin masih seperti sekarang contohnya kan. 2 tahun terakhir ini kan pertumbuhan penerbangan jumlah penumpang yang keluar negeri, nah itu kan lebih banyak dibanding pertumbuhan jumlah penumpang domestik gitu.
1: Baik, Pak Bayu,
2: ya, karena itu tidak menarik untuk terbang domestik kalau masih dengan regulasi seperti ini.
1: Pak Bayu dapat memberikan pesannya ini dari INAKA kepada pemerintah dan juga masyarakat terkait tantangan yang sedang dihadapi industri penerbangan nasional saat ini.
2: Ya, karena penerbangan, kita kan negara kepulauan ya, penerbangan itu sangat penting untuk antar pulau. Itu ya pemerintah harus banyak melakukan review atau peninjau kembali kebijakan-kebijakan regulasi seperti tarif, batas-batas, dan dalam proses. Kemudian biaya masuk suku cadang atau komponen, kemudian juga PPN atas tiket maupun atas fuel gitu. Itu yang bisa dilakukan gitu. Kalau bagi penumpang ya kita sarankan kalau tidak penting banget jangan kepergian dulu deh gitu. Soalnya punya mampu ya keluar negeri memang banyak sekarang gitu ya.
1: Baik, yang pasti kalau untuk Pulau Jawa memang sudah mulai berkurang begitu ya Pak Bayu ya, karena juga ada transportasi lain. Pak Bayu, ini terima kasih telah menyampaikan update-nya, semoga keadaan ini tidak berkepanjangan ya Pak Bayu ya. Terima kasih Pak Bayu, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association INAKA Bayu Sutanto berbicara terkait menakar dampak melemahnya rupiah bagi industri penerbangan.
0: Wawancara Pro 3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama ini merupakan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Nilai tukar rupiah yang masih tertekan terhadap dolar Amerika Serikat membuat DPR, Bank Indonesia, dan pemerintah bergerak cepat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah mengumpulkan otoritas fiskal dan moneter. Di antaranya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menyatukan langkah demi menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat rupiah. Dalam pertemuan di gedung DPR RI Sabtu kemarin, pihaknya menegaskan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan global. Kita ikuti kembali hasil koordinasi pemerintah, BI, DPR demi menjaga stabilitas rupiah dan ekonomi Indonesia.
3: Pada hari ini kami dengan perwakilan dari Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak pemerintah. Untuk itu kepada Gubernur Bank Indonesia saya persilakan.
4: Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Nah, ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi. ekonomi, stabilitas nilai tukar sebagai makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada. Dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus. Terima kasih.
5: Dari meeting RAPBN, dari pertemuan RAPBN kemarin sudah terlihat kan fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan bank sentral. Kita akan mendukung bank sentral untuk kuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan mengembali ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu kan saya dengar, penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dan nanti kebijakan lebih bagus itu akan kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara kena. Tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kami hormati Pak Dasko sebagai pimpinan DPR, Gubernur Bank Indonesia, kemudian Menteri Keuangan dan Mas Haikal, pimpinan Komisi 11, dan teman-teman media yang kami hormati. Dan kami banggakan yang hari Sabtu pagi masih terus menjalankan tugasnya. Pertama-tama tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dasko sebagai pimpinan DPR yang telah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini di antara kita semua, karena kebetulan Pak Menko Ekonomi sedang berada di luar negeri sehingga kami diminta untuk mewakili. Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka tadi menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan. Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang dibawa Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan yang kemarin dilaporkan dari angka-angka indikator menunjukkan bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita memang cukup kuat, tetapi kami juga merasa bahwa pemerintah harus terus mendorong program-program yang itu dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi real untuk bisa dipercepat. Terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi. Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ke depan semoga kita harus tetap optimis untuk menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam rangka bersama-sama menjaga ekonomi kita tetap kuat, tetap tumbuh dan berkenaan dengan masalah nilai tukar supaya bisa segera kembali seperti yang kita harapkan. Demikian, terima kasih atas kasih Pak Peri, berbaya dan masyarakat. Terima kasih.
2: Disebutkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang membuka pertemuan mengatakan rapat digelar untuk mengevaluasi kondisi ekonomi sekaligus memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Lalu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan koordinasi fiskal dan moneter akan terus diperkuat. Ia menyebut kebijakan kedua sektor perlu berjalan seirama sesuai kewenangan masing-masing. Disebutkan ada dua langkah yang disepakati untuk memperkuat stabilitas rupiah. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil agar aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan domestik. Lalu dijelaskan kenaikan suku bunga luar negeri telah memicu arus modal keluar dari sejumlah instrumen. seperti saham, surat berharga negara, dan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Langkah kedua yakni menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Peri mengatakan hal itu dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia. Ditambahkannya, penguatan koordinasi fiskal dan moneter dilakukan dengan melihat dinamika ekonomi yang berkembang. Ia juga menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik. Dan kami akan hadirkan Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para siswa sekolah rakyat untuk belajar dengan keras dalam mengenyam pendidikan, guna memperbaiki nasib keluarga dan selalu bersikap sopan. Presiden Prabowo meminta kepada para siswa untuk selalu menjaga sopan santun, bersikap baik pada orang lain, dan tidak menjelekkan orang lain. Kepala negara juga menyoroti hal tersebut merupakan salah satu kunci keberhasilan. Berita lainnya, pemerintah mendorong UMKM naik kelas dengan cara menggencarkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari BPJPH dan izin edar dari BPOM. Laporannya disampaikan Saadat Udaraen. Aen.
1: Baik, terima kasih Ana. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Bilangan Cerpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Kepala Badan Komunikasi atau BAKOM Republik Indonesia, Muhammad Kodari, hadir dalam rangka acara sosialisasi dan pendampingan halal dan juga BPOM atau BPOM. Tujuannya guna menggenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk segera naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta sertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Kodari juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan juga meningkat secara kualitas serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih UMKM menjadi tulang punggung dari ekonomi Indonesia.
2: Startup itu bisa naik kelas. Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Badan POM, ya Bapak Taruna Ikrar, kemudian dari Badan Halal, Bapak Haikal Hasan.
1: Diketahui, UMKM itu merupakan penopang dari ekonomi keluarga dari banyak masyarakat Indonesia. Dan sementara untuk Direktur Sertifikasi Halal BPJPH, Yanis Nuraini, juga menyatakan bila kegiatan sosialisasi dan pendampingan untuk UMKM guna menggencarkan agar sertifikasi para UMKM untuk segera naik kelas. Selain itu, mendorong pemerintah daerah untuk membantu untuk memfasilitasinya. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRI Rute 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Presiden Kamar Dagang dan Pembangunan Islam, ICCD Abdullah Saleh Kamel menegaskan pentingnya sistem ekonomi yang berbasis pada keadilan dan pengeluaran yang produktif bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan. Ia mengatakan kelemahan model ekonomi saat ini berakar pada transformasi modal menjadi instrumen negatif yang hanya berfokus pada kepentingan pemilik dan keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, terutama terhadap kelompok rentan dan masyarakat yang terpinggirkan. Ketua Federasi Kamar Dagang Saudi juga menyebut konsentrasi kekayaan dan meningkatnya utang negara merupakan fenomena yang saling terkait dan mencerminkan besarnya ketidakseimbangan dalam model ekonomi global saat ini. Kita ke berita olahraga, Kepala Pelatih Ganda Putri PP PBSI Karel Mainaki menilai sektor ganda putri Indonesia mulai menunjukkan tren positif sepanjang pergelaran Polytron Indonesia Open 2026. Karel menyampaikan perkembangan itu terlihat dari keberhasilan Rahel Alesia Rose dan Feby Setianingrum menembus semifinal turnamen level BWF World Tour Super 1000, serta dua pasangan lain yang mampu melangkah hingga perempat final. Ia mengatakan Rahel Feby sebenarnya memiliki peluang untuk memberi perlawanan lebih jauh. Namun pasangan yang baru dipasangkan selama 9 bulan tersebut masih perlu mematangkan permainan, terutama ketika menghadapi pasangan-pasangan elit dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radi Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radi Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km/jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
0: Sultan Syarif Qasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Qasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Qasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai Bali memiliki modal kuat untuk menjadi destinasi meetings, incentive convention, and exhibition kelas dunia. Keunggulan alam, budaya, dan keramah tamahan masyarakat menjadi daya tarik utama yang membedakan Bali dari destinasi lain. Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif layanan Trans Jabodetabek dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut sedang dikaji seiring besarnya subsidi yang selama ini diberikan untuk mendukung operasional layanan transportasi lintas wilayah tersebut. Kondisi waduk Kota Lok Semau yang berada di kawasan Pusong, Kecamatan Banda Sakti, kini terlihat

0: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami hadirkan segmen Jelajah Wisata Nusantara. Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Jelajah Wisata Nusantara kali ini akan mengajak kita menikmati pesona wisata alam Indonesia yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang berbeda dan berkesan. Keindahan alam, petualangan seru, hingga kisah menarik di balik setiap destinasi menjadi daya tarik yang membuat wisata alam selalu diminati wisatawan. Lalu, apa yang membuat tempat-tempat ini terus menjadi tujuan favorit untuk berlibur dan tetap diminati masyarakat dari waktu ke waktu? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Sekretaris Pokdarwis Minang Rua Bahari, Desa Wisata Kelawi, Lampung Selatan, Rian Haikal. Lalu ada Adia Tama, Kepariwisatawan dan Ekraf Ahli Muda di Spolapar Kabupaten Sanggau, yaitu objek wisata air terjun Riam Asmadi. Pak Rian dan Pak Asmadi, selamat siang.
1: Iya, selamat siang, Kak.
0: Baik, Pak Rian dan Pak Asmadi mungkin juga dapat saling sapa ini di udara. Silakan.
1: Salam kenal, Pak. Kami dari Kelawi, Pak. Kecamatan Bakau ini, Pak.
2: Siap, kami dari Kabupaten Sanggau, siap hadir.
0: Baik. Nah, Pak Aswadi, saya mau ke Pak Rian dulu ya. Kita ke Desa Wisata Kelawi, Lampung Selatan terlebih dahulu. Nah, Pak Rian, dapat diceritakan ini sejarah singkatnya, lalu juga latar belakang adanya destinasi wisata Kelawi, Lampung Selatan.
1: Oh iya, baik. Untuk Desa Wisata Kelawi, kita tuh ada garis peran pantai sepanjang 9,8 km. Nah, jadi tahun 2013 mulai dibentuk kelompok sadar wisata Minang Rua Bahari, tapi mulai kita kelola itu di tahun 2016. Jadi awal kita kelola, besar harapannya bagaimana caranya potensi wisata yang ada di desa dapat menjadi salah satu penopang untuk perekonomian masyarakat. Jadi di tahun 2016 dengan semua latar belakang, kami coba memulai pengembangan desa wisata. Yang awalnya wisata desa, dalam hal ini yang pertama kita kelola adalah Pantai Minang Rua. Seiring berjalannya waktu, kita dapat beberapa respon atau support dari beberapa pihak terkait, baik dari pemerintah maupun beberapa

0: komunitas. Selanjutnya di tahun 2018 sudah mulai terlihat animo masyarakat. 2019 kita terdapat apa namanya bencana pada waktu itu, tepatnya tanggal 22 Desember ada tsunami Selat Sunda. Titik balik kita di tahun 2019. 2020 titik balik awal. Selanjutnya kita mengikuti ADWI. Di tahun 2021 kami tidak masuk nominasi. 2022 kami masuk 100 besar. Di tahun 2023 kami menjadi juara 2 ADWI kategori Desa Wisata Maju. Nah ini menjadi salah satu pencapaian paling tinggi di Desa Wisata Kelawi. Yang awalnya wisata desa, saat ini kita sudah mulai progres untuk pengembangan ke wisata desa yang mengintegrasikan beberapa potensi-potensi yang ada di desa kami, dari wisata pantai, wisata agro, agrowisata, ada bukit, terus para layang, dan beberapa wisata dengan khusus yang mulai kami kembangkan, kurang lebih seperti itu, Kak.
1: Baik, nah Pak Rian tadi kan juga sedang mengembangkan para layang begitu ya, yang menjadi daya tarik utama yang membedakan tempat wisata ini dari destinasi lain, seperti apa itu Pak? Baik.
0: Untuk di kami, jadi kami ini kami sebut sejuta atraksi dalam satu destinasi, Kak. Jadi kita tuh ada wisata bahari, jadi pengalaman yang kami tawarkan kepada pengunjung adalah wisatawan tidak sekedar berkunjung, tapi merasakan petualangan bahari yang otentik di garis pantai eksotis Kelawi dengan latar Selat Sunda dan Gunung Anak Krakatau. Aktivitas yang kami tawarkan di bahari adalah snorkeling, susur pantai sepanjang kurang lebih 10 km dengan pemandangan tebing dan laut terbuka. Selanjutnya kita bisa berinteraksi langsung dengan nelayan, karena nelayan kita masih ada yang jaring, ada yang jala, jadi ada beberapa kearifan lokal yang kita tawarkan yang bisa dilihat oleh pengunjung, bahkan pengunjung bisa experience pengalaman untuk melakukan kearifan lokal yang ada di pantai Minanglua. Selanjutnya nilai uniknya, kita langsung view ke Gunung Anak Krakatau. Pantai kita masih alami dan belum mass tourism juga, kombinasi aktivitas laut, eksplorasi darat, dan hidden gemnya Lampung Selatan. Selanjutnya kita ada agro juga, Kak, agrowisata. Di sini yang kami tawarkan, pengalaman wisatawan dapat menjadi petani sehari dan memahami proses panjang alpukat sipit Kelawi dari pembibitan hingga panen. Jadi alpukat sipit Kelawi ini, sekedar informasi, kami mendapatkan MURI di tahun 2023. Jadi alpukat sipit Kelawi kami sudah mendapatkan MURI bersamaan dengan ADWI tahun 2023. Selanjutnya aktivitas yang kami tawarkan dengan agrowisata adalah wisatawan menyiapkan media tanam, menanam biji alpukat ke polybag. Selanjutnya mereka akan praktik teknis entris atau sambung pucuk. Selanjutnya perawatan bibit kita ajarkan untuk mentreatment dan sukup. Selanjutnya kita ada kebun alpukat sebagai sampel kita. Di situ kita akan edukasi juga untuk pengunjung cara memilih alpukat yang sudah matang. Selanjutnya ada pengalaman yang kita tawarkan, yaitu memetik alpukat langsung dari kebunnya. Nilai uniknya, di situ ada edukasi lengkap dari hulu ke hilir. Selanjutnya alpukat sipit Kelawi khas Kelawi, produk lokal unggulan kami. Selanjutnya cocok untuk ecotourism dan sustainable tourismnya. Selanjutnya kita ada wisata minat khusus juga. Di situ ada para layang, ada apa rock climbing. Nah uniknya kita bisa ada pelayan dengan view Anak Krakatau. Selain itu kita coba tampilkan juga budayanya, Kak. Jadi kita sudah ajak wisatawan untuk praktik sulam tapis, membuat souvenir berbasis tapis. Nilai uniknya kita ada interaktif lah, learning by doing, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, ya dua terakhir, ada wisata kearifan lokal. Kami ambil kearifan lokal itu ada Butandang dan Bukahang, Kak. Jadi Butandang ini bahasa Lampung, di mana aktivitas dari pengunjung adalah mencari makanan di kebun. Jadi seperti tanaman-tanaman yang bisa dimakan mentah, buat lalapan, kurang lebih seperti itu. Untuk Bukahangnya sendiri adalah wisatawan kita ajak untuk mencari makanan dari laut. Jadi seperti kerang, siput, yang bisa dimakan tanpa harus dimasak, itu kita perkenalkan. Yang uniknya di kita ada pos kamling wisata, Kak. Jadi pos kamling wisata ini kita tawarkan kepada wisatawan untuk mereka wisata malam berbasis kehidupan sosial di desa yang jarang ditemukan di destinasi lain. Jadi aktivitas kami yang kami tawarkan adalah ronda malam dari pukul 10 malam berkeliling desa membawa obor dan kentongan, simulasi suasana desa tanpa listrik, lampu dimatikan, interaksi dengan warga. Lanjutnya kita ada sedikit workshop di mana pengunjung kita ajarkan untuk membuat kerangka ketupat, di mana ketupatnya nanti akan kita bawa ke homestay sebagai induk semang yang akan dimasak untuk sarapan besok paginya. Nilai uniknya itu ada night culture impression, aktivitas tradisional yang mulai langka, suasana desa yang otentik dan intim, terus experience berbasis komunitas. Kurang lebih seperti itu sih, Kak.
1: Oke, baik, Pak Rian. Seru ya, ini banyak aktivitasnya begitu, tidak hanya satu sektor saja begitu ya, Pak Rian ya. Saya ke Pak Asmadi. Pak Asmadi, kalau di objek wisata air terjun Riam ini seperti apa, Pak Asmadi, sejarahnya dan juga latar belakang destinasi wisata ini?
2: Oke, selamat siang dengan Pak Asmadi dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
1: Iya. Yeah.
2: Bicara masalah Riam, memang Sanggaunya, khususnya Sanggau memang ya hampir setiap kecamatan itu ada Riam atau air terjunnya. Sangat-sangat terkenal juga. Dan yang paling ya cukup terkenal di kalangan masyarakat Sanggau yaitu Riam Pancoraji atau air terjun Pancoraji, yaitu objek wisata air terjun 3 tingkat yang terletak di dalam kota Sanggau yang biasa diakses langsung dengan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Kalau jarak dari kota kurang lebih 3 km dari pusat kota Sanggau. Kalau waktunya ditempuh kurang lebih 15 atau 20 menit lah ke lokasi dengan kendaraan. Salah satu air terjun istimewa, air terjun Pancoraji ini, dia bukan hanya pada satu titik aja gitu ya. Jadi dia itu memanjang, ada tingkat 1, tingkat 2, 3. Jadi satu hamparan itu satu lokasi ada 3 air terjun. Lainnya kan air terjun biasa cuma satu tempat. Itu punya potensi daya tampung yang sangat-sangat luas gitu.
1: Ini sudah terlihat begitu ya Pak Asmadi ya. Saya langsung googling seketika Pak Asmadi, karena memang penasaran, ada 3 tingkat begitu ya. Ternyata benar memang ini salah satu juga yang terindah, air terjun cantik begitu ya Pak Asmadi ya.
2: Siap.
1: Baik. Nah, Pak Asmadi, kalau untuk aktivitas yang paling diminati wisatawan saat berkunjung ke sini seperti apa itu, Pak Asmadi?
2: Aktivitas yang ramai itu biasanya hari-hari libur, Jumat, Isat, Sabtu, Minggu yang paling ramai biasanya. Aktivitas ya pada umumnya ya mandi, menikmati itu air terjun, dan juga bakar ikan, ayam, terus juga ada yang bawa musik, misalnya dengar musik. Oh ya, di air terjun ini juga dia ada suatu lokasi itu ada pasirnya juga, cuma tidak terlalu banyak, tapi untuk anak-anak itu aman ya. Ada hamparan pasir di belakang air terjun itu.
1: Berarti favoritnya di pasir tersebut begitu ya, kalau memang yang membawa anak-anak
2: lebih aman di situ
1: ya, destinasinya ramah keluarga berarti begitu ya, Pak Asmadi ya. Baik, Pak Asmadi, saya mau ke Pak Rian lagi, kita ke Lampung lagi ini, Pak Asmadi ya. Baik. Okay. Nah, Pak Rian, kalau Pak Rian, kalau di Desa Wisata Kelawi, Lampung Selatan ini, sejauh mana destinasi ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, Pak Rian?
0: Ya, saat ini kan, jadi kan memang awal bergerak ya, bergerak kita mulai kelola ini, yang jelas itu berlandaskan hampir semua bujang gadis ya, yang lulus SMA, itu mereka kebanyakan ke merantau lah, ke Jakarta gitu. Jadi hampir potensi-potensi wisata yang ada di desa ini tidak terkelola dengan baik gitu. Nah, jadi kita lihat ternyata mereka merantau itu bukan saking maunya merantau gitu, tapi karena keadaan yang memaksa mereka untuk itu gitu. Nah, jadi untuk saat ini mulai kita kelola, nantinya sudah mulai terbuka beberapa aktivitas di mana mereka tidak harus keluar dari kampung dan tidak harus juga mengorbankan kenyamanan mereka yang nyaman dengan kawan-kawan mereka di sini. Jadi saat ini pemuda, hampir mayoritas dari pemuda di sini juga tidak lagi merantau. Mereka sekarang fokus ke beberapa kegiatan-kegiatan. Nah, dalam hal ini seperti Sulam Tapis. Sulam Tapis ini kita diinisiasi oleh Bujang Gadis. Jadi mereka itu kita buat pelatihan awal, jadi mereka buat uang kas, mereka latihan sendiri. Jadi selain menyulam tapis, mereka juga mulai mencari kebudayaan lah, mulai mengulik kebudayaan gitu. Jadi mereka sudah coba membuat sanggar, mereka kumpulkan anak-anak sekolah untuk belajar tarian-tarian budaya Lampung. Jadi mereka mengedukasi itu juga. Selanjutnya untuk beberapa minat khususnya seperti para layang, terus rock climbing di tebing, kita ambil yang profesional. Lanjutnya bujang, anak-anak bujang ini, pemudanya, karang tarunanya, kita ajak untuk jadi guide dulu, terus dilatih, kita kaderisasi. Jadi mereka sudah mulai ada aktivitas-aktivitas di mana ya artinya cukup gitu kan, cukup untuk kebutuhan mereka saat ini, artinya untuk ya artinya sudah mulai ada yang berani untuk angsuran A, angsuran B. Selanjutnya untuk beberapa anggota kelompok yang awalnya mereka masih ya tanda kutip loading ya ketika anak mau sekolah, saat ini ya dibilang lebih belum, tapi cukup untuk anak-anak mereka ya tidak lagi, orang tua tidak lagi apa namanya itu loading untuk anak-anak ini buat sekolah, kurang lebih seperti itu. Karena memang kami komunitas, artinya kelompok ini mulai mengelola ini bersamaan dengan orientasinya. Harapan kami di kelompok ini adalah kami ini tidak mampu untuk memberi gitu kak, tapi harapan kami dengan adanya kami mampu untuk memberi jalan gitu kepada masyarakat, walaupun untuk saat ini belum semua terdampak, tapi secara mayoritas impact dari pariwisata berkembang tanpa disadari oleh masyarakat ini sudah mulai terlihat. Ini kita bisa lihat indikatornya dari beberapa homestay yang sudah berjalan. Selanjutnya hasil bumi yang awalnya mereka kirim ke tengkulak sekarang sudah bisa dijual. Dijual langsung di depan di homestay lah atau di sepanjang jalan menuju destinasi wisata. Kurang lebih seperti itu, artinya secara ekonomi ya artinya perlahan ini mulai, walaupun belum berlari, sudah mulai merangkak untuk menjadi sebuah desa mandiri, kurang lebih seperti itu kak.
1: Baik Pak Rian, nah saya mau ke Pak Asmadi lagi. Pak Asmadi, kalau di sana destinasi wisata ini untuk keberlangsungan ekonomi sekitar seperti apa Pak Asmadi?
2: Untuk ekonomi sekitar, untuk wisata ya lumayan mendukung juga sih dalam pergerakan UMKM-nya. Ada yang jualan aneka kue-kue tradisional, terus kearifan lokal, kerajinan, dan lain juga, masih banyak juga yang sektor lainnya. Oh ya, selain untuk Pancoraji tadi yang sangat terkenal, yang di channel ini dikelola oleh pemerintah ya. Itu karena aksesnya langsung dengan roda 4. Jadi selain Pancoraji, ini ada juga air terjun atau riam yang ya cukup indah sekali, yaitu Cakadua ini.
1: Oh baik, berarti ya, kalau untuk aksesnya sendiri ini sudah lancar begitu ya, ya Pak Asmadi ya?
2: Pancoraji lancar. Cuma untuk kedepannya perlu juga kita untuk dihitamkan, cuma kan belum semuanya itu untuk di aspal hitam. Tetap ya nggak aman juga.
1: Oke. Baik. Berarti kalau untuk medannya sendiri sudah tidak masalah begitu ya, kalau mau berkunjung ke sana begitu ya, Pak Asmadi? Iya.
2: Kalau pagar lagi aman.
1: Oh, semua aman begitu ya kalau terkait air terjun destinasinya di sana.
2: Oh ya, siap.
1: Baik. Pak Asmadi, ini dapat mengajak pendengar Pro 3 RRI supaya datang ke sana. Silakan Pak Asmadi.
2: Baik, para penyiar Pro 3 RRI, selamat ketemu dengan kami pengelola objek daya tarik wisata Pancoragi dengan jarak tempuh yang sangat dekat dari kota Sairau, dengan tarif yang tidak mahal untuk dewasa itu cukup dengan Rp7.000 aja kita. Nah, untuk dewasa dengan parkir gratis, anak-anak cuma Rp5.000.
1: Baik, parkir gratis begitu ya. Baik, Pak Asmadi. Baik, saya mau ke Pak Rian ini. Pak Rian, mungkin dapat mengajak pendengar Pro 3 RRI ini supaya ke desa wisata Kelawi dan juga HTM-nya berapa? Silakan disebutkan, Pak Rian.
3: Oh ya, Kak. Untuk tiket masuk kita Rp10.000. Itu sudah include destinasi, parkir, tiket masuk sudah di situ, Kak. Terus selanjutnya kita ada inat khusus kita ada rock climbing dan glamping, itu kita kenakan di Rp525.000 include asuransi dan akomodasi. Meeting point kita langsung di Pantai Minangkabau. Untuk para layang kita di Rp500.000, itu sudah dengan master tandemnya. Untuk camping kita di Rp50.000 per orang. Kami menyediakan tenda kapasitas 4 orang seharga Rp50.000. Untuk water spot kita di Rp250.000 untuk per 5 orang. Selanjutnya ada beberapa homestay atau resort cottage yang kami kelola, itu dari Rp500.000 per malam sampai di Rp1.600.000 per malam. Untuk homestay kita di Rp250.000 untuk 2 orang, include sarapan dan makan malam, lebih seperti itu, Kak.
1: Baik, menarik ini ya, Pak Rian dan juga Pak Asmadi, destinasi wisata di daerahnya. Semoga ini lebih ramai pengunjungnya ya, Pak Rian dan Pak Asmadi. Terima kasih juga telah memberikan informasinya ini kepada masyarakat. Selamat siang, Pak Rian dan Pak Asmadi. Sekretaris POK Darwis Minangrua Bahari Desa Wisata Kelawi Lampung Selatan Rian Haikal. Lalu ada Adiatama Kepariwisatawan dan Ekraf Ahli Muda Disporapar Kabupaten Sanggau. Objek wisata air terjun Riam Asmadi.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
6: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan distrik Bendera Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal, ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Kami juga menghadirkan laporan reporter Jelajah Wisata. Tim pemugaran Candi Losari menemukan dua blok arca dan pripih yang diduga menjadi bagian dari candi yang ada di Desa Losari, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Dua benda tersebut ditemukan saat tim melakukan pembongkaran hingga lapisan ke-9 struktur candi tersebut. Laporannya disampaikan Widias Cahyono. Widias.
1: Ya, pendengar dimanapun berada, tim pemugaran Candi Losari menemukan dua benda yang diduga menjadi bagian dari candi yang ada di Desa Losari, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, yakni berupa dua blok arca dan pripih. Dua benda tersebut ditemukan saat tim melakukan pembongkaran hingga lapisan ke-9 dari candi tersebut. Kepugar Candi Losari Restu Hidayat mengatakan, kedua arca yang ditemukan tersebut yakni arca Dewa Surya dan pripih atau wadah yang terbuat dari batu untuk acara sakral, dan di dalam pripih tersebut juga ditemukan adanya lempengan logam yang diduga emas dengan ukuran sekitar 1 cm persegi. Nah, dan untuk keamanan dan penelitian lebih lanjut, barang temuan tersebut saat ini diamankan di balik kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Dan penemuan harta tersebut mengungkapi hasil ekskavasi atau penggalian sebelumnya yang juga menemukan tiga arca serupa. Restu menambahkan, pihaknya memperkirakan jumlah arca Dewa Surya yang ada di dalam candi tersebut berjumlah 8 buah arca. Dari 8 tersebut, 5 arca telah ditemukan, sedangkan lainnya belum dapat dipastikan keberadaannya. Ia menambahkan untuk arca tersebut kami diamankan di Balai Pelestarian Kebudayaan 10. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan Pro 3 RRI Tersebut Udara untuk Indonesia. Dan kita kembali ke studio.
0: Kita ke Banjarmasin. Pasca adanya renovasi yang dilakukan Pemko Banjarmasin, antusias warga kembali meningkat untuk berkunjung ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh. Kita ikuti laporannya bersama Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, aktivitas masyarakat kembali hidup di Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh setelah Pemko Banjarmasin melakukan pembenahan. Sebelumnya, lokasi ini memang sempat mati suri lantaran minimnya perhatian dari pemerintah kota dan juga minimnya dari alat-alat ataupun juga koleksi satwa yang ada. Namun sekarang, keberadaan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh kini menjelma menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kota Banjarmasin. Tidak hanya menawarkan sarana rekreasi keluarga dengan beragam koleksi satwa, kawasan ini juga berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekonomian warga sekitar. Setiap akhir pekan maupun juga saat digelarnya berbagai event, kawasan ini selalu dipadati pengunjung mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua, terlihat menikmati suasana taman sambil melihat koleksi satwa seperti burung, ayam, ikan hias, kelinci, dan berbagai hewan lainnya yang menjadi daya tarik utama. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyampaikan ramainya aktivitas di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh ini ternyata membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang berjualan di sekitar lokasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang publik yang aktif dan produktif tidak hanya memberikan manfaat sebagai sarana rekreasi dan edukasi, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Tentu kita berharap dengan adanya seperti ini bisa meningkatkan ekonomi ya. Tetangga kiri kanan ya, tapi tidak usah kan. Kami juga ya, kami juga. Ya, kita bagaimana kita masyarakat. Dan ya, kita sendiri kita.
2: Dengan semakin banyaknya kegiatan yang digelar, Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh ini tak sekedar menjadi tempat melihat satwa. Kawasan ini telah berkembang menjadi pusat interaksi sosial, edukasi, hiburan, juga sekaligus penggerak ekonomi baru di Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumaah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Galendo merupakan camilan legendaris yang berasal dari Kabupaten Ciamis dan telah menjadi ikon kuliner daerah yang banyak diburu wisatawan sebagai oleh-oleh. Galendo terbuat dari ampas kelapa yang telah diperas santannya. Teksturnya padat menyerupai coklat batangan namun memiliki sensasi legit dan sedikit renyah saat dikunyah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami akan hadirkan segmen ragam kuliner Nusantara.
6: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
7: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
6: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
7: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45. Waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
6: Kuliner Nusantara
7: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Jelajah Kuliner Nusantara kali ini akan mengajak kita mengenal Omah Kangen, sebuah tempat makan yang tidak hanya menyajikan cita rasa masakan rumahan, tetapi juga menyimpan kisah perjuangan dan inspirasi di balik setiap hidangannya. Berawal dari kecintaan terhadap masakan khas keluarga, Omah Kangen tumbuh menjadi tempat yang menghadirkan kehangatan, kenangan, dan cita rasa yang dirindukan banyak orang. Lalu bagaimana kisah inspiratif di balik perjalanan Omah Kangen hingga berhasil menjadi destinasi kuliner yang begitu diminati? Saat ini kami telah bersama pemilik sekaligus pengolah menu Kangen Omah, Elizabeth Miadona Sulianto. Mbak Mia, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Mbak Mia, ini kalau namanya Kangen Omah begitu ya. Kenapa memilih nama Kangen Omah? Apa makna yang ingin disampaikan kepada pelanggan ini, Mbak Mia?
1: Kalau Kangen Omah itu kan dalam bahasa Jawa, kalau Omah itu berarti rumah ya. Mm-hmm. Rumah itu karena masakan kami rata-rata semuanya masakan rumahan. Mm-hmm. Jadi jika yang kami harapkan, jika di sini kan banyak pendatang ya, juga banyak pendatang yang datang dari segala penjuru negeri ya, maksudnya dari luar kota, karena di sini sebagai kota pendidikan mungkin banyak anak-anak pendatang ataupun orang-orang yang merantau ke sini kangen masakan rumahan mamahnya, ibunya, neneknya. Nah itu makanya saat mereka makan masakan kami itu merasakan bahwa ini masakan rumahan seperti dulu waktu dimasakin mama atau masakan rumahan lah, jadi terasa banget kalau ini masakan orang tuanya, kakaknya, seperti itu. Okay. Mungkin bisa gambarannya seperti itu, Kak.
0: Okay. Ya. Nah, Mbak Mia, inspirasi menu-menunya yang disajikan di Kangen Omah ini seperti apa, Mbak Mia? Atau memang referensi menunya juga dari mamahnya Mbak Mia begitu?
1: Betul, iya. Jadi ini memang resep-resepnya dari mama saya. Jadi turun-temurun, jadi masakan dari mama-mama saya, dari nenek saya, seperti itu. Jadi semuanya murni masakan rumahan semua, Kak. Gitu.
0: Nah Mbak Mia, kalau menu yang paling merepresentasikan identitas Kangen Omah itu ada menu apa Mbak Mia?
1: Oh, kalau menu-menunya itu banyak seperti masakan, sebenarnya kebanyakan masakan Jawa sih Mbak. Jadi seperti brongkos, cumi hitam, terus jangan desa, terus ada telur dadar crispy, terus ada sambal goreng kentang, daun pepaya, oseng teri, oseng tempe. Jadi ya seperti masakan kita rumah sehari-hari aja sih, cuma variasinya banyak, jadi agak banyak, jadi orang bisa milih macam-macam gitu, jadi nggak bosan, bisa pilih yang ini, bisa pilih yang lain lagi gitu. Jadi kita pilihan untuk size-nya banyak, untuk lauknya juga dari ikan, telur, ayam kita semua ada, seafood juga ada.
0: Nah Mbak Mia, bagaimana supaya memang mempertahankan cita rasa otentik kuliner Nusantara ini? Kan banyak soalnya makanan modern begitu ya Mbak Mia, tapi tetap memilih yang otentik kuliner Nusantara.
1: Iya, karena kalau menurut saya tuh kalau masakan seperti fast food itu kan yang pertama kurang sehat ya, yang pertama. Yang kedua itu juga mungkin membosankan menurut saya. Jadi kan mereka hanya biasanya kan cuma ayam goreng, nasi goreng seperti itu. Kalau ini kan variasinya banyak, ada sambalnya, ada kuah, ada masakan jawanya, ada kuahnya, ada yang pokoknya berbagai macam rasa sayuran ada gitu. Jadi selain sehat juga tidak membosankan menurut saya. Jadi orang bisa banyak pilihan. Jadi hari ini bisa beli di Kangen Omah, bisa beli lagi. Kalau misalnya kita makan sejenis misalnya McDonald, hari ini kita beli McDonald misalnya ya, maaf menyebut nama misalnya ya, ayam goreng Kentucky lah misalnya. Kan besok mau makan lagi kan mereka juga mikir, wah masak makan ini lagi, membosankan sih, lebih membosankan. Cuma kalau misalnya kalau masakan rumahan itu kan kita kan selalu kangen ya, besok makan apa ya, masakan mama, besok mama masak apa ya, kayak gitu, seperti itu. Mungkin yang saya, kenapa saya pilih itu, kalau masakan tradisional itu nggak termakan zaman, jadi nggak ada yang namanya cuma lagi trending, happening, lagi viral gitu. Kalau masakan rumahan itu abadi menurut saya, masakan tradisional itu menurut saya. Makanya kenapa kok saya lebih memilih untuk membuka rumah makan yang masakan rumahan tradisional seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, Mbak Mia, kalau untuk proses pemilihan bahan bakunya untuk setiap hidangan bagaimana ini, Mbak Mia?
1: Oh, kami selalu kontrol ya. Jadi misalnya dari supplier kita akan cek maksudnya kualitasnya. seperti apa supaya nanti saat dihidangkan baik rasa maupun tampilannya harus sesuai standarnya sama. Jadi setiap kalau dimasak, setelah dimasak nanti akan saya kontrol sendiri. Jadi tampilannya seperti apa, rasanya seperti apa, seperti itu gitu. Jadi standarnya seperti ini ya, jangan dirubah-rubah. Jadi kalau masakan Jawa itu kan ini ya, identiknya bumbunya mantap. Jadi enggak yang anggang-anggang kayak rasa asinnya, manisnya, bumbunya itu kan kerasa gitu. Kalau di kami itu sih yang kami utamakan, Kak. Jadi bumbunya tuh mantap gitu, kerasa mantap. Jadi enggak cuma kayak hambar gitu. Jadi kita harus bumbunya tuh harus mantap seperti itu.
0: Oke. Nah, Mbak Mia, iya. Tapi kalau untuk menu yang paling banyak dipesan pelanggan begitu, ready setiap harinya, itu ada tidak Mbak Mia yang mungkin harus, kok ini enggak setiap hari saja begitu, ini request begitu tidak Mbak Mia?
1: Oh, kebanyakan sih kalau masakannya lauknya itu hampir semua sama sih Kak, yang seperti saya sebutkan, baik ayam goreng, ayam bakar, ayam opor, ayam gulai, cumi hitam, telur crispy, itu selalu ada sih Kak. Cuma yang berbeda itu hanya di sayur-sayur tumisnya aja sih Kak yang berubah-berubah. Gitu aja. Kalau kalau untuk lauknya, beberapa sayurnya itu kebanyakan sama. Jadi ada beberapa sayur yang kita tetap masak setiap hari, ada beberapa yang kami rubah, jadi kami ubah gitu. Misalnya ada sekitar 4 atau 5 sayur yang beda setiap harinya, jadi nggak setiap hari ada.
0: Okay. Gitu. Nah, Mbak Mia, ini kan juga kabarnya sudah di tenan-tenan Pasar Swalayan, begitu ya Mbak Mia ya, masakan Mbak Mia ini ya?
1: Ya baru di JCM aja sih Kak. Kami ada di food court-nya Hypermart saja di Jogja City Mall kebetulan. Okay. Hanya ada itu sih, sama di Jalan Magelang. Itu pusatnya seperti itu di situ. Iya.
0: Nah, strategi untuk tetap bersaingnya di tengah banyaknya pilihan kuliner saat ini seperti apa Mbak Mia?
1: Ya pastinya mempertahankan kualitas Kak, terus mempertahankan pelayanannya ya ke customer, untuk servisnya, untuk pelayanannya, untuk rasanya, walaupun misalnya harganya naik turun, rasanya tetap sama seperti itu. Kan kadang harga bahan kan kita nggak tahu ya Kak, kadang agak naik turun. Nah itu kita patut tahanin supaya tetap rasanya tetap enak seperti itu. Okay. Tidak kita kurangin rasanya, harganya pun tidak kami naikkan, tapi kami perhatikan kualitasnya seperti itu.
0: Karena harganya mulai dari berapa ini Mbak Mia? Karena tadi ada di food court.
1: Oh iya, kalau yang di food court mungkin berbeda ya Kak dengan yang di Jalan Magelang. Iya. Kalau yang di Jalan Magelang, kami mulai nasi sayur itu mulai dari 8.000 Kak.
0: Nasi sayur 8.000 ya. Kalau yang di food court?
1: Iya. Kalau di food court itu 12.000.
0: Oke, gitu. Berarti 12.000 ya. Sama 8.000 begitu ya.
1: Betul, iya Kak.
0: Mbak Mia mungkin dapat menyampaikan ini, kalau yang tadi kan ada di Jogja City Mall, orang pasti sudah mengetahui begitu ya, langsung mencari Omah kangen. Betul. Nah kalau yang di Magelang ini yang kangen Omah, alamatnya mungkin bisa disebutkan Mbak Mia?
1: Di Jalan Magelang nomor 126. Jadi itu deretan orangnya, deretan toko-toko yang berjualan di jam pasar pagi itu biasanya. Nah kami di salah satu ruko tersebut di situ.
0: Oke. Gitu. Berarti memang sudah terkenal ya Mbak Mia ya, ini kangen Omah ini ya Mbak Mia ya.
1: Ya.
0: Baik Mbak Mia.
1: Ya.
0: Terima kasih nih Mbak Mia, sukses selalu usahanya. Semoga juga porsinya di hari ini begitu bertambah selalu begitu porsinya ya.
1: Amin,
0: Mbak Mia.
1: Amin.
0: Ya.
1: Karena
0: semuanya kangen dengan masakan rumah. Selamat siang, ya, Mbak Mia.
1: Terima kasih.
0: Pemilik sekaligus pengolah menu kangen Omah, Elizabeth Mia Dona Sulianto, berbicara terkait ragam kuliner Nusantara. Segmen Jelajah Kuliner Nusantara juga menjadi penutup Indonesia Menyapa Siang edisi 7 Juni. Dan selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Safira Amalia. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapkan oleh Malinsa lagi. Kita lakukan, sudah lakukan. Tidak terjemput yang dua di sana di belakang.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kepentingan atlet muda Indonesia berhasil
1: berdinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Alexander Zverev melawan Flavio Cavoli di final tunggal putra French Open 2026. Akane Yamaguchi menghadapi An Se-yong di final Indonesia Open 2026. Satria Muda bertekad meraih kemenangan di game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengan dinamika olahraga sore, informasi pertama kita awali dari jelang Piala Dunia 2026. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Paraguay pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Mampukah Paraguay mematahkan mimpi skuad Amerika? Berikut kabar jelang Piala Dunia 2026 yang disampaikan Arya Sena.

0: Amerika Serikat diumumkan sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama dengan Kanada dan Meksiko pada 13 Juni 2018 silam. Dengan kepastian sebagai tuan rumah, Amerika tak perlu bersusah payah berebut tiket melalui babak kualifikasi. Namun demikian pendengar, skuad negeri Paman Sam ini harus menunjukkan keseriusannya di grup D Piala Dunia tahun ini. Ada tiga kontestan lain yang menjadi batu ujian timnas Amerika. Amerika harus menghadapi Paraguay, Turki, dan Australia. Di atas kertas, tidak ada lawan yang mudah bagi skuad Amerika. Anak asuh Mauricio Pochettino tersebut akan menjamu timnas Paraguay di laga pembuka Piala Dunia 2026. Tentunya, timnas Amerika tak mau menanggung malu ketika berlaga di hadapan supporter mereka sendiri. Dengan dukungan penuh warga Amerika, Christian Pulisic dan kawan-kawan akan mencoba memecahkan rekor mereka sendiri yang selalu terhenti di babak 16 besar Piala Dunia. Walaupun demikian pendengar, timnas Paraguay tidak akan tinggal diam di pertandingan pertama grup D. Pelatih Gustavo Alfaro akan mencoba merancang strategi terbaik untuk mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat. Amerika harus mewaspadai Julio Enciso, penyerang muda Paraguay yang bisa membuat publik Amerika kecewa di pertandingan perdana pada 12 Juni yang akan datang.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, setiap perhelatan Piala Dunia berlangsung, selalu ada sejumlah pemain muda yang mencuri perhatian. Beberapa di antaranya bahkan mampu membawa timnya meraih juara dunia. FIFA mencatat setidaknya ada 20 nama pemain yang menjadi juara dunia bersama timnya saat masih berusia remaja. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Niar Abdul Litiloli.

0: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 26 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: Check the kickers. Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brazil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
1: A good feat here from Hernandez. Mbappe letting fly and again Subasic. Didn't look quite as athletic as he might. But again, it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli.

Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita menuju kabar dari lapangan tenis. Final Tunggal Putra French Open 2026 akan digelar malam ini di lapangan Philippe Catrier Paris dengan mempertemukan unggulan kedua Alexander Zverev melawan Flavio Cobolli. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, I think when you're playing Grand Slam final, it's not that difficult because it means you reached.
0: Alexander Zverev dan Flavio Cobolli akan bertemu pada partai puncak French Open 2026 di lapangan Philippe Chatrier malam ini. Bagi Zverev, laga ini menjadi peluang emas untuk meraih gelar Grand Slam pertama sepanjang karirnya. Petenis Jerman peringkat 3 dunia itu tampil impresif sepanjang turnamen dengan hanya kehilangan 2 set dari 5 pertandingan yang dimainkan. Jelang partai puncak malam ini, Zverev memberi apresiasi kepada Cobolli yang sudah dikenalnya dengan baik sembari menegaskan ia akan tetap tampil maksimal untuk dapat

0: Kemarin, Flavio Cobolli melangkah ke final dengan kondisi fisik yang sangat prima setelah mendapat keuntungan dari jalur pertandingan yang relatif ringan. Petenis Italia itu bahkan menerima kemenangan walkover di semifinal setelah lawannya Matteo Arnaldi mundur sebelum pertandingan dilangsungkan. Meski demikian, jelang laga final malam ini, Cobolli mengaku jeda hampir 4 hari tanpa pertandingan bisa menjadi keuntungan maupun kerugian baginya karena berpotensi mengganggu ritme permainannya.
1: Sometimes it's out, or sometimes it's not. Maybe.
2: Terkadang itu membantu, terkadang tidak. Saya memiliki waktu istirahat hampir 4 hari. Itu cukup lama. Jadi Anda bisa kehilangan ritme permainan. Namun saya rasa saat pemanasan tadi saya bermain sangat baik. Sekarang saya juga kembali berlatih. Jadi saya yakin akan siap untuk final. Tetapi saya juga tahu bahwa kondisi saya pasti akan sangat segar. Mungkin itu membantu, mungkin juga tidak.
1: So maybe it helped, maybe not.
0: Partai final French Open 2026 akan menjadi pertandingan terbesar dalam karir Flavio Cobolli, sekaligus salah satu laga terpenting bagi Alexander Zverev. Cobolli telah menunjukkan perkembangan pesat di musim tanah liat dengan mengoleksi 3 kemenangan atas pemain 10 besar, termasuk mengalahkan Zverev di semifinal Munich. Sementara itu, Zverev berusaha memanfaatkan peluang terbaik dalam karirnya untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar Grand Slam perdananya kali ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari lintasan F1, balapan Formula One Grand Prix Monaco akan digelar malam ini di sirkuit Jalan Raya Monte Carlo dengan perhatian tertuju kepada pembalap tuan rumah Charles Leclerc. Pembalap Ferrari itu akan memulai balapan dari posisi keempat setelah menjalani sesi kualifikasi yang penuh kendala. Leclerc sebelumnya sempat mencatat waktu tercepat pada sesi latihan pertama, namun kemudian mengalami sejumlah kendala pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Monaco itu bahkan sempat menyentuh tembok pembatas pada putaran terakhir yang membuatnya gagal mengamankan posisi terdepan. Meski mengaku kecewa dengan performa mobilnya, Leclerc yakin timnya akan menemukan solusi yang tepat jelang balapan malam ini.
4: I'm very disappointed. It's been an incredibly tough weekend.
2: Saya sangat kecewa. Ini merupakan akhir pekan yang sangat sulit. Bahkan dua akhir pekan terakhir juga berjalan sangat sulit dengan cukup banyak masalah di pihak saya. Saya cukup yakin bahwa kami akan menemukan solusi untuk balapan berikutnya. Tetapi sejauh ini semuanya benar-benar rumit. Saat mengerem, saya masih belum benar-benar tahu di mana titik pengereman yang tepat. Sehingga menjalani kualifikasi setelah mengalami masalah sepanjang sesi latihan membuat situasinya menjadi sangat sulit bagi saya.
4: Makes it very, very tricky for me.
3: Balapan Formula One GP Monaco dijadwalkan berlangsung malam ini sepanjang 78 putaran dan diikuti sebanyak 22 pembalap. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari pole position, disusul Max Verstappen di posisi kedua, Lewis Hamilton di tempat ketiga, dan Charles Leclerc di urutan keempat.
5: Drop back just a touch, complained about his tires, but has now managed to get enough grip.
6: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari kabar lapangan bulu tangkis, Indonesia Open 2026 kini mencapai hari terakhir dengan partai final tengah berlangsung. Sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi di lapangan 1 Istora Senayan Jakarta. Lalu bagaimana update terkini di lapangan terkait dengan laga pertama tunggal putri yang mempertemukan Akane Yamaguchi menghadapi An Seong? Berikut Nurdiansyah menyampaikan langsung laporannya. Nunu.
1: Ya, terima kasih Safira. Pendengar, saat ini saya berada di Istora Senayan Jakarta di mana saat ini tengah berlangsung laga ganda campuran antara Christiansen Boje dari Denmark menghadapi ganda asal Cina Cheng Zhang, di mana kedudukan saat ini adalah 11 sama. Sebelumnya telah selesai laga pertama dari partai putri An Seong menghadapi Akane Yamaguchi.

pertandingan berlangsung relatif cepat selama 39 menit di lapangan 1 dengan An Seong sukses merebut kemenangan secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-12. An Seong sukses menjadi juara Indonesia Open 2026 untuk sektor tunggal putri. Selesai pertandingan, An Seong menyampaikan rasa terima kasihnya atas riuh semangat dari pendukung yang hadir di Istora Senayan Jakarta.

Ya, pendengar, setelah laga campuran antara Christiansen, Boje versus Cheng Zhang ini berakhir, laga tunggal putra antara Jonathan Christie menghadapi Victor Lai akan dilangsungkan. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Jonathan Christie menghadapi Victor Lai, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi maupun siaran kanal YouTube resmi Polytel Indonesia. Pertandingan hari terakhir ini akan berlangsung hingga malam nanti dengan laga penutup, yaitu ganda putra yang dimainkan oleh Raymond Indra, Nicholas Joaquin menghadapi pasangan Malaysia, Guo Zhefei dan Nur Izzuddin. Dari Istora Senayan Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari basket nasional. Timnas basket putri Indonesia usia di bawah 18 menutup FIBA Under 18 Women's Asia Cup Siaba Qualifiers 2026 sebagai runner-up. Kepastian itu didapat setelah Indonesia kalah 62-88 dari Filipina di Bacolod City Sabtu malam. Meski kalah, Indonesia tetap lolos ke FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B di Thailand. Sebelumnya Indonesia meraih 3 kemenangan beruntun atas Singapura, Vietnam, dan Thailand. Pada laga terakhir, Ines Weli menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 18 poin. Pelatih Amin Prihantono menilai banyak pelajaran berharga diperoleh tim selama mengikuti kualifikasi regional tersebut. Menurut Amin, perbedaan karakter permainan setiap lawan menjadi pengalaman penting bagi perkembangan tim. Menghadapi turnamen di Thailand bulan depan, Indonesia akan fokus mempertajam serangan dan merapikan rotasi pertahanan.

dari Liga Basket Nasional. Semifinal IBL GoPay 2026 antara Satria Muda Pertamina dan Bogor Hornbills berlanjut malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat di Bandung Arena. Hornbills datang dengan keunggulan sementara 1-0 dalam seri best of 5 usai memenangi game 1. Pada pertandingan sebelumnya, Hornbills mengalahkan Satria Muda dengan skor 99-93. Pelatih Satria Muda George Jovicic menilai banyak pelanggaran dan hilangnya kontrol permainan menjadi penyebab kekalahan timnya. Satria Muda tercatat melakukan 30 personal foul, jauh lebih banyak dibandingkan 21 pelanggaran milik Hornbills. Niven Glover menjadi andalan Satria Muda setelah membukukan 29 poin, 13 rebound dan 5 assist pada game 1. Sementara itu, Stephen Branch memimpin Hornbills dengan torehan 32 poin, 10 rebound dan 6 assist. Satria Muda bertekad bangkit di kandang sendiri dan menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1.

0: Kabar lainnya, pendengar, Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Bali bertekad meraih juara umum pasca kejurnas rugby 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Seleksi atlet dari Perja ini kita lihat atlet-atlet yang benar-benar berpotensi.
2: Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Bali bertekad mempertahankan juara umum pada Kejuaraan Nasional Rugby 2026. Hal ini penting untuk mempertahankan prestise dan prestasi pada ajang sama tahun 2025 lalu. Ketua Umum Pemprov PRUI Bali sekaligus Wakil Ketua 3 DPRD Bali, Ikombang Nova Sewi Putra, kepada RRI di Denpasar mengatakan, pasca menuntaskan pertandingan di Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali, para atlet akan dipersiapkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas. Nantinya PRUI Bali akan melakukan seleksi ketat untuk memilih atlet-atlet terbaik yang mewakili Bali di ajang Kejurnas. Menurutnya, Kejurnas menjadi wahana dan sarana yang penting bagi Pemprov PRUI Bali untuk membaca peta kekuatan lawan jelang pelaksanaan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON 2027 mendatang. Saat ini saingan berat Bali masih berkutat pada dua provinsi unggulan yakni DKI Jakarta dan Papua.
1: Kejurnas nanti ya, itu kita benar-benar bisa mempertahankan juara umum kita di Kejurnas tahun-tahun ini. Dan harapan kita memang kita perlu support yang lebih dari pemerintah, baik itu dari KONI juga, untuk mensupport kita untuk supaya kita bisa menjadi kita bisa mendapatkan juara umum kita yang dia dan karena saat ini adalah yang terberat bagi kita adalah DKI dan Papua.
2: Sementara itu, bidang pembinaan dan prestasi Binpres Pemprov PRUI Bali, I Gusti Putu Weda Astawa mengatakan, untuk membentuk tim tangguh yang diturunkan di Kejurnas 2026, Pemprov akan mengkolaborasikan para juara-juara Porjar Bali dengan atlet-atlet potensial yang telah dipantau tim Binpres.
3: Hasil pendataan yang ada di Porjar ini tetap masuk di data di Binpres. Kemudian nanti tentu saja kita tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi karena ada juga beberapa atlet walaupun misalkan tidak meraih juara pertama, itu memiliki skill individu atau memang memiliki kemampuan di atas rata-rata, itu juga sebagai catatan kita untuk kemungkinan bisa dipanggil juga untuk dikolaborasikan dengan atlet-atlet yang terbaik, baik itu dari Kota Denpasar, Buleleng, Cilungkung, Tabanan, Gianyar, dan Bandung.
2: Igusti Putu Weda Astawa menambahkan saat ini perkembangan atlet rugby di kabupaten kota mulai merata. Hal itu terbukti dari ketatnya perebutan medali emas di ajang Porjar Bali 2026. Bagi Binpres, pemerataan prestasi ini menjadi modal yang baik untuk pembinaan atlet rugby di seluruh Bali agar menjadi atlet-atlet unggulan untuk mewakili PRUI Bali ke tingkat nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Mulia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: Rian tadi kembalian.
3: Kita tidak memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Kapolri menargetkan lahirnya talenta e-sport berbakat melalui e-sport Kapolri Cup 2026. Kompetisi tersebut disiapkan sebagai wadah pembinaan atlet muda dari berbagai daerah di Indonesia. Seniwar Bun resmi terpilih sebagai Presiden ASEAN Para Sports Federation APSF kepengurusan periode 2026-2030. Ia memenangi pemungutan suara tersebut setelah berhasil mengungguli perolehan suara dari calon asal Thailand. Cristiano Ronaldo kembali menjadi atlet berbayar tertinggi dunia versi Forbes. Forbes mencatat pendapatan Ronaldo mencapai $300 juta atau setara dengan 4,8 triliun rupiah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Anda juga bisa bergabung untuk berkomentar ataupun menyampaikan pertanyaan kepada narasumber melalui 02135231202, 02138445455, 02138623375 dan 02138667712, atau juga bisa menyampaikan pesan melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Padahal persaingan di grup A Piala AFF U19 memasuki fase penentuan. Timnas Indonesia U19 atau Garuda Nusantara akan menghadapi Vietnam dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti. Pertandingan ini menjadi sangat penting karena kedua tim sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 laga. Vietnam untuk sementara berada di puncak klasemen karena unggul selisih gol. Sementara Indonesia menempel di posisi kedua. Hasil pertandingan nanti akan menentukan siapa yang keluar sebagai juara grup dan siapa yang harus melaju sebagai runner-up menuju babak semifinal. Lalu seperti apa peluang Garuda Nusantara menghadapi salah satu rival terkuat di kawasan Asia Tenggara? Untuk membahasnya kami telah terhubung bersama dengan pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar. Selamat sore Bung Alif, salam olahraga.
1: Halo, selamat sore Mbak Fira, salam olahraga.
0: Salam olahraga Bung Alif. Kita nantikan bersama ya bagaimana perjuangan Garuda Nusantara menghadapi Vietnam dalam laga penentu malam nanti. Apakah Indonesia sebenarnya mampu merebut puncak klasemen dan juga melangkah ke semifinal dengan status juara grup, Bung Alif?
1: Kalau saya melihat sangat memungkinkan karena tim ini kan sebenarnya tim yang cukup baik. Terutama saya percaya bahwa pengalaman Bapak Arianto sebagai pelatih sangat baik dan cukup mumpuni. Dan Nova jangan lupa dia adalah pelatih yang bawa Indonesia lolos Piala Dunia melalui babak penyisihan walaupun di kelompok umur. Tapi apa yang ditampilkan Nova, apa yang dilakukan oleh Bapak Arianto selama ini menurut saya sudah teruji ya. Jadi Nova Arianto ini bukan pelatih omon-omon menurut saya.
0: Oke. Indonesia dan juga Vietnam ini kan sama-sama mengoleksi poin sempurna ya dari dua laga awal. Tapi Vietnam unggul secara selisih gol. Menurut Anda faktor apa sih yang paling menentukan hasil pertandingan malam nanti? Apakah efektivitas serangan, kemudian disiplin bertahan, atau justru mental dari pemainnya sendiri?
1: Pertama adalah mungkin dari segi mental dan juga dukungan penonton ya kan, kita sebagai tuan rumah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara bermain. Saya memang melihat kolektivitas permainan yang ditampilkan oleh anak asuh Nova Arianto ini menurut saya jauh lebih baik dibanding Vietnam. Vietnam memang terlihat mereka lebih agresif dalam hal menyerang. Bagaimana striker mereka misalnya nomor 11 dan juga nomor 9 itu punya kecepatan. Tetapi jangan lupa itu kan mereka melakukan itu melawan Timor Leste dan juga melawan Myanmar, di mana lini belakang Timor Leste kan banyak lubang, dan sementara ini akan dihadapi adalah Indonesia yang kemungkinan besar kita akan bermain sangat rapat, dan Nova Arianto selalu bermain bagaimana pemain itu selalu menjaga jarak ya. Jadi mirip sekali dengan sang guru yang Shin Tae-yong, bagaimana jarak antar pemain itu selalu dijaga. Jadi ini yang mungkin membuat Vietnam akan kesulitan melawan timnas Indonesia nanti malam, Mbak Fira.
0: Oke. Cukup dikenal ya Vietnam ini dengan permainan yang rapi, kemudian transisinya juga cukup cepat ya Bung Alif. Kalau menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh tim asuhan Nova Arianto ini untuk mengantisipasi hal tersebut?
1: Sebenarnya secara kualitas teknis tim Nova Arianto ini sedikit di atas ya. Mungkin saya bisa mengatakan 60-40 meskipun kalau hitung-hitungan klasemen dan juga produk aktivitas gol Vietnam lebih unggul ya. Mereka kan 8-0 kan, kita kan hanya 6-0. Tetapi hitung-hitungan itu kan berbeda karena tipikal lawan berbeda masing-masing negara. Dan saya melihat bahwa kemungkinan besar timnas Indonesia menang sangat besar karena apa, penguasaan bola pemain kita itu sangat baik dan mereka bermain cukup rapi, cukup tenang dalam hal misalnya bagaimana serangan, kemudian bagaimana mereka menekan lawan. Ini sangat berbeda dengan Myanmar dan juga Timor Leste. Mereka itu bermain dengan banyak sekali ruang-ruang kosong yang itu dimanfaatkan, dieksploitasi oleh Vietnam.
0: Oke, jadi menurut Anda bisa dikatakan lebih pede ya, Indonesia lebih unggul daripada Vietnam. Tapi kalau dari sisi teknis dan juga taktik, area apa nih Bung Alif yang perlu diperhatikan dari Indonesia? Apakah lini belakang untuk mengantisipasi serangan balik ataupun lini tengah nih untuk mengontrol permainan?
1: Di menurut saya kalaupun hal yang harus diwaspadai adalah bagaimana umpan-umpan daerah pemain Vietnam, karena dari dua laga sebelumnya Vietnam itu selalu melakukan serangan dengan umpan-umpan daerah, kemudian umpan itu dikejar atau disambut oleh striker-striker mereka, dan itu yang membuat Timor Leste dan Myanmar banyak kecolongan atau diobrak abrik lah istilahnya. Tetapi saya kira lagi-lagi bahwa permainan kita dengan permainan Myanmar dan Timor Leste jauh berbeda. Tim kita ini bermain sangat rapat, jarak antara pemain sangat terjaga. Ini yang akan sulit bagi Vietnam. Tapi memang kalau harus diwaspadai, ya mungkin tadi bagaimana permainan bola terupas dari Vietnam ini yang harus diwaspadai menurut saya.
0: Bermain di Sumatera Utara ya Bung Alif, di wilayah sendiri, apakah ini menjadi keuntungan juga untuk kita, dan seberapa besar mungkin pengaruh atmosfer stadion untuk performa dari para pemain?
1: Tentu mungkin bermain di Indonesia tentu kan menjadi satu keuntungan yang sangat besar, dan saya kira ini justru salah satu modal penting bagi pemain kita untuk bisa mengalahkan Vietnam, Mbak Fira.
0: Itu salah satu keuntungan juga ya untuk timnas U19 kita. Baik, kalau begitu siapa pemain Indonesia menurut Anda berpotensi menjadi apa pembeda ataupun menentukan jalannya pertandingan nanti?
1: Banyak nama ya sebenarnya, tapi di sini misalnya ada Ubal atau Arkan Kakak, dan Arkan Kakak sendiri bermain saat ini berbeda ya dengan Arkan Kakak beberapa tahun yang lalu. Kalau saya melihat permainannya saat ini sangat tenang dan sangat dewasa. Kemudian fisiknya juga banyak perubahan. Jadi saya kira lini depan kita cukup mumpuni lah.
0: Kuat ya untuk
1: kita mau hitung-hitung ya, cukup tajam, cukup kuat untuk bisa membobol gawang Vietnam.
0: Iya, ada Renos Rompesi juga mungkin Pak Bung Alif, dan Irfan Siregar ya. Ini juga ada kontribusinya di lini serang. Ini bagaimana?
1: Ya memang banyak juga kan, selain itu kan juga ada Dima, ada Putu Panji. Ya.
0: Betul.
1: Tapi memang kolektivitas yang dimainkan oleh Nova ini justru itu yang menjadi kunci utama. Karena kita lihat ya dari dua laga sebelumnya, itu kan pencetak golnya gonta-ganti ya kan. Artinya kita tidak hanya mengandalkan satu atau dua orang pemain, tetapi tim ini sudah mengarah kepada, mungkin boleh saya katakan, tim ini sudah mengarah kepada apa yang dunia sepak bola saat ini sebut sebagai false nine kan gitu.
0: Tidak bertumpu di satu orang aja ya, Bung Alif ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Hebat juga nih Mbak Fira.
0: Baik. Kalau begitu bagaimana prediksinya untuk laga Indonesia versus Vietnam malam nanti, dan juga peluang kita untuk melangkah jauh ya di turnamen ini?
1: Saya kira Indonesia berpeluang besar ya untuk lolos langsung, terlepas dari lawan kita adalah Vietnam, tetapi postur tubuh, permainan, semua saya kira Indonesia masih sedikit di atas Vietnam. Kemudian ya saya kira kalau menang-menang tipis 2-1 atau 1-0 sangat mungkin lah.
0: Tapi kita lebih unggul ya.
1: 2 gol lah.
0: Baik.
1: Saya sangat optimis bahwa tim ini akan unggul melawan Vietnam. Kenapa? Karena ada satu kunci, yaitu Coach Nova Arianto. Ini pelatih yang menurut saya pelatih muda, aset dan harapan bangsa, Mbak. Dia mampu membawa timnas Indonesia kelompok umur lolos Piala Dunia loh, dan mampu membuat kemenangan di Piala Dunia itu sesuatu yang menurut saya luar biasa.
0: Baik, jadi cukup optimis ya dengan melawan Vietnam nanti malam. Terima kasih Bung Alif atas waktunya sore ini di Radio Pro 3.
1: Terima kasih Mbak Fira.
0: Selamat sore, selamat olahraga. Ya, demikian tadi pendengar pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar.
2: Kilas Berita.
3: Persija Jakarta terus serius mengembangkan pemain muda demi masa depan klub. Regenerasi menjadi fokus utama bagi skuad Macan Kemayoran dalam setiap musimnya. Tahun ini 5 pemain muda memulai debut mereka bersama tim senior dalam ajang Super League 2025-2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: jaringan berita nasional. Come on.
4: Ini baru enak.
5: Mulia semalam
6: luar biasa. Aku baru ini
7: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Rekan-rekan, saya ajak Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana dukungan dan juga komentar Anda terkait dengan pertandingan Timnas Indonesia U19 yang akan melawan Timnas Vietnam U19 dalam laga penentuan fase grup Piala AFF U19 2026 malam nanti di Deli Serdang, Sumatera Utara. 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-88.

0: Ya, Indonesia akan melawan Vietnam malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang dan akan berlangsung kick off pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Keduanya bersaing sengit untuk merebut tiket ke semifinal di mana saat ini kedua tim mengumpulkan 6 poin. Vietnam berada di posisi lebih baik dari Indonesia karena unggul selisih gol. Saya sapa Pak Udin di Boyolali, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Udin, bagaimana dukungannya untuk timnas kita ya melawan Vietnam?
1: Ya, iya dong. Saya kan sebagai WNI ya.
0: Sudah pasti ya mendukung. Oke. Sudah pasti mendukung ya untuk timnas U19. Ada jagoannya tidak, Pak, untuk pemain U19?
1: Namanya saya enggak ngerti. Saya artinya cuma tim Indonesia gitu aja.
0: Oke, artinya mendoakan juga ya untuk kemenangan Indonesia melawan Vietnam malam nanti di jam 8 malam nih pertandingannya, Pak Udin.
1: Iya, mendoakan, mendukung ya segalanya.
0: Gitu. Oke, prediksi skornya berapa, Pak Udin, mungkin?
1: 1-0 untuk Indonesia.
0: Oke, 1-0 untuk Indonesia, baik. Terima kasih. Kalau cuaca di Boyolali sekarang bagaimana, Pak Udin?
1: Panas ya, kemarau, sudah mulai kemarau ya.
0: Oh, sudah berapa lama?
1: Hanya sampai September kayak gini terus ini.
0: Iya, kita sudah masuk ke musim kemarau memang.
1: Iya, Jakarta juga gitu kan.
0: Iya nih Pak Udin, cukup panas juga nih di sini.
1: Iya.
0: Oke, ada informasi apa lagi Pak Udin dari Boyolali?
1: Udah itu dulu.
0: Itu dulu, oke, baik. Terima kasih Pak Udin di Boyolali.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Selamat sore. Memang Indonesia ini wajib menang ya pendengar atas Vietnam untuk merebut tiket ke semifinal Piala AFF U19 2026. Karena memang hanya juara grup yang akan lolos ke semifinal, sedangkan satu tiket lainnya ini sudah diberikan kepada runner-up terbaik dari tiga grup. Melawan Vietnam, Indonesia sudah bertanding 6 kali di ajang Piala AFF U19. Hasilnya, Indonesia kalah 4 kali, imbang sekali, dan sekali menang. Indonesia menelan kekalahan terbesar dari Vietnam di Piala AFF U19 di tahun 2011 ya. Kala itu Indonesia dihajar 1-6 oleh Vietnam. Satu-satunya kemenangan Indonesia atas Vietnam didapat pada tahun 2018, Indonesia unggul 1-0. Kemudian pada pertemuan terakhir Indonesia memetik hasil imbang melawan Vietnam dengan skor 0-0. Kami masih nantikan partisipasi Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan hubungi kami 021-384-4545, 021-386-6712, ataupun bisa melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI. Kita akan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Aku kehilangan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkapkan saat ini terdapat 8 penyelenggara pinjaman daring atau pindar yang masuk dalam pengawasan khusus otoritas dengan faktor utama karena masalah permodalan dan atau tingginya tingkat resiko kredit macet secara agregat atau TWP 90. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman, menjelaskan bahwa setiap penyelenggara yang berada dalam pengawasan khusus akan terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan. Hal tersebut termasuk pemenuhan permodalan dan perbaikan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan langkah lanjutan sesuai hasil pengawasan OJK, termasuk pencabutan izin usaha. Kita ke informasi lainnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengklaim dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal. Laporannya disampaikan oleh Saada Tudara NIN.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengklaim dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi produk halal. Hal ini dipicu oleh bantuan program Sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan oleh pemerintah sebanyak 1 juta kuota. Direktur Sertifikasi Halal BPJPH, Yanis Nuraini, mengaku selama ini pemerintah memberikan program Sehati, yaitu bantuan program sertifikat halal gratis dan setiap tahun 1 juta. Bantuan itu untuk mendorong pelaku usaha agar mengurus sertifikasi halal. Dari 1 juta kuota, Anies menyatakan bila pihaknya membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro kecil, jumlah sertifikat halal yang terbit, dan jumlah pendamping.
2: Secara total dari 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk
3: secara nasional.
2: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau Sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu. Dan itu kan mendorong kita untuk mengurus.
1: Diketahui provinsi yang paling banyak mendapatkan kuota Sehati, nomor satunya yaitu Banten sebanyak 6.000 kuota Sehati. Keduanya adalah Bengkulu, ketiga Jawa Barat, keempat Aceh, dan kelima adalah Sumatera Utara. Kelima daerah itu yang kuotanya habis terlebih dahulu. Dan sedangkan persyaratan sertifikasi halal adalah yang paling utama, yaitu memiliki nomor induk berusaha atau NID. Demikian dari Tangerang Selatan, satu daerah MRRI P3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyampaikan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping dijadwalkan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un selama kunjungan pentingnya ke Pyongyang seiring kedua pihak berupaya meningkatkan hubungan. Kunjungan kenegaraan dua hari yang dimulai Senin ini menandai perjalanan pertama Presiden Xi ke Korea Utara dalam 7 tahun atas undangan pemimpin Korea Utara. Hal tersebut juga akan menjadi perjalanan luar negeri pertama Presiden Xi di tahun ini yang bertujuan untuk memperdalam hubungan, mendorong pembangunan, dan berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran di kawasan dan dunia pada umumnya. Berita olahraga, sebanyak 400 pelari dari total 2.750 peserta lomba lari Surabaya 10K mencapai garis finish dengan catatan waktu di bawah 45 menit dalam ajang yang baru pertama kali diadakan di Surabaya. Ketua Komisi Road Race Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Satyo Haryo Wibisono, menilai tingkat sterilisasi lintasan pelari dalam ajang ini yang mencapai 95% menjadi salah satu faktor lebih yang membuat 400 atlet mencatat waktu di bawah 45 menit. PB PASI juga merekomendasikan lomba lari ini menjadi agenda rutin tahunan dan meyakini jika dikelola dengan serius dapat menjadi ikon lomba lari jarak jauh di Kota Pahlawan yang mendatangkan banyak wisatawan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Daud atau Mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk Daud atau Mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bold dan juga bold ini menjadi baut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat mendaftarkan tanah wakaf. Menurutnya, peran para nazir dan wakif menjadi faktor penting dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf yang terus menunjukkan tren positif. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong partisipasi bermakna anak melalui penyusunan Suara Anak Indonesia atau SAI 2026 menjelang Hari Anak Nasional. SAI diharapkan menjadi wadah aspirasi anak untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan inklusif. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan Hari Jamu Nasional menjadi sarana mensosialisasikan hidup sehat. Kegiatan tersebut dikemas melalui fun run dan fun walk yang diikuti ribuan peserta. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dalam Indonesia Menyapa Sore, kami akan hadirkan sejumlah perbincangan menarik di ruang dengar Anda. Dan sore ini saya akan ajak Anda untuk mengulik cerita terkait dengan berbagi tanpa batas.

Pendengar, di kota Cirebon ada sebuah tempat sederhana yang setiap harinya selalu dipenuhi antrean warga. Bukan restoran mewah, bukan juga tempat makan dengan promo besar-besaran, tapi sebuah warung yang membuka pintunya untuk siapa saja yang lapar tanpa perlu membayar. Namanya 03, berlokasi di Jalan Sudarsono. Tempat ini menjadi ruang hangat bagi ratusan orang, mulai dari pekerja harian, lansia, hingga warga yang sedang kesulitan. Di balik piring-piring sederhana yang disajikan, ada rasa kepedulian yang begitu kuat dan juga semangat gotong royong yang terus hidup dari tangan ke tangan. Anda mungkin pernah bertanya ya, di tengah kehidupan yang serba cepat dan juga penuh tantangan hari ini, masih adakah ruang untuk berbagi tanpa pamrih? Kita akan coba kulik bersama dengan salah satu pendiri tempat makan siang gratis 03 di Cirebon, bersama dengan Bapak Abdurrahman.

0: Selamat sore Pak Abdurrahman, salam sehat.
1: Selamat sore.
0: Bagaimana? Alhamdulillah sehat ya, kabar baik hari ini.
1: Alhamdulillah ya.
0: Warung makan 03, betul ya? Sebutnya 03 bukan 03 ya?
1: Betul, 03. Bukan ya, 03 ya.
0: Oke, 03 di Cirebon. Boleh diceritakan dulu awal mula berdirinya warung makan 03 ini. Kenapa dinamakan 03? Silakan Pak Abdurrahman.
1: Jadi awal mulanya sebenarnya dari tongkrongan. Kebetulan kita setiap habis kegiatan malamnya kita nongkrong bertiga dulu. Itu saya sendiri Abdurrahman, ada William dan Ifas. Gitu. Pada saat kita nongkrong kita sering scroll berita. Banyak sekali kasus-kasus, misalkan contoh ada seorang ibu terpaksa mencuri karena anaknya belum makan. Ada seorang

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar, masih kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi Islami. Dan kami ya ucapkan buat umat muslim yang saat ini lagi melaksanakan sholat maghrib di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Kami mengucapkan ya selamat untuk menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda di malam ini dilipat gandakan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa Anda juga dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, salat maghrib adalah salah satu dari salat fardu lima waktu yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang telah balig dan berakal. Ibadah wajib ini dikerjakan sebanyak 3 rakaat dan memiliki waktu pelaksanaan yang paling pendek dibandingkan dengan sholat fardu lainnya. Dan iya, kami tak lupa juga mengucapkan bagi umat Kristiani yang saat ini lagi menjalani ibadah malam di gereja-gereja yang ada di Kota Langgur, Kota Tual. Semoga ibadah Anda juga dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan doa-doa Anda juga dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, nantinya kami juga berbagi informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda. Dan pukul 19 tepat kami hadirkan keruan dengan Anda sepekan info produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Minggu 7 Juni 2026.

0: Habitual.
1: BRMP Papua Barat kembangkan benih jagung untuk perluasan tanam 200 hektar. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Papua Barat mengembangkan penangkaran benih jagung di Kabupaten Manokwari yang diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 6 ton benih untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 200 hektar lahan. Kepala BRMP Papua Barat Abdul Syukur Sarif saat meninjau lokasi penangkaran di Kampung Majuan Manokwari mengatakan pengembangan benih jagung secara mandiri menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Peninjauan tersebut dilakukan bersama Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana dan jajaran BRMP Papua Barat untuk melihat secara langsung perkembangan penangkaran benih dan lokasi pembangunan gudang pengering sebagai fasilitas pendukung pasca panen. Menurut Abdul Syukur, keberadaan gudang pengering akan membantu menjaga kualitas benih jagung sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Fasilitas tersebut juga dapat mendukung penerapan sistem pembenihan yang lebih modern dan berkelanjutan. Tim lapangan BRMP Papua Barat juga telah mengevaluasi kondisi tanaman yang terdampak serangan hama ulat gerayak jagung. Meskipun perkembangan tanaman di lahan percontohan disebut dinilai masih cukup baik serta menunjukkan pertumbuhan positif. Dalam kesempatan itu, Kepala BRMP Papua Barat memperkenalkan metode tanam sisip, yakni penanaman kembali sebelum masa panen berakhir guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan mempercepat siklus produksi. Wakil Kepala Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana menekankan setiap perencanaan harus berbasis data yang mencakup luas lahan potensial, jumlah kelompok tani, serta kebutuhan benih untuk setiap distrik, sehingga program pengembangan komoditas jagung dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Kepolisian senantiasa mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas pertanian secara kemandirian benih di daerah, namun perlu adanya kolaborasi lintas lembaga teknis dan kelompok tani setempat. Dalam kunjungan itu, BRMP Papua Barat juga memberikan penjelasan kepada petani mengenai teknik pemupukan yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman jagung, termasuk penggunaan campuran pupuk urea dan ponska sesuai kebutuhan tanaman.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Halo kak, kakak di mana?
1: Kakak lagi usaha, dek. Sabar ya.
0: Kak, tagihan perawatan ibu sudah hampir 10 juta, kak.
1: Dek, kakak kayaknya mau jual HP deh.
0: Jual HP? Buat apa, kak?
1: Buat nambah tagihan biaya rumah sakit ibu, dek.
0: Kak, walaupun HP-nya dijual, itu masih jauh dari total tagihan, kak.
1: Setidaknya ada yang bisa kita tambahkan untuk tagihan ibu, dek. Tadi kakak dapat kerjaan ngangkat barang dari gudang ke truk. Alhamdulillah, bisa dapat 300 ribu. Lumayan, dek.
0: Besok masih ada nggak, kak?
1: Kayaknya nggak ada, dek. Soalnya yang ngangkut barang tiap hari.
0: Kalau gitu, kayaknya aku juga mau jual HP, kak.
1: Jangan, dek. Kalau kamu jual HP, kita tidak bisa komunikasi lagi nanti.
0: Terus gimana dong, kak? Kak, kak.
2: Ada apa, dek?
0: Kak, tagihan perawatan rumah sakit ibu sudah dilunasi, kak.
2: Hah? Maksud kamu? Kamu lunasi? Uang dari mana?
0: Bukan, kak. Aku mana ada uang.
2: Iya, terus siapa?
3: Saya yang melunasi biaya perawatan ibu.
2: Bapak siapa?
0: Dia direktur di rumah sakit ini, kak.
3: Perkenalkan, saya Romi.
2: Maaf, pak. Tapi bapak ada keperluan apa dengan melunasi biaya rumah sakit ibu saya?
0: Kak.
3: Iya, betul. Betul sekali tebakanmu. Iya. Saya ada keperluan. Saya perlu untuk merawat orang yang telah menyelamatkan nyawa saya, sehingga saya bisa hidup sehat dan sukses sampai sekarang.
2: Maksud bapak bagaimana?
3: Dulu, waktu saya berumur 6 tahun, mami saya mengajak saya makan di sebuah restoran. Belum lagi selesai, mami hendak buang air kecil di toilet restoran tersebut. Mami menyuruh saya untuk menunggu di depan toilet. Tiba-tiba saya melihat orang panik dan berlarian. Karena penasaran, saya berjalan menuju ke kerumunan orang tersebut. Mami saya tinggalkan di toilet. Lalu saya melihat kobaran api besar melalap langit-langit restoran. Saya pun ikut panik dan berlari ke sana kemari. Saya masuk ke dalam sebuah ruangan dan tidak melihat lagi di mana keberadaan mami. Saya menutup ruangan tersebut karena ketakutan. Tidak lama, terlihat dari sebuah kaca jendela, seorang ibu muda meminta tolong kepada orang-orang dan menunjuk ke arah saya. Tapi sepertinya orang tidak memperdulikannya. Dia terlihat hampir putus asa. Dia lalu berlari ke arah jendela, mengambil sebuah batu besar dan memecahkan kaca jendela itu. Tiba-tiba api tersembur ke arahnya. Dia sempat tersungkur dan pingsan. Tapi tiba-tiba dia bangkit lagi, meloncati jendela dan mengeluarkan aku dari sana. Ibu muda itu adalah ibumu, Ibu Cahya.
2: Tapi pak, bagaimana mungkin bapak yakin bahwa perempuan itu adalah ibuku?
3: Coba lihat ini. Ini adalah foto saat wartawan meliput ibu yang dirawat di rumah sakit. Lihat, luka bakarnya bukan? Luka ini didapatkan ibu saat api tersembur ke arah wajahnya. Hampir saja menghilangkan wajah cantiknya. Tapi dia tidak peduli. Ia mengorbankan raga demi menyelamatkan satu jiwa. Demi menyelamatkan jiwaku. Aku mencari ibu selama ini. Ternyata ibu datang ke sini untuk melengkapi separuh jiwaku yang hilang.

0: Selamat malam pendengar setiap program Masa Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda sepekan info yang disampaikan oleh rekan kami Mei Matrubongs.
1: Kita ikuti sepekan info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara, kembali kita berjumpa dalam Kaleidoskop edisi minggu ini. Dengan saya, Mei Matrubongs, kita ikuti Kaleidoskop selengkapnya.

0: Kita mulai dari berita pertama, saudara. Hari lahirnya Pancasila 1 Juni tahun 2026 diperingati seluruh angkasawan, angkasawati, dan Dharma Wanita Persatuan lingkup LPP RRI Tual di pelataran kantor RRI Tual.
1: Hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026 diperingati seluruh angkasawan, angkasawati, dan Dharma Wanita Persatuan lingkup LPP RRI Tual di pelataran kantor RRI Tual Senin pagi. Bertindak selaku pembina upacara, Kepala LPP RRI Tual Jekre Subun saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPP Republik Indonesia Gideon Wajudi menegaskan 1 Juni 2026 seluruh anak bangsa kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan. Hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia dengan tema besar yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, yakni Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, merupakan sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi, bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Negara Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika.
2: Konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyiasatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Jangan dibiarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan Pancasila dan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita.
1: Wahyudi menekankan Pancasila adalah jangkar moral bangsa untuk menghadapi goncangan global, diantaranya disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik, di mana Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral akan berdampak kesesatan, sehingga seluruh generasi muda penjaga masa depan wajib menjadikan Pancasila ideologi hidup, diamalkan dan diwujud nyatakan bukan hanya dalam teori. Sekaligus bagi para menteri dan kepala daerah memastikan kebijakan yang diambil berasaskan keadilan dan berdampak pada masyarakat kecil, berani melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang merusak harmonisasi bangsa, terus bertekad menjadikan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi religiositas, menanamkan semangat persatuan karena nilai manusian. Selama darah Indonesia masih mengalir dalam denyut nadi anak-anak bangsa, Pancasila akan selalu hidup dalam kobaran semangat cinta tanah air demi kejayaan bumi pertiwi sepanjang hayat. Demikian Jaisar Bunanda melaporkan.
0: Saudara, PDAM Rentual apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan.
3: PDAM Marentual apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan. Hal ini diungkapkan Direktur PDAM Marentual Hasan Rene Wuryaan kepada RRI. Ia mengatakan dukungan sekaligus pantauan dan evaluasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Tual merupakan inovasi sekaligus motivasi bagi pihaknya untuk terus berbenah memperbaiki pelayanan. Hasan mengungkapkan sebagaimana arahan Wali Kota Tual bahwa saat ini pihaknya hanya menginginkan pelayanan dapat menyentuh semua kalangan, terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah. Dan menindaklanjutinya, pihaknya menyusun kebutuhan pokok penunjang pelayanan yang dituangkan dalam rencana bisnis atau RENBIS, disampaikan langsung kepada Wali Kota selaku kuasa pemilik modal atau KPM.
4: Dulu kita ada penyertaan modal dari pemerintah daerah untuk beberapa program pemasangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu hampir semua sudah dilakukan, dan penyertaan modal ini tergantung permintaan dari kita. Apa-apa yang kita butuhkan, kita akan sampaikan kepada Wali Kota, kuasa pemilik modal.
3: Hasan juga mengapresiasi langkah pemerintah Kota Tual dalam merespon berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai platform informasi, di mana sudah beberapa kali dirinya dipanggil secara langsung untuk mendengarkan penjelasan serta membantu memberikan solusi atas setiap persoalan yang terjadi. Meski diakui saat ini berbagai kendala klasik masih menyertai upaya-upaya yang dilakukan seperti sarana dan prasarana, hingga masih adanya tindakan pencurian alat penunjang distribusi yang dilakukan sejumlah oknum, namun melalui perhatian intens yang diberikan, pihaknya berharap pelayanan dapat terus ditingkatkan dan merata di setiap wilayah. Saat ini PDAM Marintual tengah berupaya melebarkan pelayanan pada area kepulauan dan wilayah-wilayah terpencil. Olehnya itu, Hasan meminta dukungan dari semua pihak, terutama pelanggan, untuk menjaga meter dan pipa yang sudah terpasang di rumah masing-masing agar terlindung dari aksi pencurian dan lainnya, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Undang-undang kekerasan seksual dalam implementasinya mulai dipahami kaum rentan, wanita, dan anak-anak. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporannya pun meningkat. Hal ini disampaikan ke Subsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Ramadan Nasution. Dikatakan sejak ada undang-undangnya, pelaku maupun korban sudah diatur dalam pasalnya. Maka dari itu sekalipun banyak kasus terjadi, tetapi penanganannya pun terus dilakukan karena makin banyak korban yang melek akan hukum dan mengerti fungsi dari undang-undang yang melindungi mereka.
5: Nah, ketika ini diundang-undangkan, mereka lebih merasa dihargai. Karena apa? Karena di undang-undang tersebut diatur bagaimana prosesnya, bagaimana nanti dia dapat restitusi. Jadi dia tidak akan sekedar pelaku tindak pidana tersebut tidak sekedar dihukum, tapi dia, si korban ini nanti akan mendapatkan restitusi, yaitu dia nanti mendapatkan pemulihan, bisa mendapatkan ganti rugi, dan dia bisa mendapatkan kembali martabatnya yang lebih baik gitu.
0: Nasution berharap siapapun yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual sebagai kaum rentan harus melaporkan, karena dengan melaporkan hal tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban. Dari Langgur, Neyma Terbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Tual meresmikan gedung SMP Negeri 13 Kota Tual yang berlokasi di kawasan Un Pantai. Kehadiran sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat setempat.
6: Pemerintah Kota Tual meresmikan gedung SMP Negeri 13 Kota Tual yang berlokasi di kawasan Un Pantai. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwan menyampaikan bahwa berdirinya SMP Negeri 13 merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, keterbatasan keuangan daerah saat ini tidak boleh menghambat maupun mengurangi upaya untuk memajukan kualitas pendidikan di Kota Tual. Pemerintah akan terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
7: Kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi berbagai keterbatasan. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti atau mengurangi upaya kita dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Tual. Justru dalam kondisi seperti ini, kita dituntut lebih bijak dalam mengelola anggaran, lebih efektif dalam penggunaan sumber daya, serta tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Peresmian SMP Negeri 13 Tual ini diharapkan dapat menjadi sarana yang lebih representatif.
6: Ahmad Yani Renwan menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari penyediaan fasilitas pendidikan yang layak. Karena itu peningkatan mutu pendidikan akan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual Muhammad Zain Huyanan menjelaskan bahwa pembangunan SMP Negeri 13 saat ini masih berada dalam satu kawasan dengan SD Negeri 32 Kota Tual. Luas lahan yang digunakan mencapai 1 hektar dengan pembagian masing-masing sekitar 500 meter persegi untuk kedua sekolah.
8: Tanah 1 hektar ini yang dibagi dua itu 500 meter untuk pembangunan SMP, sedangkan 500-nya itu untuk SD Negeri 32. Bangunan yang saat ini sedang dipersiapkan pembangunannya itu dibangun melalui APBD Kota Tual tahun 2025. sebesar Rp683 APBD tahun 2005 dan dikerjakan oleh CT 23 LDR dengan direkturnya Bapak Yosef Sumeran.
6: Ia menambahkan bahwa pembangunan gedung SMP Negeri 13 menggunakan APBD Kota Tual sebesar Rp680 juta. Bangunan tersebut terdiri dari satu lokal dengan 3 ruang kelas akan digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Proses pembangunan selanjutnya akan terus dikawal dan dilaporkan secara bertahap sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga berharap keberadaan SMP Negeri 13 dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi muda yang berdaya saing.
0: Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan. Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan dapat tepat sasaran.
3: Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Kepada RRI, sebagian masyarakat mengemukakan polemik penyaluran bantuan yang biasa terjadi akibat data yang belum valid sehingga berdampak penyaluran tidak tepat sasaran dan berpotensi memicu gelombang protes di kalangan bawah. Petronella Teliowarubun, salah satu warga UN Kota Tual, menyampaikan pemerintah perlu melakukan pendampingan dan pembaharuan data di lapangan secara berkelanjutan sehingga data yang dimiliki saat penyaluran sesuai dengan fakta yang ada. Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, beberapa bantuan yang disalurkan masih mengacu data lama tanpa adanya pembaharuan sehingga sebagian nama yang ada dalam daftar penerima justru bukan lagi warga setempat sebagaimana yang tercatat dalam basis data.
9: Kalau bisa bantuan itu betul-betul jangan cuma hanya kasih tapi pendampingan langsung dari rumah ke rumah supaya tahu yang berhak dapat mana, yang tidak berhak dapat mana. Turun ke lapangan, pantau orang yang betul-betul dapat bantuan. Kalau memang dia layak ya dapat ya dikasih. Karena ada yang sudah meninggal dia dapat, ada supindah wilayah dia dapat, ada yang baru nikah berapa bulan kemudian kok dia bisa dapat.
3: Ketua RD 18 Kelurahan Ketsoblak Agustinus Ohiwutun mengungkapkan pembaharuan data pada tingkat RT RW telah dilakukan secara rutin dan disampaikan secara berjenjang. Namun pada kenyataannya, setiap kali penyaluran bantuan, baik bantuan pemerintah daerah maupun pusat, data tersebut belum alami perubahan.
10: Kita sudah memperbaiki database, sudah sampaikan, tapi selama ini data itu tidak pernah mengalami perubahan. Kita tidak tahu masalahnya mana. Biasa kalau bantuan PKH maupun program-program yang lain untuk orang miskin, itu selalu masih pakai data lama. Sehingga kami selalu kesulitan, warga sering ribut-ribut kami sebagai RT, ini kenapa ketumpu nama yang ada.
3: Menurut Ohiwutun, beragam jenis bantuan dengan mekanismenya membutuhkan akurasi data yang tepat. Hal ini juga berdampak terhadap kemudahan pemetaan dan klasifikasinya. Ohiwutun berharap semua pihak yang dipercaya dan terlibat langsung dalam pengelolaan bantuan sosial dapat berperan aktif guna meminimalisir persoalan dan risiko yang masih terjadi. Hingga tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan program bantuan sosial masih terus berlanjut. Jenis bantuan sosial ini antara lain program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, hingga program Indonesia Pintar. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
0: Saudara K diakui sebagai salah satu peradaban yang cukup tua. Hal ini dibuktikan dengan warisan budaya bukan benda yang ada.
11: Sebagai salah satu peradaban yang cukup tua, masyarakat K mempunyai warisan budaya bukan benda yang diwariskan turun-temurun pada tiap generasi. Selain itu ada juga situs budaya yang berdiri sejak ratusan tahun lalu dan masih kokoh hingga saat ini. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tofi. Dikatakan dengan warisan budaya benda dan bukan benda ini, menunjukkan peradaban leluhur K cukup adaptif dan visioner, maka hingga saat ini budaya K tidak lekang dimakan waktu.
12: Kita punya

0: warisan budaya benda berupa cagar budaya, situs budaya dan sebagainya yang semuanya itu sudah berada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan peradaban nenek moyang atau leluhur Ke yang sudah adaptif, yang visioner, dan sampai saat ini budaya Ke tidak lekang dimakan waktu.
1: Taufik berharap ke depan masih banyak generasi muda yang terus melestarikan budaya Ke sebagai bentuk warisan yang menunjukkan identitas diri orang Ke. Tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga turut menjaga salah satu daya tarik daerah yang jika dimanfaatkan dengan baik, bisa membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Dari Langgur, Mema Turbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala SMP Negeri 2 Kota Tua, Siti Jundia Banyal, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir.
3: Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Tual, Siti Jundia Banyal, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan 175 peserta didik kelas 9 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Dalam sambutannya di acara pelepasan siswa kelas 9, ia mengenang kembali perjalanan para siswa sejak pertama kali diterima di SMP Negeri 2 Kota Tual hingga berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik, serta berpesan agar mereka membawa nilai-nilai kebaikan dan terus berjuang meraih cita-cita di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jundia menegaskan bahwa para siswa yang telah lulus akan dikembalikan kepada orang tua untuk melanjutkan pembinaan dan pendidikan mereka. Ia berharap seluruh lulusan dapat menjaga nama baik sekolah, menghormati orang tua dan guru, serta menjauhi segala perilaku yang dapat merugikan masa depan mereka.
4: 3 tahun bukanlah waktu yang singkat di sekolah ini. Kalian tidak hanya belajar 3 tahun menghitung rumus matematika atau menghafal sejarah. Di sini kalian belajar tentang arti menghargai perbedaan, bangkit dari kegagalan, dan merajuk mimpi di bumi Maren yang kita cintai ini. Kami melihat bagaimana kalian berproses.
3: Sementara itu, perwakilan siswa kelas 9 Riko Nando menyampaikan kesan dan pesan mewakili seluruh lulusan SMP Negeri 2 Kota Tual. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama teman-teman tidak menganggap momen kelulusan sebagai perpisahan, melainkan langkah awal untuk mengejar mimpi dan tujuan yang lebih tinggi di masa depan. Menurut Nando, SMP Negeri 2 Kota Tual telah menjadi rumah kedua yang memberikan banyak pengalaman berharga selama 3 tahun terakhir. Ia mengaku belajar banyak hal tentang kedisiplinan, persahabatan, serta memahami nilai-nilai yang membedakan antara yang benar dan yang salah.
4: Izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan dan kesan. Hari ini kami berdiri di sini bukan untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi selamat jalan menuju mimpi yang lebih tinggi. 3 tahun di SMP Negeri 2 Tual telah jadi rumah kedua. Di sini kami jatuh, lalu belajar berdiri. Di sini kami nakal, lalu belajar mengerti. Untuk Bapak Ibu Guru, engkau bagai pelita dalam gulita, menerangi jalan kami saat kami tersesat.
3: Di akhir penyampaiannya, Nando mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan yang telah membimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Ia berharap seluruh lulusan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh serta terus mengharumkan nama sekolah di masa mendatang. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menggelar fokus group discussion penyusunan dokumen perencanaan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan Ke.
3: Kementerian Kelautan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menggelar fokus group discussion VGD penyusunan dokumen perencanaan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan Ke. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi biru di Indonesia. Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerjasama Luar Negeri, Dia Erowati, membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan pada kegiatan tersebut. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di dunia karena menyimpan ekosistem mangrove terbesar serta hamparan padang lamun yang luas. Namun di kawasan Kepulauan Ke yang kaya akan sumber daya pesisir dan laut.
5: Kita memiliki kekayaan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa terdapat di dalam sistem iklim global. Di sisi lain, kita juga menghadapi ancaman serius dan fenomena El Nino tahun 2026 serta kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berkaitan pencemaran limbah dan sampah plastik, penangkapan ikan berlebih serta dampak perubahan iklim sehingga diperlukan kerjasama luar.

0: Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, keberadaan mangrove dan padang lamun menjadikan Indonesia berperan penting dalam menyerap serta menyimpan karbon dalam jangka panjang. Potensi karbon biru tersebut dinilai sebagai aset nasional, harus dikelola secara terencana guna mendukung mitigasi perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.
1: Indonesia juga memiliki cadangan karbon biru yang sangat besar dan sangat strategis dunia, terutama yang tersimpan dalam ekosistem mangrove dan lamun. Dengan luas mangrove terbesar di dunia, serta hamparan padang lamun yang tersebar di berbagai wilayah pesisir, salah satunya di kawasan Kepulauan Kei yang kaya raya ini, Indonesia berperan penting dalam menyerap dan menyimpan karbon dalam jangka panjang. Kita ketahui juga bahwa lebih dari 60% aktivitas sosial dan ekonomi strategis nasional berlangsung di wilayah pesisir dan laut. Aktivitas seperti nelayan tangkap, budidaya laut, wisata, pelabuhan, konservasi, jalur pelayaran kapal, sampai investasi melalui pengembangan industri kelautan.
0: Dalam sambutan itu juga dijelaskan bahwa lebih dari 60% aktivitas sosial ekonomi strategis nasional berlangsung di wilayah pesisir dan laut. Berbagai kegiatan seperti perikanan, tangkap, budidaya laut, pariwisata, pelabuhan, konservasi, jalur pelayaran, hingga investasi industri kelautan membutuhkan pengaturan ruang yang jelas untuk mencegah konflik pemanfaatan di masa mendatang. Pemerintah menilai tantangan seperti keterbatasan sistem pengawasan, tekanan pembangunan ekonomi, serta keterbatasan data dan metodologi pengukuran karbon perlu diatasi melalui perencanaan ruang laut yang terintegrasi. Oleh karena itu, penyusunan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan Kei diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan, pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mempercepat implementasi program karbon biru melalui berbagai langkah strategis. Hingga saat ini telah ditetapkan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru sebagai bagian dari program prioritas penataan ruang laut, salah satunya di Kota Tual.
0: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mempercepat implementasi program karbon biru melalui berbagai langkah strategis. Dalam sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakan oleh Dia Erwati dalam pembahasan rencana zonasi kawasan strategis nasional di Aula Kantor Wali Kota, disebut bahwa hingga saat ini telah ditetapkan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru sebagai bagian dari program prioritas penataan ruang laut periode 2025 hingga 2029. Penetapan lokasi prioritas tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola karbon biru di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini juga diarahkan untuk mendukung target mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang berkelanjutan.
1: Itu perataan ruang laut karbon biru terutama lamun dibutuhkan untuk pemanfaatan lokasi ekosistem lamun guna meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, membuka peluang ekonomi biru, serta memperkuat kapasitas dan kualitas SDM kelautan di daerah berbasis inovasi, riset, dan partisipasi masyarakat. Tetapi melalui dirjen PRPL mendukung sepenuhnya tata kelola karbon biru melalui program prioritas penataan ruang laut di PRPL 2025-2029 dalam bentuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang laut untuk karbon biru. Progres yang akan dilakukan diantaranya adalah melalui penetapan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru.
0: Program karbon biru mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pembinaan serta pengawasan pemanfaatan ruang laut. Seluruh tahapan tersebut dirancang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut sekaligus mengoptimalkan fungsi penyimpan karbon pada ekosistem pesisir. Direktur Perencanaan Ruang Perikanan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Abdi Tunggal Prianto mengatakan 18 lokasi prioritas yang telah ditetapkan memiliki nilai strategis bagi pengembangan karbon biru nasional. Lokasi-lokasi tersebut dipilih berdasarkan potensi ekosistem pesisir yang mampu menyerap dan menyimpan karbon secara optimal.
3: 18 lokasi di seluruh Indonesia ini sangat strategis, salah satunya di Kota Tual, ini yang mungkin menjadi perhatian kita sekali. Nomor 15 saja. Jadi kenapa ini strategis? Karena yang akan kita tata adalah namanya karbon biru lamun, makanya nanti fokus untuk penataan yang visual dan 18 lokasi ini adalah lamun, tapi bahasa daerahnya satu panggung, oletra ubun. Jadi lamun visual, ini adalah lamun yang sangat luas.
0: Menurut Abdi, salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Kota Tual, yang memiliki hamparan lamun sangat luas. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tual sebagai lokasi strategis untuk penataan dan pengelolaan ekosistem lamun dalam mendukung pengembangan karbon biru di Indonesia. Pemerintah berharap program karbon biru dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Keberhasilan program ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam agenda perubahan iklim global. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
2: Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
4: Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mengingat generasi muda merupakan penerus estafet pembangunan. Pernyataan ini disampaikan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Hasyim Remil, kepada RRI. Ia menjelaskan salah satu cita-cita daerah dalam kontribusinya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing pada usianya yang ke-100 di tahun 2045, yakni melalui keluarga sehat dan berkualitas. Sejumlah hal perlu disiapkan melalui dinas teknis, antara lain pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, mendorong penerapan hidup sehat, menjalankan fungsi pendidikan, serta menanamkan nilai agama, budaya, dan moral, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.
5: Dalam pelaksanaan visi misi di Kabupaten Maluku Tenggara itu mendukung misi kedua dari pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara cerdas. Dari situlah kami kemudian mencoba mendefinisikan tentang keluarga cerdas, yakni bagaimana membangun diantaranya adalah keluarga yang berkualitas.
4: Hasyim menambahkan beberapa langkah strategis juga diambil dalam menindaklanjuti hal ini dengan meningkatkan frekuensi kolaborasi lintas sektoral khususnya dengan dinas kesehatan, karena kedua dinas ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pendampingan dan edukasi langsung kepada sasaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Kerjasama yang dijalankan, kata Hasyim, dimulai dari pendampingan ibu hamil untuk mencegah kelahiran dengan riwayat stunting, pendampingan dan penyuluhan bagi calon pengantin, hingga sosialisasi terkait cara hidup sehat yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Maluku Tenggara juga tetap berkomitmen menjalankan program pengendalian penduduk dengan mengacu kepada pilar utama program Bangka Kencana. Melalui pemetaan kampung keluarga berkualitas atau kampung KB, pembentukan kelompok kegiatan atau POKTAN sebagai wadah pemberdayaan keluarga, dan fokus tingkatkan minat pengguna KB bagi pasangan sah usia subur dalam rangka pengaturan jarak kelahiran dan jumlah anak. Hasyim berharap berbagai upaya yang dijalankan melalui program-program yang diusung turut mendapat dukungan dan respon positif dari semua pihak, terutama masyarakat. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
2: Pengembangan usaha teri elsop mulai digeluti masyarakat Ohoi Selayar, Kecamatan Manyau, Kabupaten Maluku Tenggara, guna meningkatkan taraf perekonomian setempat.
6: Kepala Dinas UMKM di Desa Selayar saat ini tengah gencar memproduksi teri elsop yang menjadi produk andalan desa tersebut. Ketua RRI Yanti Wabula, salah satu pelaku UMKM dari Desa Selayar, mengatakan awal mula adanya teri elsop ini karena pihaknya ingin mengolah sumber daya ikan teri atau ikan puri yang selalu berlebihan pada musim tertentu. Dengan begitu, teri tidak hanya bisa dijual mentah kepada pengepul atau di pasar tradisional, tetapi juga bisa diolah menjadi oleh-oleh khas dari Kepulauan Kei.
7: Hasil terbanyak di Selayar itu adalah ikan puri. Selain ikan puri, ada ikan momar, ikan komo. Jadi yang kita ambil kesimpulan bahwa sebaiknya puri, karena ketika itu sangat banyak, perusahaan kan kadang menerima tetapi tampung dulu. Terus harganya juga menurun. Terus selamanya juga, kalau seperti itu kan kita olahan dalam jemur di matahari. Tetapi kita berpikir ide apa lagi selain matahari yang praktis langsung dimakan tanpa mengurangi kadar gizinya.
6: Lebih lanjut, Wabula menjelaskan terinspirasi dari cara pengasapan manual, pada akhirnya ikan teri diasap menggunakan oven pemanggang khusus. Ini menjamin produk menjadi lebih steril dan terpanggang dengan hasil matang merata.
7: Ibu-ibu awalnya dengan manual, mereka mencoba dengan asapan sederhana, lalu idenya mengasap puri ini dengan berbagai eksperimen dari menggunakan berbagai macam hal, akhirnya muncullah satu kesimpulan bahwa, oh ternyata kita mengeringkannya pakai batu kilap, lalu jadilah teri asap. Supaya maksudnya ini intinya gini, kita mau apa yang kita produksikan dari gabung ke alam ini dia tidak terbuang sia-sia.
6: Sejauh ini belum ada rumah produksi yang berdiri sebagai tempat bernaung komunitas ikan teri asap di Desa Selayar. Semuanya masih dikerjakan secara manual dan dibantu oleh beberapa anggota DPRD Maluku Tenggara dari daerah pemilihan Kei Kecil. Dari Langgur, Meima Turbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, demikian Kaleidoskop edisi minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Meima Turbongs pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
8: Sekian Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual.

0: Pendengar, demikian Sepekan Info edisi hari ini yang disampaikan oleh reporter kami Mei Motorbongs, menempatkan kita di menit ke-30 bergeser dari pukul 19 malam ini. Untuk Anda pendengar, terima kasih yang masih tetap stay bersama kami di frekuensi 103,6 MHz. Dan kini pendengar, saya Ellen Letira temani Anda menggantikan rekan Tuti Lontor di meja siar, masih bersama Arif di meja operator dan rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rumheng Desa Fan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: RRI Tualdi Langgar menemani Anda pendengar jam 7 malam lebih 49 menit. Kebersamaan kita kini pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat malam. Semoga kabar baik, selamat berhari Minggu walaupun hampir usai dan akan memasuki lagi awal pekan yang tentunya penuh dengan kesibukan. Berharap itu tidak menjadi beban untuk Anda di saat ini, di mana Anda bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda, bagi Bapak Ibu yang anaknya akan melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan. Nah, pendengar, ini sistem penerimaan murid baru atau SPMB merupakan program penerimaan peserta didik di Indonesia sejak 2025 lalu. Nah, kehadiran tidak sekedar mengganti nama dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB, tetapi juga membawa sejumlah perubahan. Nah, SPMB merupakan sistem penerimaan murid yang mana dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Nah, pendengar, melalui program ini pemerintah berupaya untuk memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Nah, salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pergantian istilah jalur zonasi menjadi jalur domisili. Nah, dalam hal ini penempatan murid mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah berdasarkan wilayah administratif yang telah ditetapkan pemerintah daerah. SPMB juga menerapkan pendekatan rayon, tujuannya untuk memastikan setiap murid memiliki kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan terdekat dari domisilinya. Nah, dibandingkan PPDB, cakupan pengaturan dalam SPMB dinilai lebih luas, dan sistem ini menjadi sistem ini tidak hanya mengatur proses seleksi tetapi juga mencakup pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid baru. Itulah pendengar, satu informasi untuk Anda. Nah, dengan berlakunya secara nasional ini, pemerintah berharap penerapan SPMB ini dapat memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Nah, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga ekonomi tidak mampu, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat nantinya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia Tual di Langgur menemani Anda pendengar. Kami cukupkan sajian lagu-lagu pilihan pop Indonesia untuk Anda. Dan selanjutnya di ruang dengar Anda kami hadirkan nyanyian rohani menemani Anda, saudaraku umat Katolik yang berbahagia di malam ini. Kami ucapkan selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk Anda saudara, dan selamat mendengarkan.

dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

101 RRI Tual di Langgur menemani Anda pendengar. Selamat malam dan terima kasih bagi Anda, saudaraku umat Katolik yang berbahagia. Sajian lagu-lagu rohani masih kami persembahkan di ruang dengar Anda hingga nanti di tepat pukul 21.00 waktu Indonesia bagian timur. Selamat malam untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami di malam ini. Semoga sukacita dan damai sejahtera selalu menyertai Anda di sana.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

aku yang maha tahu. Ku akui seringkali imanku ku jangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima engkau walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.

engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun. Tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu. Sungguh hidupku.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kabupaten Maluku Tenggara jam 8 malam ini lebih 38 menit. Spesial lagu-lagu rohani sudah kami persembahkan untuk Anda, saudaraku umat Katolik yang berbahagia, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, juga yang ada di bumi Jargaria, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, dan juga yang ada di MTB Maluku Tenggara Barat, bumi Duan Lolat. Untuk Anda, semoga sajian lagu-lagu pilihan tadi memberikan Anda sukacita serta damai sejahtera. Ya, masih melanjutkan kebersamaan kita pendengar dengan sajian kidung-kidung rohani untuk Anda.

Pendengar umat Katolik di manapun Anda berada, di ruang dengar Anda kami sudahi kebersamaan kita untuk sajian Kidung-Kidung Rohani di malam ini. Dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan lagu-lagu pilihan rohani lainnya untuk Anda. Dari Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kabupaten Maluku Tenggara kami ucapkan selamat malam, shalom, dan sampai jumpa.

0: Tepat pukul 21.00, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti sajian Warta Berita Nasional dari Pro3 Jakarta.
1: Dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
3: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
3: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan Bisa Kehormatan Pasukan Komponen Cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
7: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatnil juga di daerah untuk pengangkat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatnil untuk pengangkat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
8: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
9: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
8: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
9: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
10: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
9: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
12: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
13: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
11: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
16: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
15: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang

0: Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
1: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan arahnya sorenya dingin, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
3: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 6.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
4: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah, akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah, itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu, silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
3: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo bisa mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Donohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
6: Actually we celebrate every year.
7: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati

0: menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
1: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
2: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
0: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini Timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun Timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara Pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Iya, pendengar mana saja Anda berada baru saja, sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta dan informasi-informasi yang telah Anda simak tadi memperbarui informasi Anda malam ini. Dan pendengar, di saat ini kami Arare Somblaki mengajak Anda untuk kita ikuti Budaya Seribu Pulau bersama Pro 1, maksud kami Pro 4 Arare Ambon malam ini.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Lintas Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlaki. Bersama saya, Rainer Helaha di RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi Minggu 7 Juni 2026. Pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, dan RRI Bula. Bagaimanakah cerita dari masing-masing daerah tersebut? Untuk malam hari ini, RRI Ternate, RRI Tual, dan RRI Bula. Baik, pendengar, RRI Ternate akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini dengan topik petani rumput laut di Morotai. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabiasu Bajau sahabat budaya. Salam jumpa kembali dalam program Budaya Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama saya Tasnim Nirwan dari RRI Ternate, akan menghadirkan obrolan salah satu petani rumput laut yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, Bapak Korlajang. Seperti apa obrolan saya bersama dengan Bapak Korlajang? Simak selengkapnya setelah yang berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabiasu Bajo, sahabat budaya. Salam jumpa kembali dalam program Budaya Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama saya Tasnim Nirwan dari RRI Ternate, akan menghadirkan obrolan salah satu petani rumput laut yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, Bapak Korlajang. Seperti apa obrolan saya bersama dengan Bapak Korlajang? Simak selengkapnya setelah yang berikut ini.

0: Baik sahabat budaya, saat ini saya bersama dengan koordinator dari kelompok Tani Rumput Laut Plasma 3. Dengan siapa saya berbicara, Bapak?
1: Mas Korlajang.
0: Mas Korlajang, sudah berapa lama ini menjabat sebagai koordinator?
1: Kalau bentuk kelompok plasma baru sekarang, baru mulai sekarang.
0: Baru berapa bulan?
1: Baru satu bulan ya? Satu bulan.
0: Nah ini satu kelompok ini terdiri dari berapa orang, Pak?
1: 10, termasuk dengan 10 anggota, satu ketua, jadi 11.
0: Baik, nah ini terkait dengan budidaya rumput laut ya. Ini cara bagaimana membudayakan rumput laut biar rumput laut itu dipanen maksimal gitu.
1: Kalau kita sesuaikan dengan cara potong, berapa gram kita potong, berapa hari yang kita akan panen. Kalau 1 gram kita potong berarti 1 bulan. Kalau 1/2 gram kita potong berarti dia harus 45 hari. Ya, itu target panen. Paling kecil ya kita harus tunggu 2 bulan baru kita panen.
0: Oke, jadi bagaimana supaya rumput laut itu maksimal dengan cara potongnya ya, cara ambilnya juga, dan maksimal untuk panennya 45 hari. Oke, berarti 1 bulan lebih sedikit ya. Oke, baik. Nah, ini bagaimana cara untuk menghadapi tantangan ya? Biasanya kan rumput laut kan budidayakan ini kan untuk maksimalnya 1 bulan lebih ya, 45 hari. Nah, tantangan yang dihadapi oleh para petani rumput laut apa nih?
1: Tantangan yang kita hadapi hanya hama. Kan dia dua jenis seperti kalau kita sini bilang gaya kado, seperti penyakit putih. Kalau memang kenal penyakit putih, waktu hama penyakit putih kita tidak akan panen. Jadi kita hanya berusaha untuk mendapatkan bibit, untuk panen tidak bisa. Jadi kalau dia hama kado itu masih bisa dipanen, tapi kalau hama putih tidak bisa dipanen.
0: Ya, baik, berarti ada hama putih dan hama kado. Nah, ini berbeda juga gitu ya. Nah, untuk solusi mengatasinya bagaimana, Bapak?
1: Solusi mengatasi hanya tidak bisa membiarkan rumput laut, tidak bisa membiarkan bibit itu habis. Jadi kita terus berusaha untuk mengelola bibit sisa saja.
0: Oh, untuk obat-obatan yang digunakan biasanya apa untuk mengatasi hama tersebut?
1: Kalau berbicara masalah obat, tidak ada obat. Kita hanya bisa memotong di mana batas putih, penyakit putih itu, kita potong batas itu, terus kita tanam lagi.
0: Oke, memotong supaya tidak tersebar, tidak gitu tersebar. Ya. Oke, dan itu tentunya mengatasi daripada masalah hama tersebut. Ya, dan sejauh ini ya, waktu panen yang ideal dan bulan-bulan apa saja yang harus kita tanam biar panennya juga maksimal, merata gitu.
1: Kalau biasa kita panen, kalau kita tanam di bulan 1, ya harus bulan-bulan 3 kita sudah panen. Itu pun kita rebut. Kan hama ini kan dia 1 tahun itu 2 kali hama. 2 kali hama, kadang sampai 3, sesuai dengan cuaca yang ada. Kalau memang cuaca tidak bagus, sesuai dengan musim gelombang, itu dia naik kotoran. Jadi kita harus cepat. Kalau tidak cepat, itu akan habis.
0: Ya, baik, berarti tergantung dari cuacanya gitu. Cuaca. Ya. Nah, untuk musim ombak saat ini gitu ya, di bulan Desember dan sebagainya, tergantung dengan musim ombak. Apakah ini juga berpengaruh terhadap tumbuhnya budidaya rumput laut?
1: Dia tidak terpengaruh dengan pertumbuhan, tapi dia hanya bisa mematahkan setiap rumput laut yang sudah besar, tetap mematahkan. Dan di saat dia patah itu hanyut.
0: Oh, jadi gitu ya, terkait dengan penanamannya juga harus dilihat dari cuaca. Cuaca. Kalau bergelombang juga itu salah satunya ya penyebabnya gitu.
1: Ya kita harus kecilkan bibit. Kalau di saat gelombang, musim gelombang naik, kita kecilkan bibit. Apabila tidak, kita tidak kecilkan, maka bibit itu tetap patah dan hanyut.
0: Oke, baik. Nah, untuk terkait dengan sekali panen nih, jumlah yang didapatkan itu berapa?
1: Kalau kita tanam 200 potong tali, ya kita harus panen 100. 100 itu untuk persiapan bibit dibelah lagi, dikumpulkan. Untuk kita putarkan itu bibit yang 100. Kalau kita tanam 200, kita panen 200, maka bibit kita habis. Jadi kalau kita tanam 200, ya panennya harus 100. Jadi kalau 100 kita panen, itu beratnya sekitar 500 kilo.
0: 500 kilo, 500. Berarti 200 bibit itu dilipatkan, dibagi dua.
1: Yang 100 untuk panen, yang 100 juga untuk bibit.
0: Oke, berarti dibuka ya. Jadi 200 itu 100 untuk bibit dan 200 untuk dipanen. Nah, untuk panennya sendiri itu kira-kira mencapai atau berkisar berapa ton atau berapa itu?
1: Kalau kita panen, maksudnya kita panen semua. Yeah. Kalau panen semua dia berkisar sekitar 1 ton. 1 ton lebih, sekitar 1 ton 100, kadang 1 ton 200, sesuai dengan perkembangan rumput laut.
0: Oke, jadi bisa maksimal 1 ton gitu ya, ataupun lebih gitu ya, bisa ya. Nah, ini terkait dengan pendapatan yang dihasilkan dari 1 ton ini, kira-kira pendapatan yang diterima berapa bersihnya?
1: Kan dia per kilo 10.000. Jadi kalau 1 ton dia kita tetap capai 10 juta per 1 ton. Per 1 ton. Di saat musim kita bisa panen dalam 1 ton, maka kita dibayar sebanyak 10 juta.
0: Jadi 10 juta itu dari panen 1 bulan lebih ya, 45 hari. Nah, ini setelah 45 hari ditanam kembali lagi.
1: Ditanam kembali.
0: Oke, baru nanti dipanen kemudian 45 hari lagi begitu ya. Jadi jangka waktunya cukup ini ya, berkisar sangat dekat gitu ya. Nah, ini untuk mencapai panen raya. Nah, terkait dengan pembagian gitu, ini kan satu kali panen 10 juta untuk pembagian ke anggotanya, bagaimana itu Pak?
1: Kalau ke anggota, kalau kita plasma seperti ini, kita tidak bagi hasil. Kalau kita tanam pribadi, ya tetap pribadi, kita punya sendiri. Tapi kalau kita kelompok ini untuk perusahaan, dan kita digaji, kerjain digaji.
0: Oke, baik. Dan ini selain dari kelompok plasma ya, ada juga kelompok-kelompok lain yang berkolaborasi di sini.
1: Masih beberapa kelompok yang terpisah dari plasma. Memang kita sudah masuk di satu perusahaan, tapi ada beberapa kelompok yang terpisah.
0: Oke, baik. Nah, untuk harapan dari koordinator dan juga para petani rumput laut ini, apa kedepannya untuk pemerintah dan juga perusahaan tersebut?
1: Artinya kita kalau menanam pribadi ya kita mengharapkan pemerintah. Tapi kalau kita bekerja dengan perusahaan, berarti kita petani hanya meminta dukungan dan terus perusahaan selalu melihat kita di sini.
0: Oke, baik. Dan terima kasih Bapak ya, sudah berbagi terkait dengan bagaimana menanam rumput laut dan juga bagaimana pengalamannya gitu ya. Demikian obrolan saya bersama dengan Bapak Korlajang selaku Koordinator Petani Rumput Laut di Kabupaten Pulau Morotai. Semoga bermanfaat. Saya Tasnim sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai terambaku dapat lagi. Syukur dofu dofu. Tabea subajo.

Demikian pendengar cerita dari RRI Ternate. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Tual dengan topik tari sawat jangan dibiarkan ia tergerus. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum, shalom. Apa kabarnya Anda di sana? Sukses untuk kita semuanya. Saya sengaja mengajak Anda, kita berkunjung bersilaturahmi ke satu ohoi atau desa di Kabupaten Maluku Tenggara. Dian Darat nama desanya. Di Dian Darat ini sedang dilakukan satu festival budaya Facebook oleh sanggar yang ada di ohoi Dian Darat sendiri. Dan satu yang menarik perhatian kami adalah sawat, yang mana sudah tidak asing lagi untuk sebagian masyarakat Maluku. Sawat adalah sebuah tarian pergaulan dari Kei yang cukup sering ditampilkan dalam berbagai acara. Tari ini cukup populer karena cukup mudah dipelajari dan memiliki makna yang menarik untuk disimak. Tari ini adalah sebuah keramahan dan memiliki pesan perdamaian yang cukup kental di dalamnya. Tari sawat biasanya ditampilkan dalam satu paket musik sawat yang berupa gendang, rebana atau tifa, lalu ada suara gongnya juga, dan suling. Keunikan tari sawat sebenarnya terletak pada pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Perdamaian dan keselarasan hidup yang begitu terlihat dari gerakan-gerakan yang ditampilkan. Lekuk tubuh para penari yang gemulai dan indah ini mencerminkan keramahan. Dan bila disimpulkan bahwa tari sawat adalah tari yang sederhana namun memiliki makna yang sangat luar biasa. Keberadaan tari ini tidak akan bertahan tanpa adanya kepedulian masyarakat untuk terus melestarikannya. Tarian ini sangat penting untuk sering ditampilkan dalam berbagai acara publik sehingga masyarakat pun akan tahu dan selalu ingat akan makna perdamaian di dalamnya. Untuk itu, tetaplah melestarikan budaya kita sebagai penerus bangsa. Nah, di malam hari ini sudah ada seorang pelatih, guru beliau, lalu ada juga kepala ohi atau kepala desa yang sama-sama bertanggung jawab untuk melestarikan tarian sawat ini. Di perjumpaan kita, kami hadirkan obrolan kami dengan Bapak Febi dan juga Bapak Samuel. Saya sudah bersama dengan tokoh adat, beliau juga adalah kepala desa atau kepala ohoi dan juga pelatih. Nah, beliau yang selalu meluangkan waktu untuk merawat dan menjaga adat istiadat, terutama dari sisi tarian yang dipersembahkan khusus untuk kita semuanya dan juga untuk anak-anak yang ada di ohoi Dian Darat ini. Saya bersama dengan tokoh adat dulu, bagaimana beliau dengan perangkat ohoi dan juga tokoh-tokoh adat lainnya menjaga kelestarian adat budaya, tradisi, terutama tarian kita yang ada di Kepulauan Kei, tari sawat sendiri. Bapak Sam, untuk tari sawat ini bagaimana dari sisi tokoh adat Bapak bersama dengan warga merawat tarian kita yang ditinggalkan atau diwariskan oleh leluhur kita?
1: Ya, terima kasih. Kebetulan tari sawat ini lama kelamaan bisa pudar atau menghilang. Makanya kami dari pihak ohoi atau desa mengangkat pelatih-pelatih yang baru untuk melestarikan kebudayaan kita orang Kei ini, supaya jangan kita punya anak-anak cucu yang dari belakang ini tidak tahu lagi itu bagaimana caranya mengembangkan tari-tarian khas orang Kei ini. Begitu.
0: Jadi pendengar, ini ada satu ketakutan oleh Bapak Sam. Memang ini ketakutan kita bersama, karena dengan perkembangan kemajuan zaman ini bisa mengikis apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Warisan-warisan yang harusnya kita jaga, kita rawat, ini sudah tidak lagi kita jaga. Ya mungkin dengan adanya pelatih yang ikhlas meluangkan waktu untuk melatih anak-anak generasi muda dengan tarian, dengan nyanyian, ini bisa melestarikan adat dan budaya kita. Saya sudah bersama dengan Bapak Febi. Ini setiap harinya melatih bukan hanya anak-anak di Dian Darat, tapi juga anak-anak ohoi-ohoi tetangga untuk mengetahui bagaimana gerak tari dari sawat itu sendiri. Bapak Febi, terima kasih untuk malam hari ini, waktunya sangat istimewa sekali.
1: Ya,
0: Kereri hadir di Festival Budaya Ohoi Dian Darat. Yang paling banyak ditampilkan adalah tarian, tapi saya tertarik dengan tari sawat ini, Pak.
1: Iya.
0: Bapak. Untuk tari sawat setiap harinya diajarkan untuk anak-anak ya, Pak?
1: Ya, untuk
2: tarian itu kita sudah jadwalkan satu minggu 3 kali untuk melestarikan kembali budaya yang ada di Tanah Tepap atau Tanah Kei. Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa untuk generasi muda sekarang ini, mulai dari musiknya sampai kepada tariannya, itu makin hari makin terkikis habis karena terpengaruh budaya-budaya dari luar. Untuk itu kami mulai melestarikan itu dengan membuat salah satu sanggar yang namanya Sanggar El Labnuhu. Nah, lewat sanggar itu kami difasilitasi oleh pihak Ohoy, tipa, gong, seruling. Dari situ kami mulai melatih anak usia dini untuk bagaimana cara untuk memukul tipa, meniup suling, khusus untuk suling sawat, suling cakalele, kemudian cara memukul tipa untuk tipa sawat, bunyi tipa cakalele, itu kami tetap memberikan, mengajarkan itu kepada generasi-generasi sekarang. Akhirnya, puji Tuhan, lewat kerjasama dari adik-adik mahasiswa UGM untuk pelaksanaan kegiatan festival budaya, itu kami sudah koordinasi bersama dari pihak adik-adik mahasiswa untuk meminta bantu kami dari pihak sanggar untuk mengisi acara dimaksud. Untuk itu, mulai dari 2 minggu kemarin, itu kami tetap bersama-sama dengan anak-anak siang malam. Itu kita tidak pakai jadwal lagi, karena waktunya sempit, maka kita tidak pakai jadwal lagi. Setiap malam itu rutin untuk kita lakukan latihan.
3: Tapi itu bukan hanya untuk tarian sawat ya, tapi tari dari Kei semuanya akan ditampilkan di panggung ini.
2: Iya. Bukan saja tari sawat yang kita tampilkan. Contoh tarian penjemputan. Tarian penjemputan itu otomatis busananya beda. Kemudian tari syariat. Tari syariat itu tari muda-mudi. Busana juga beda. Kemudian tari cakalele. Cakalele ini memang beda sekali karena ini dia bernuansa kekerasan. Tarian istilah orang Kei itu tari baku potong, peperangan. Nah itu otomatis busananya beda. Dengan irama musiknya pun beda.
3: Oh itu harus pakai irama juga?
2: Iya, musik juga.
3: Oh, okay.
2: Jadi musik untuk tari cakalele ini beda dengan musik tari sawat.
3: Kalau sawat ini dia memerlukan alatnya apa saja? Bapak?
2: Sama saja, tipa, gong, dan seruling. Cuma untuk alunan nadanya itu beda.
3: Jadi yang Bapak Hewi ajarkan ini bukan hanya tariannya, lenggak-lenggoknya, tapi juga cara pukul, cara tiup. Berapa jenis pukulan sih Bapak?
2: Kalau untuk tipe sawat itu ada 2 jenis pukulan, yaitu pukulan biasa dabel. Ada 1 dabel, 1 itu pukulan biasa. Tetapi kalau untuk pukulan untuk tari cakalele itu dia agak cepat. Ya, itu lebih cepat. Tapi kalau tari sawat itu dia agak lambat. Tapi ada drebelnya. Ada pukulan drebelnya.
3: Tapi untuk menyatukan itu agak sulit toh, Pak. Bunyi pukulan tipanya dan juga serulingnya itu agak susah. Waktu diajarkan itu tiga-tiganya satu kali jalan atau memang diajarkan satu-satu?
2: Iya. Untuk masing-masing
3: ya. Pemula ya.
2: Ya, untuk masing-masing tari itu diajarkan beda-beda, tidak diajarkan satu kali. Diajarkan contoh kalau tari panah, khusus tari panah saja, diajarkan tari panah dengan irama musiknya, dengan gerakan-gerakannya. Kemudian selesai dari tari cakalele, itu baru kita kembali ke tari sawat. Iramanya beda masing-masing.
3: Tapi pada waktu itu kan pergantian dari satu tari ke satu tari yang lain ini kan dia cepat itu.
2: Iya.
3: Jadi ada kode langsung berganti. Untuk anak-anak kita sendiri yang diajarkan ini usia berapa sih Pak?
2: Usia 12 tahun.
3: 12
2: tahun sampai 14 tahun. Itu siswa SMP yang kita ajarkan.
3: Tapi mereka antusias. Mengetahui itu besar sekali ya?
2: Mereka semangat sekali. Karena memang perlu untuk kita tetap melestarikan budaya daerah. Budaya khusus budaya Kei untuk musik-musik tradisionalnya. Karena sekarang ini untuk pemuda saja tidak tahu untuk cara meniup suling untuk tarian.
3: Khusus sawat.
2: Sawat maupun cakalele itu generasi muda sekarang ini hampir pada umumnya tidak tahu. Untuk itu sebagai pelatih, karena pelatih punya dasar untuk musik itu ada, maka dikumpulkan, diberikan kesempatan, dipercayakan oleh pihak Ohoy untuk mengumpulkan generasi-generasi muda, anak-anak usia dini, untuk kita mulai merangkul mereka untuk bentuk satu sanggar untuk
4: alat-alat Papua. Ini dapat dari mana, Bapak?
2: Dapat dari pihak Ohoi.
4: Iya,
2: Ohoi memesan tipa, lalu diberikan kepercayaan untuk sanggar untuk mengelola.
3: Tapi kan kita punya alam, maksudnya adalah alam kita telah menyiapkan semuanya gitu. Kita punya bambu, kita punya semuanya. Kenapa tidak dimanfaatkan saja, tapi harus membeli lagi, Bapak?
2: Ya. Karena faktor pertama, kulit kambingnya ini kita dapat susu atau kulit kerbau. Akhirnya mesti kita pesan dari luar. Kemudian tua-tua yang punya bakat dan minat untuk membuat tifa sudah meninggal semua. Generasi-generasi muda sekarang tidak bisa untuk membuat kembali itu. Akhirnya mesti kita pesan dari luar. Jadi ini perlu untuk ke depan mungkin dari pihak Ohoi bisa membuat salah satu seminar untuk menghimpun kembali generasi-generasi muda untuk mengembangkan kembali alat-alat musik yang sudah hilang itu, bisa untuk generasi-generasi muda bisa ke depan tidak lagi untuk kita beli dari luar, tetapi pengadaan dari dalam sendiri. Jadi mungkin harapan kami dari pihak sanggar kepada pihak Ohoi seperti begitu.
3: Iya, kebetulan ada Bapak Sam di sini gitu. Bapak Sam, kita punya sudah punya sanggar, anak-anak yang sudah punya keinginan yang kuat untuk menjaga dan melestarikan tarian kita, nyanyian kita, tapi mereka masih terkendala dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Febi tadi. Dari pihak Ohoi sendiri mungkin punya rencana besok-besok ya jangan lagi beli, atau kita bisa membuatnya sendiri, dan ini juga bisa bermanfaat untuk bapak-bapak di Ohoi yang lainnya untuk membuat alat musik itu sendiri, Bapak.
1: Ya, terima kasih. Sebenarnya dari pihak Ohoi ini sudah berkeinginan untuk membeli alat-alat musik yang tradisional ini, karena seperti tadi yang Bapak Febi bilang, itu generasi-generasi yang sudah berlalu itu tidak ada lagi, sehingga yang akan datang ini terpaksa kami ambil jalan pintas seperti kami membeli dari di toko, di Tual, atau di Langgur, atau di Tual begitu. Jadi bagi mereka ini, kami akan menyisipkan dana untuk pelatih-pelatih ini, untuk seperti mereka punya pakaian-pakaian tari-tarian itu, kami siapkan itu. Tiap tahun kami memberikan dana sedikit untuk mereka, untuk latihan-latihan. Setiap waktu kalau mereka mau latihan ya, anggaran itu kita siapkan untuk kita menyerahkan ke pelatihnya itu, supaya mereka mengelola, lalu mungkin membeli alat-alat yang masih kurang seperti suling, yang lain-lain juga tuh. Jadi kami memang sudah siapkan sudah beberapa tahun lalu untuk pemula itu. Jadi alat-alat itu semua disimpan di kantor Ohoi. Jadi bila mana mereka mau latihan, baru mereka mengambil di kantor Ohoi.
3: Artinya dari pihak Ohoi sendiri mendukung ya, yeah, apa yang dilakukan oleh teman-teman sanggar, Bapak Febi, dan juga anak-anak kita yang mendukung, yeah, bakat mereka.
1: Iya, yeah, betul. Kebetulan Bapak Febi ini orangnya hobi juga untuk itu. Jadi kami mengangkat beliau ini sebagai pelatih di sini, sanggar ini. Jadi kami berkewajiban untuk membeli atau sedikit lah untuk pos-pos mereka ini. Ya, jadi mereka tetap dapat support dari Ohoi. Jadi dana itu kami akan berikan kepada pelatih-pelatih ini supaya mengembangkan tari-tarian tradisional ini. Ya.
3: Ini Bapak Febi perhatiannya luar biasa sekali dari pihak desa tadi disampaikan oleh Bapak Sam ini. Saya ingin lebih jauh lagi mendalami seperti itu Bapak Febi tentang tari sawat kita ini, karena ini adalah ciri khas kita. Tari sawat tidak ada di daerah lain gitu, adanya di Kepulauan Kei, dan kita yang harus menjaganya seperti itu. Tari sawat sendiri ini ada pakaian khusus, seperti di daerah lain harus mengenakan kebaya atau baju kurung dan lain sebagainya. Kita punya baju khas untuk satu tarian ini atau tidak?
2: Ya, kalau untuk satu khas untuk tarian sawat ini tidak ada. Biasanya kecuali acara adat. Biasanya itu kita pakai itu kain kebaya putih, baju rok kain yang berwarna kain merah yang ada mas-masnya corak-corak masnya itu. Kemudian kalau tidak bisa juga kita gunakan baju adat, baju merah adat sebagai kalau laki-laki itu baju merah adat, baju adat. Kemudian celana hitam dan untuk perempuan itu kebaya putih dan juga kain berwarna merah. Kemudian ada hiasan-hiasan emas begitu. Nah itu. Tapi untuk ditentukan bahwa tarian sawat ini harus pakaian khusus, karena orang tua dolo-dolo itu, tua-tua kita dolo-dolo itu belum ada pakaian itu. Mereka busana apa saja mereka pakai.
4: Yang penting adalah tariannya.
2: Iya, yang penting mereka bisa untuk menampilkan tarian khas K-nya itu, tari sawat itu.
3: Saya berpikir nanti seperti tarian Cakalile yang punya atribut khusus atau pakaian khusus seperti itu, tapi ternyata sawat ya yang penting tariannya sawat ya, gitu ya. Jangan sampai diam di tempat atau melakukan gerak tari yang lain dalam musik dan irama sawat itu. Untuk tarian ini sendiri dan iramanya itu harus tampil di acara apa sih Pak?
2: Itu tarian sawat itu kalau orang tua kita dulu-dulu itu biasa ada kegiatan acara-acara, contoh acara-acara pernikahan, acara-acara ya keagamaan. Itu dulu kan kita belum mengenal itu adanya musik-musik sekarang. Dulu itu orang tua kita dulu-dulu cuma mengenal musiknya itu tipa, gong, dan seruling. Nah itu biasanya orang tua dulu-dulu menampilkan itu. Budaya itu yang selalu ditampilkan untuk acara-acara pesta pora, keramaian, dan lain-lain sebagainya. Itu biasanya orang tua-tua kita itu menampilkan itu. Jadi untuk sekarang ini baru kita sudah mulai mendengar itu ada musik-musik modern yang dia berkembang sekarang ini. Tapi orang tua dulu-dulu tidak pernah mengenal itu. Mereka cuma mengenal ngitifa, gong, seruling. Itu menandakan berarti kalau bunyi itu berarti orang sudah tahu bahwa di situ ada keramaian, di situ ada pesta pora. Jadi begitu.
3: Jadi irama ini memang identitas seperti itu. Identitas dari orang Kei sendiri dimanapun berada dan tidak akan terkikis oleh perkembangan zaman dengan irama-irama yang irama musik yang begitu banyak untuk saat ini. Bapak Febi, saya lebih fokus ke Bapak Febi karena sebagai seorang pelatih yang pasti lebih tahu bagaimana anak-anak di lapangan, berapa besar keinginannya dia dan berapa besar daya serap dia untuk memahami gerak tari dari tarian sawat itu sendiri dan juga mau belajar akan irama musik yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Febi. Tentunya ada kesulitan. Sebagai seorang pelatih, tips yang Bapak berikan atau metode khusus apa untuk yang sulit untuk menerima irama ini?
2: Iya, pertama-tama untuk musiknya itu saya sendiri sebagai pelatih mencontohkan dulu. Daya tangkap anak ini dia sangat cepat. Cuma dengar saja. Cuma dengar irama musiknya. Jadi sebagai pelatih memberikan contoh 2-3 kali, kemudian diserahkan suling itu kepada anak untuk anak mencoba mempraktekkan kembali irama yang dimainkan oleh pelatih. Ketika salah diberikan pembinaan, jarinya harus begini. Bagaimana cara untuk kita mainkan musik yang bunyinya berbunga-bunga, itu kita harus buat tangannya seperti begini, berikan contoh, kemudian kita lepas. Bersyukur bahwa anak-anak ini punya daya tangkapnya yang begitu cepat. Saya berikan kesempatan latihan untuk anak ini cuma 2 hari.
4: Langsung bisa
2: tangkap, sendiri. Langsung bermain sendiri. Oh. Saya kasih kesempatan dia 2 hari, hari ketiga, kembali dengan suling, tiup. Sebagai pelatih, saya suruh tiup supaya saya dengar. Tiup, saya dengar, oke. Besok bawa ke sekolah, kita coba kolaborasi dengan tipa. Hari ketiganya, itu langsung kita mulai dengan kolaborasi dengan tipa dan gong. Ya, antar dengan suling. Ternyata, jadi. Berarti, minat anak, semangat anak untuk musik tradisional itu sangat tinggi.
4: Keinginan. Jadi, untuk sawat ini kan tidak ada nyanyian, Pak, ya? Hanya musik, ya? Musik dalam satu zaman itu tariannya seperti apa sih? Tolong digambarkan sedikit ya. Lenggak-lenggoknya itu seperti apa?
2: Ya. Untuk tarian sawat ini, kita menari itu tangan kita itu dikipas ayun-ayun, pokoknya digerakkan ayun-ayun. Bukan seperti kita goyang-goyang di pesta supaya kita kasar-kasar, tidak. Lemah lembut yang kita harus gunakan. Orang yang memang lemah lembut, orang yang memang punya tubuhnya itu harus.
4: Berarti itu hanya untuk perempuan.
2: Perempuan dan laki-laki semua. Jadi untuk tari sawat ini bukan saja terpergantung kepada perempuan.
4: Iya.
2: Ini dia satu pasangan. Mm-hmm. Bisa laki-laki.
4: Oh, jadi laki-laki perempuan.
2: Iya, laki-laki perempuan, bisa juga perempuan sendiri, bisa juga laki-laki sendiri. Tergantung. tergantung bisa kombinasi antara laki-laki dan perempuan, yeah, ataukah bisa perempuan sendiri dan laki-laki sendiri. Yang penting kita cari orang yang memang punya bakat, memang menari. Kalau orang yang punya bakat tidak menari, otomatis pada saat mereka melambaikan tangan,
4: tapi,
2: itu beda
4: tapi
2: dengan...
4: Tapi mohon maaf Pak, tarian itu kita lihatnya gampang Pak.
2: Iya.
4: Cuman berdiri, memainkan jari jemari, tangan. Iya. Tapi begitu mempraktekkan sulit, saya sudah coba. Iya. Sampai sekarang saya belum bisa.
2: Iya, itu karena bukan bakat. Kalau orang yang punya bakat, untuk itu otomatis... bisa untuk ketika diberikan kesempatan dilatih pasti bisa. Tapi kalau orang yang bukan punya bakat, biar latih juga, biar bagaimanapun kelenturan tubuh ini tidak mengucingkan.
4: Soalnya tangan saya kaku Pak.
2: Kelenturan tubuhnya itu, kelenturan tubuh dan geraknya itu memang tidak bisa. Kalau seumpamanya bakatnya untuk tari, ketika kita latih satu kali, kelenturan tubuhnya itu, gerakan tangannya itu sesuai. Jadi mungkin itu.
4: Jadi rata-ratanya seperti itu, orang kayak ketika mendengarnya langsung respect dengan sendirinya, langsung berdiri dan mengetahui itu ya, itu luar biasa sekali. Mungkin ini sudah mendarah daging dari dulu ya.

0: 90 sekian yang mungkin sudah tidak ingin lagi Bapak. Apa yang akan Bapak lakukan ketika tidak ada keinginan untuk belajar sebagai orang tua, sebagai seorang pelatih, apa yang akan dilakukan ini Bapak?
1: Ya mungkin harapan saya untuk semua kepala-kepala OHO yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kekecil, Nuhu Roa maupun Huyut, kami mengharapkan supaya mari kita memberikan respon yang baik kepada generasi-generasi berikut supaya kita tetap melestarikan budaya evav kita ini, khusus untuk musik tarian-tarian adat dan sesuai adat, yaitu tarian sawat yang merupakan budaya leluhur kita. Saya mungkin mengharapkan agar sebagai pimpinan-pimpinan OHO yang ada di Nuhuyut dan Nuhuroa, mari kita tetap melestarikan budaya leluhur kita. Mungkin itu harapan saya sebagai dari pelatih Sanggar Elab Nuhudia.
0: Kalau saya ingin belajar ke sini juga boleh ya Pak ya, untuk menarikan tari sawat itu. Jadi kalau kami RRI mau diajarkan juga, boleh Pak Febi ya?
1: Boleh.
0: Dari Diandarat, Maluku Tenggara, kami persembahkan satu tarian untuk Anda, tarian sawat kami, untuk pendengar di seluruh Nusantara. Terima kasih untuk waktunya.
1: Ya, terima kasih sama-sama.
0: Semoga... Nanti kami akan berkunjung lagi ke sini.
1: Iya, oke. Kami tetap menerima kehadiran RRI setiap kali kegiatan yang ada di Pohoi Diandarat. Kami siap, Sanggar Elab Nuhu siap untuk menerima.
0: Baik.
1: Terima kasih.

0: para pendahulu telah membuatnya dan mewariskan budaya ini untuk kita. Yang pasti tidak ada keinginan kalau apa yang mereka tinggalkan hilang di telan bumi. Harapan terbesarnya adalah sebagai generasi penerus, kita berlomba-lomba untuk menjaga keberlangsungan adat, istiadat, dan tradisi kita di bumi Pertiwi yang kaya akan adat, istiadat, tradisi, di mana semua ini juga yang membedakan kita dengan bangsa lainnya. Dari Kepulauan Kei, RRI Tual, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, Tabe Fanganan. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa.
1: Masih bersama kami dalam acara Lintas Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3.

Saudara pendengar, demikian cerita dari era ritual. Selanjutnya kita menuju ke era ribula dengan topik tradisi maulid di SBT. Pendengar, cerita dari era ribula berikut ini sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi Minggu 7 Juni 2026. Saya Rainer Helaha mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Korwil 3 Nusantara. Semoga sahabat budaya malam ini tetap sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Sahabat budaya, malam ini dari Kota Minyak kami menghadirkan topik tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Seram bagian timur. Seperti apa keunikan-keunikan dari tradisi perayaan Maulid? Tetaplah bersama kami. Selalu diperingati peristiwa penting bagi umat muslim di dunia. Momen yang ditunggu-tunggu khususnya masyarakat muslim di penjuru Nusantara untuk merayakan Maulid Nabi, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai tradisi unik yang beragam.

0: Di balik lantunan salawat dan doa, Maulid Nabi di Indonesia menyajikan berbagai tradisi yang kaya akan makna. Tradisi-tradisi ini hadir sebagai cerminan budaya lokal yang dipadukan dengan nilai-nilai religius agama Islam. Sahabat budaya, di Kabupaten Seram bagian timur sendiri, perayaan Maulid Nabi hampir dilaksanakan di semua tempat, baik di rumah, di taman pengajian, musola, dan masjid dengan beragam cara dan keunikan masing-masing. Di daerah pesisir Teluk Waru, Tutuk Tulu, Kian Darat, dan Nukarsingan, semua merayakan dengan suka duka. Perayaan ini biasanya diikuti ratusan warga setempat. Kemudian dibacakan kitab Maulid Al-Barzanji, Salaful Anam, Simtudoror, yang berisikan cerita-cerita perjuangan Rasulullah mulai dari lahir sampai wafat. Sebagaimana diungkapkan Hamzah Al-Hamid, Ketua Majelis Maulid Waratib Asalambula.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Berbicara tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sudah menjadi sebuah tradisi, yang mana tradisi ini dilaksanakan di Kabupaten Seram bagian timur ini pada umumnya, yaitu di kampung-kampung di pesisir seperti Kecamatan Teluk Waru, Teluk Tolo, Kian Darat, Pulau Gorong. Dan saya rasa bahwa perayaan Maulid ini dilaksanakan di seluruh negeri di Kabupaten Seram bagian timur. Sudah menjadi sebuah tradisi atau kewajiban bagi masyarakat Kabupaten Seram bagian timur, ketika memasuki bulan Rabiul Awal, masyarakat pada umumnya akan berbondong-bondong untuk melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya perayaan Maulid Nabi ini kita mengikuti, bukan di generasi kita ini saja, tapi kita mengikuti para leluhur-leluhur terdahulu yang bagaimana mereka sudah telah melaksanakan Maulid ini. Dan ini warisan adat yang baik sebenarnya bagi kami, bagi kita masyarakat Kabupaten Seram bagian timur. Bahkan sudah menjadi kewajiban, bahkan yang terjadi di kampung-kampung itu, ketika datang bulan Maulid ini, mereka mengorbankan segalanya. Jiwa, raga mereka, mereka korbankan. Bahkan kalau kita bilang tidak punya uang, mereka paksakan harus punya uang dan harus melaksanakan Maulid. Di kampung-kampung itu, contoh kayak kami di kecamatan Teluk Waru, itu beberapa marga-marga asli negeri seperti Rumbalifat, Kilbaren, Rumeun, mereka melaksanakan Maulid itu dengan marga-marga itu. Rumbalifat punya marga melaksanakan Maulid, Rumeun punya marga melaksanakan Maulid, Kilbaren, semuanya marga-marga itu mereka pasti melaksanakan Maulid. Kitab yang mereka bacakan itu kitab Maulid Barzanji dan Saraful Anam. Kalau kami di kecamatan Teluk Waru itu, ketika bukan kecamatan Teluk Waru aja, tetapi ini terjadi di Kabupaten Seram bagian timur ini pada umumnya, di setiap bulan Rabiul Awal di awal Senin pasti semua berkumpul di masjid untuk membacakan Barzanji, dengan menyambut awal Rabiul Awal itu dengan membacakan Barzanji. Setelah itu Barzanji itu menjelaskan kitab Maulid, yang menjelaskan tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW, menjelaskan tentang Nabi Muhammad, menjelaskan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW, detail ya, sebenarnya Barzanji itu sudah detail, semua Maulid itu detail untuk menjelaskan tentang akhlak, perangai Nabi Muhammad SAW.
2: Syair
1: pujian di dalam Maulid itu menceritakan tentang syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
0: Sahabat budaya, bagi umat Muslim, perayaan Maulid Nabi merupakan kesempatan terbaik untuk mengingat jasa-jasa Nabi besar Muhammad SAW dalam membangun peradaban dunia. Selain itu, perayaan semacam ini diharapkan dapat menambah rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW.
1: Berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita berbicara tentang kecintaan. Kita sebenarnya perayaan Maulid itu untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. pasti orang bertanya-tanya. Kalau pada umumnya pasti orang orang awam itu bisa bertanya, kenapa harus kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya itu sebuah kewajiban, karena cinta kita kepada Nabi Muhammad ini bentuk daripada rasa syukur kita atas lahirnya Nabi Muhammad, dan rasa syukur kita karena Nabi Muhammad SAW beliau adalah rasul terakhir dan nabi terakhir. Kenapa kok orang-orang berbondong-bondong melaksanakan maulid cinta, dan ketika mendengar namanya Nabi Muhammad SAW mereka menangis? Sesungguhnya sudah menjadi kewajiban atau menjadi sebuah kewajiban bagi kita umat Islam untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita kalau biasa-biasa, kalau kebiasaan kita kalau hadir maulid itu ketika di mahalul qiyam itu, ketika ketika dibacakan mahalul qiyam itu, ketika ya Nabi salam manusia berdiri di situ, ada sesuatu yang beda sebenarnya, ada sesuatu yang luar biasa itu sebenarnya. Cuma karena bahkan di makhluk kiam itu pada umumnya pasti orang menangis terseduh-seduh. Kenapa saya demikian? Karena mungkin mereka mengingat kita ini kan umat Nabi Muhammad, kita tidak lahir di zamannya Nabi Muhammad. Bagaimana? Karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita mengingat tentang perjuangan beliau, mengingat tentang perjuangan kesederhanaan Nabi Muhammad. Bagaimana kita mengingat tentang akhlaknya Nabi, perjalanan hidupnya Nabi. Maka dari itu, kira rasa cinta itu sehingga kita semua menangis mengenang sosok Nabi Muhammad SAW. Tahan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan di setiap bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap inti daripada perayaan Maulid itu, yaitu kita berharap berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah insyaallah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Sahabat budaya, hal unik lain saat perayaan Maulid Nabi yaitu ekspresi kegembiraan anak-anak kecil saat berebut ampau dan telur rebus yang digantung di pohon bunga hiasan yang sebelumnya telah disiapkan. Pohon-pohon bunga ini biasanya ditaruh di tengah majelis, dan pada saat selesai pembacaan Maulid, maka anak-anak ini mulai berebut mengambilnya.
1: Makanya Bang Firman, coba Bang Firman lihat di kampung-kampung ketika perayaan Maulid itu, uniknya itu di anak-anak. Ketika perayaan Maulid itu pasti anak-anak sudah disediakan tempat seperti umbul-umbul, telur, disediakan pohon-pohon uang di situ, ditaruh uang 1.000, 2.000 supaya anak-anak itu bergembira. Mereka senang, bergembira. Bahkan ketika dilantungkan kasih itu, anak-anak pada semuanya bergembira. Banyak yang semangat untuk melantungkan kasidah. Memang orang tua-tua mereka itu sudah menyiapkan tempat untuk anak-anak itu untuk bergembira. Sebenarnya
3: dan orang sebenarnya melarang.
1: Ya, dan tidak ada yang melarang. Sebenarnya ini karena lahirnya Nabi Muhammad ini kita disuruh untuk bergembira. Anak kecil, orang tua, apa yang susah, yang miskin, kita disuruh untuk bergembira. Tidak ada kesedihan dalam hati kita karena ini bentuk daripada rasa cinta kita, rasa kegembiraan kita karena lahir sosok yang mulia ini Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah itu rahmat bagi alam. Dan rahmat itulah. Makanya setiap bulan Maulid, setiap bulan Rabiul Awal, pasti kita semua bergembira. Mau miskin, mau kaya, mau yang sakit, yang kecil, yang besar, semua, mau pejabat maupun masyarakat biasa, semua kita disuruh untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang sudah diajarkan oleh leluhur kita, orang tua-tua kita, nenek-nenek moyang kita,
4: ini contoh yang mereka sudah ajarkan, ini tatanan adat tradisi di Kabupaten Seram Bagian Timur yang sudah ditanamkan ratusan tahun yang lalu. Kita hidup dengan mereka itu sangat jauh, bahkan ratusan tahun. Kenapa kita sampai sekarang masih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ini tradisi yang turun temurun telah diturunkan oleh para leluhur sampai kepada kita.
0: Sahabat budaya, untuk diketahui bahwa Maulid Nabi sendiri merupakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Maulid Nabi jatuh pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah sekitar 570 tahun Masehi. Istilah Maulid atau Milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Tradisi perayaan Maulid Nabi mulai dikenal secara luas pada abad ke-12 Masehi, sekitar 300 tahun setelah wafatnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat budaya, di Bula dan beberapa wilayah di Seram Bagian Timur, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dirayakan dengan penuh hikmat melalui pembacaan kitab-kitab maulid yang berisi syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembacaan kitab ini menjadi inti dari perayaan maulid. Dalam setiap perayaan, masyarakat berkumpul untuk mendengarkan kisah kehidupan Rasulullah yang dipenuhi dengan keteladanan. Kitab maulid tidak hanya sekedar dibaca, tetapi juga disimak dengan penuh penghayatan sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi. Sahabat budaya, setelah pembacaan kitab-kitab maulid, kegiatan dilanjutkan biasanya dengan tausiah dan doa bersama. Tausiah biasanya disampaikan oleh ulama atau tokoh-tokoh agama setempat yang memberikan ceramah tentang makna maulid Nabi dan pentingnya meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat budaya, sebuah tradisi perayaan maulid di Seram Bagian Timur tentu bukan tanpa makna. Apa yang pernah dilaksanakan oleh para pendahulu di Seram Bagian Timur dalam menyambut dan mengekspresikan kegembiraan atas kelahiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagi mereka, Nabi Muhammad memiliki jasa besar dalam membangun peradaban dunia. Semoga Maulid Nabi tahun ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita semua. Saya Firman Al-Hamid, salam budaya, sampai jumpa.

Dan kibanya Mbak Saudara masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada di acara Mata Warna Pro 4 yang tentunya tersisa beberapa menit lagi akan beta akhiri acara Mata Warna Pro 4 ini, Mbak Saudara. Lalu ada beberapa donci beta hadirkan pertemani Mbak Saudara. Jadi tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya nama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Ota Layan, operator studio Neles Lutlutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Laki.

0: Daun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tahu sebagai pemuda, harus mau belajar dan bangga sama tumpu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Selamat bergabung untuk Bapak Saudara yang baru saja memantau siaran kami, RRI Tual. Sudah menit ke 11 bergeser dari jam 5 waktu Indonesia Timur. Ada sajian khusus untuk Bapak Saudara pagi ini, lebih khusus ke muslimin dan muslimat. Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala, dan hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Apa yang sudah kita pelindingkan untuk kita kerjakan, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Untuk basudara, keruan dengar Anda, lantun dan kalam Allah kami sajikan, kami pilihkan dari Al-Quran Surah Ar-Rahman oleh Syekh Mahmud untuk basudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mendengarkan.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kurkon, kawasan Bandara Karel Said Situbun Langgur, Maluku Tenggara, baru-baru ini. Ia menegaskan kehidupan manusia selalu diwarnai oleh berbagai hal, baik kebahagiaan maupun kesulitan, sehingga keimanan menjadi pegangan utama dalam menghadapi ujian tersebut. Dalam khutbahnya, Bukhari Zanun menjelaskan bahwa rasa sedih, takut atau kesepian sering dimanfaatkan syaitan untuk menumbuhkan keputusan. Namun seorang mukmin tidak pernah benar-benar sendirian, karena Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi tempat bersandar dan sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Ia juga menerangkan konsep kebersamaan Allah atau ma'iyatullah yang terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, ma'iyah amma atau kebersamaan umum, yaitu Allah bersama dengan seluruh makhluk melalui ilmu, pengawasan dan kekuasaannya. Yang kedua, ma'iyah hasana atau kebersamaan khusus yang merupakan pertolongan, perlindungan, petunjuk dan ketenangan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Untuk memperjelas makna tersebut, Ustaz Bukhari Zanun mengangkat kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Ash-Shiddiq saat berada di Gua Sur. Ketika Abu Bakar merasa khawatir karena dikejar kaum Quraisy, Rasulullah menenangkannya dengan meyakini bahwa Allah bersama dengan mereka, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40. Menurutnya, kebersamaan khusus Allah dapat diraih melalui ketakwaan, menjaga sholat, menunaikan zakat, infak dan sedekah, serta bersabar dalam menghadapi ujian. Bukhari menutup khutbahnya dengan mengingatkan jamaah agar selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena ketakwaan, ibadah, kepedulian sosial dan kesabaran merupakan kunci untuk memperoleh ketenangan hati serta pertolongan Allah dalam menjalani kehidupan ini. Pemberitaan firman Tuhan melalui siaran RRI merupakan sukacita tersendiri. Oleh karena itu, warga jemaat mendapatkan ruang dan kesempatan untuk menyuarakan kebaikan dan hal-hal positif pada program yang tersedia. Siaran keagamaan yang melibatkan anak-anak juga menjadi wahana menambah keberanian untuk tampil di tengah-tengah masyarakat, sekaligus meningkatkan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Anak Remaja dan Katekisasi Jemaat GPM Dian, Nyonya Ejo Elwarin, usai memproduksi acara Sondang School yang diisi oleh anak-anak Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Dian di RRI Sabtu pagi. Elwarin menjelaskan sukacita ini memberi semangat bagi pihaknya bersama orang tua untuk menampilkan anak-anak SMTPI pada program yang diselenggarakan oleh RRI bersama dengan klasis GPM Pulau-Pulau K Kecil dan Kota Tual. Ditambahkan, kurang lebih 10 tahun jemaat GPM Dian mengisi siaran Sondang School dan sangat bermanfaat bagi jemaat setempat. Khusus pada jadwal kali ini yang proses rekaman dilakukan pada Sabtu pagi, telah disiarkan pada hari Minggu 7 Juni 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Timur.
1: Jemaat GPM Dian setiap tahun itu dua kali untuk penyiaran. Dengan demikian selama ini kalau sudah 10 tahun lebih begitu. Ya, tahun ini anak kecil satu yang pertama. Dua. Nanti yang kedua kita tunggu dari jadwal yang diturunkan dari Klasis lagi, Pak. Terima kasih atas kebersamaan dari RRI untuk mendukung penyiaran tentang pemberitaan firman Tuhan dari sekolah minggu khusus untuk kami dari jemaat dia. Jadi diharapkan katong tetap ada dalam kerjasama untuk pemberitaan firman dari anak-anak sekolah minggu.
0: Saudara, pelaksanaan rekaman Sondang School kali ini melibatkan 26 anak SMTPI Jemaat GPM Dian dari jenjang anak kecil 1 didampingi sejumlah pengasuh dan pendukung acara. Menurut Elwarin, ke-28 anak yang mengikuti Sondang School juga merupakan siswa-siswi kelas 3 pada SD Kristen Dian. Diharapkan program ini terus berlangsung untuk meningkatkan kemampuan dan keberanian anak-anak demi mempersiapkan diri menuju masa depannya, terutama sebagai umat Tuhan yang dituntut selalu setia dan taat kepadanya, di mana program ini adalah salah satu dari wujud nyata. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kegiatan membaca nyaring di Pusyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Pusyandu Walbar, Kota Tual, diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, dilaporkan Resti Febrianti.
2: Kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar, Kota Tual. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Ratnasari Tamher, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan dengan RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual. Menurutnya, Dispusip terus memberikan dukungan kepada RELIMA dalam memperluas gerakan literasi membaca di tengah masyarakat Kota Tual.
3: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami sudah melakukan koordinasi. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai Dinas Perpustakaan atau Dinas Teknis yang menangani urusan perpustakaan ini menunjang RELIMA untuk menyukseskan segala aktivitas untuk menunjang pengembangan literasi di Kota Tual. Untuk jangka panjangnya ini kegiatannya sampai dengan sepanjang tahun 2026. Kita sasarannya tuh dimulai dari anak usia dini, kemudian anak remaja, anak SMA, anak sekolah, kemudian umum juga ada.
2: Ratna Sari Tamher menjelaskan bahwa selama bulan Juli terdapat 6 agenda literasi yang akan dilaksanakan di sejumlah puskesmas dan posyandu. Untuk penentuan lokasi di kegiatan, Dispusip bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Viditan ditetapkan sebagai lokus utama pelaksanaan program. Sementara itu, founder Aksara Lira Bata sekaligus penggiat literasi Kota Tual, Maria Tohata, mengaku sangat tertarik dengan kegiatan membaca nyaring yang menyasar anak-anak di posyandu. Menurutnya, selain memberikan informasi, kegiatan tersebut juga mampu memat imajinasi dan kreativitas anak melalui cerita yang dibacakan.
4: Kalau melihat situasi yang saat ini, saya rasa animo masyarakat atau antusiasme masyarakat sangat baik ya. Orang tuanya sadar bahwa kesehatan penting bagi anak sejak usia dini. Kemudian setelah di tempat posyandu, selain mendapat layanan kesehatan, mereka juga mendapatkan layanan edukasi. Jadi bagi saya ini sinergitas yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Dinas Kesehatan Kota Tual dalam hal ini Puskesmas Viditan, dan juga dengan para pegiat literasi teristimewa Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual.
2: Maria menjelaskan bahwa pada akhir sesi akan dilakukan interaksi bersama anak-anak melalui kegiatan tanya-jawab atau Q&A. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mendengar dan memahami cerita yang telah dibacakan oleh pembaca. Ia juga menilai animo masyarakat terhadap kegiatan membaca nyaring sangat baik karena mendapat dukungan penuh dari orang tua. Maria berharap program ini menjadi titik awal yang positif untuk menggerakkan literasi kesehatan dan literasi membaca secara lebih masif, tidak hanya Viditan tetapi juga di seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Tual. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
0: Saudara, program digitalisasi dan revitalisasi gedung belajar sangat tergantung pada kepekaan operator sekolah untuk memperbaharui dapodik sekolah tersebut. Penilaian ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun seiring dengan program pembangunan pendidikan yang rutin digalakan oleh pemerintah pusat hingga ke daerah. Namun tantangan wilayah dan aksesibilitas menjadi hambatan

0: 90%. Ada 1-2 sekolah yang offline, itu lebih banyak karena kendala jaringan, persoalan konektivitas antar wilayah. Dia berpengaruh terhadap pemerataan guru. Program beliau melalui revitalisasi dan digitalisasi, kami berterima kasih sangat terhadap pemerintah pusat untuk program ini, karena keterbatasan anggaran kita teratur satu sekolah. Ditarik datanya Dapodik, salah satu kendalanya itu adalah itu. Kenapa? Banyak sekolah, ada sekolah yang harusnya kondisi realnya itu dia dapat, tapi kemudian justru dia tidak dapat. Mereka tidak mengupdate, mereka punya data di Dapodik. Kalau kemudian kita tidak turun lagi, maka lengkaplah sudah.
1: Hanobud menjelaskan, data Dapodik sekolah sangat menentukan alokasi anggaran revitalisasi dan sekolah. Namun setelah diidentifikasi, kendala alokasi anggaran pembiayaan pembangunan sekolah tidak diperbaharui oleh operator sekolah, berdampak pada alokasi kucuran bantuan yang tidak diterima. Karena data yang diinput menunjukkan fasilitas sekolah sangat maksimal sesuai dengan data diaplikasi oleh kementerian terkait. Kegiatan penerimaan laporan pendidikan pada SD Negeri 15 Kota Tual menjadi momentum penting bagi orang tua, sekolah, dan Dewan Komite dalam meningkatkan kemampuan akademik para siswa. Maya Pranira menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kegiatan penerimaan laporan pendidikan di SD Negeri 15 Kota Tual menjadi momentum penting bagi orang tua, sekolah, dan Dewan Komite untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 diisi dengan penyerahan laporan pendidikan dari wali kelas kepada orang tua murid sekaligus penetapan struktur baru Dewan Komite Sekolah. Kepala Sekolah Ni Putu Eka Dewi Rahmayanti dalam sambutannya mengatakan buku laporan pendidikan yang diserahkan tidak hanya mengacu kepada nilai berupa angka, akan tetapi merangkum seluruh perkembangan siswa dari berbagai aspek. Olehnya itu, setiap perolehan nilai yang tertuang dalam buku tersebut hendaknya dapat dimaknai secara bijak, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi sang anak.
3: Laporan pendidikan itu bukan hanya sekedar nilai yang kita ingin capai, tapi itu merupakan gambaran perkembangan anak-anak kita secara menyeluruh. Untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal, tentu kami pihak sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh dukungan, kolaborasi itu sangat penting.
2: Ketua Dewan Komite SD Negeri 15 Yakob Silubun dalam kesempatan itu menegaskan prestasi akademik yang diraih para siswa hendaknya didapat dengan cara-cara yang jujur dan transparan. Ia menekankan pentingnya menghindari praktek KKN dan sistem tebang pilih agar kualitas sekolah tetap terjaga.
4: Khusus para pejabat yang menyekolahkan anak-anak di sini, jangan berpikir yang aneh-aneh. Oh, sebaiknya saya punya saudara jadi kepala sekolah di SD 15 atau nanti saya kasih geser guru-guru saya pun saudara di guru lain masuk di sekolah sini. Seng boleh. Di sini kita sistem kaderisasi supaya sistem yang sudah terbangun itu terus berkelanjutan.
2: Yakob Silubun menginginkan sekolah mampu menciptakan suasana belajar yang menggembirakan agar hasil yang diraih juga dibarengi dengan hati yang riang gembira. Secara umum, kualitas dan kemampuan siswa pada periode tahun pelajaran 2025-2026 mengalami kenaikan signifikan. Setelah kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Komite Sekolah, Silubun yang juga merupakan anggota DPRD Kota Tual ini berharap kekompakan antara orang tua, komite, dan sekolah terus terjaga dengan baik, sehingga mampu mempertahankan prestasi anak didik dan menjadikan SD Negeri 15 Kota Tual sebagai salah satu sekolah unggulan dengan lulusan terbaik yang membanggakan nama sekolah dan daerah. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Sementara itu, saudara pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Tual, Don Lei Subun, dalam sambutannya pada pelaksanaan penerimaan laporan pendidikan semester genap SD Negeri 15 Kota Tual mengatakan, kenaikan kelas bukan sekedar perpindahan angka, namun diharapkan menjadi bukti nyata dan kerja keras antara tiga unsur penting, yakni siswa, sekolah, dan orang tua. Disampaikan Don, perolehan nilai dan prestasi yang diraih hendaknya selaras pula dengan perkembangan budi pekerti dan perilaku siswa dalam berkehidupan sosial. Meskipun memiliki prestasi akademik yang baik, namun apabila tidak diimbangi dengan perilaku luhur, maka ilmu yang dimiliki akan mendatangkan manfaat di masa depan.

0: Penyelenggaraan bukan sekedar perpindahan angka dari kelas 1, 2, 3 atau tingkatan, melainkan bukti nyata dari kerja keras, kedisiplinan dan ketekunan yang telah siswa tunjukkan, serta bimbingan guru dan orang tua. Ini terkait budi pekerti. Budi pekerti itu adalah cerminan jiwa manusia yang menyatukan akal, rasa dan perilaku.
1: Olehnya itu, selaku perwakilan dari Dinas Teknis, Don sangat mengharapkan setiap siswa dari SD Negeri 15 Kota Tual dalam berperilaku baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah, hendaknya mengedepankan sikap sopan, santun, dan akhlak yang mulia. Selain itu, lokasi SD Negeri 15 yang strategis menjadikan sekolah ini sebagai etalase sekaligus wajah pendidikan Kota Tual, sehingga pemerintah Kota Tual sangat mengharapkan sekolah ini dapat mengangkat dan menjaga nama baik Kota Tual pada bidang pendidikan bagi siapa saja yang datang berkunjung di Kota Tual. Penjabat Kepala Desa Lermatang, Efraim Lambiombir, akan segera membangun bak penampung untuk mensuplai air bersih. Hal itu disampaikan menyusul rencana pembangunan sejumlah sumur bor di masing-masing RT yang diharapkan nantinya membantu masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Disampaikan pembangunan bak penampung ini dimaksudkan nantinya akan membantu masyarakat secara keseluruhan termasuk organisasi gereja yang ada di desa tersebut. Dengan begitu, maka kebutuhan masyarakat akan air bersih bisa terlayani dengan baik dengan memanfaatkan bak penampung air secara cuma-cuma tanpa dibebankan biaya apapun.
2: Tetapi juga ada semua penyelidikan dari program gereja dan juga masalah-masalah.
1: Penjabat Kepala Desa sebelumnya mengakui jika banyak bantuan Inpex Masela telah disalurkan dan diterima para penerima manfaat. Karena itu, atas nama masyarakat Desa Lermatang, Penjabat Kepala Desa menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena sudah menyusul program-program investasi sosial lainnya yang akan diterima dan dimanfaatkan masyarakat, khususnya Desa Lermatang sebagai desa terdampak saat proyek strategis nasional itu nantinya dioperasikan. Informasi terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual? Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Sudah ada Bung Rian di sana yang akan memberikan informasinya, pendengar. Selamat pagi, Bung Rian.
3: Selamat pagi.
1: Silakan dengan informasinya.
3: Baik. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Senin 8 Juni 2026 jam 09.00 WIT. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga sore cerah hingga berawan. Malam berawan hingga hujan ringan. Dini hari cerah hingga berawan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga sore cerah hingga berawan, malam berawan hingga hujan ringan, dini hari cerah hingga berawan. Suhu udara 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 95%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Sementara untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 16 knot dan peningkatan kecepatan angin sesaat mencapai 28 knot. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Rian dari Stasiun Meteorologi KRF Stasiun Maluku Tenggara, kembali ke studio RRI.
1: Bung Rian, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.
3: Baik.

0: Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua topik berita utama. Pembinaan olahraga di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi perhatian pemerintah daerah sekalipun keterbatasan anggaran dalam masa efisiensi. Pengawasan pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Tual, Don Lai Subun, mengatakan kenaikan kelas bukan sekedar perpindahan angka, namun diharapkan menjadi bukti nyata dan kerja keras antara tiga unsur penting, yakni siswa, sekolah, dan orang tua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Matluhan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.

0: Suka buku Gail Forman juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin. Iya saya.
1: Maureen.

Tapi ini sih mau. Jadi cuma karena beta orang tua, tak tahu hubungan ini berakhir.

0: Hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
1: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
1: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hana Syarif melaporkan.
4: Menanam itu juga bagian yang penting. Dan karena itu tadi disatakan diantaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
4: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan asli. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudi, juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rachmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
6: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup 3 saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
5: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Sumba Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
8: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. dirasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
9: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
7: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama dengan Gabungan Pengusaha Jamu terus mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
10: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik.
11: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan sekaligus peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dengan sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia serta lebih dari 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu agar mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Taruna juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak melupakan jamu sebagai warisan budaya yang berharga.
10: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa, bisa
12: inovasi,
10: bisa berinovasi. Dan saya kira generasi milenial dan generasi yang terbaru, yaitu generasi alfa, ini menjadi sebuah kekayaan. Jangan lupa, saya selalu katakan, ada potensinya 350 triliun setiap tahun kalau ini dikelola dengan baik.
11: Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak turut melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, produk jamu dapat terus dikembangkan ke berbagai bentuk yang lebih beragam.
13: Jadi bukan hanya dari bentuk botol, bisa diperluas lagi. Maksudnya apa? Dalam bentuk-bentuk format-format yang lainnya, dalam bentuk seperti pil, saset, atau tablet, atau juga bahkan bisa dimasuk ke dalam ranah kosmetik juga. Dan itu semua, ya, apalagi sekarang Badako sangat membuka diri dan melakukan pendampingan jemput bola, ya Pak.
11: Puncak peringatan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara. Mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana, hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar, Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Jawa Timur melakukan razia besar-besaran di kamar hunian. Anda Kusuma melaporkan.
14: Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar atau handphone, pungli, dan narkoba, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, Lapas Jombang bersama Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia besar-besaran di kamar hunian warga binaan. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh di sejumlah blok hunian warga binaan, petugas tidak menemukan narkoba maupun barang berbahaya lainnya, sehingga kondisi lapas dinyatakan tetap aman dan juga kondusif. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Muhammad Ulinuha, menilai bahwa hasil razia tersebut menunjukkan sistem deteksi dini serta pembinaan di Lapas Jombang berjalan dengan baik.
12: Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Lapas Jombang atas komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi seperti ini harus terus dipertahankan.
14: Sementara itu, Kepala Lapas Jombang, Rino Solesumitro, menjelaskan bahwa razia gabungan ini merupakan langkah deteksi dini untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus juga memastikan lingkungan lapas tetap bersih dari peredaran narkoba maupun telepon seluler ilegal.
15: Hari ini kita melaksanakan kegiatan penggeledahan bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dan aparat penegak hukum TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan penggeledahan di dalam lapas Jombang. Untuk hasil bisa kita lihat di meja hasil temuan, esper, korek gas, potongan kuku, dan benda-benda lain yang memungkinkan untuk gangguan keamanan. Ya, jadi kita sita. Harapannya kami lapas Jombang bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur membersihkan lapas dari handphone, narkoba, dan penipuan.
14: Lapas Jombang menegaskan akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan juga tertib. Arah Usuma melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jakarta resmi memulai Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Selain untuk kegiatan olahraga masyarakat, juga dimanfaatkan untuk mendorong gerakan pilah sampah. Yuri Kufitri melaporkan.
16: Pak Sekda, Cita Laura, Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini Pemerintah DKI Jakarta.
17: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Kegiatan berlangsung setiap minggu pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media di Kuningan mengatakan waktu pelaksanaan Car Free Day disesuaikan dengan kondisi kawasan tersebut karena sejumlah tempat ibadah di wilayah itu mulai digunakan sekitar pukul 9.30. Menurut Pramono, mayoritas masyarakat mendukung agar pelaksanaan Car Free Day Kuningan terus dilaksanakan dan warga juga berharap sejumlah fasilitas yang masih dalam proses pembangunan dapat segera diselesaikan. Pramono juga menegaskan selain menjadi sarana olahraga, Car Free Day Kuningan dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pilah sampah dan pihaknya menargetkan kebiasaan memilah sampah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
16: Ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar, hampir 95-96% lebih, mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi continue, terus-menerus.
17: Sementara itu, Ambasador Duta Pilah Sampah DKI Jakarta Cinta Laura mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Cinta juga menegaskan sampah tidak boleh dipandang sebagai beban. Sampah yang dipilah dapat didaur ulang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
18: Mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita.
17: Sementara di kawasan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, aktivitas masyarakat cukup meningkat dan sangat antusias. Dan selain itu juga beberapa bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah Jakarta Selatan juga menarik perhatian masyarakat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.